0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenjalang.
1: Boleh bagi kita jam ya ke 3:02 pagi wahai. Pagi hari 3 kita sari tolca.
0: Tentu ya 8 guys 9 pagi itu. Selamat jalan ke pengawak guys semua kita pagi hari 3. Mana lumur cak 99.
1: 992 kusuang 26 sari to. Jadi sari to asaiku maya bala sida ibu bala sida nun maya nungak si poncak.
0: Ya, nama deh.
1: Selalu ya nanti bakal hari ya ke hari bulannya bagaimana buat gumar belum ke 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 kita ikut deh. Maya nya me bisi offer murah. Berarti platform berjual cak.
0: Betul. Yo sale selalu ya 99. Tang 66.
1: Tang punya kaku ga? Sale mudah-mudah kan tang peda dulu ga? Aku cek tercalaman 99 nyentuh ngaji 31 cak. Agi panjai.
0: Mat betul. Okey bagi tu kita ke menung online mega berarti ke sekedar berita ke atau ke mendak gambar ke cek bersa namanya IPU kini bagi itu. Tahu ke menung edit gambar cak.
1: Lah ya ya.
0: Apa itu trend ya trend pulai baru ngaji jaman retro.
1: Aman aman aman. Maya maya aku mati ke ngedek mari cak pakai hemsema pula aku cak.
0: Ice baby. Ding.
1: Oh, lama dah semua kayak aku tahu segi maya ya bermuseum jadi dia tahu museumnya retro. Aku nangis cak 2-3 hari gambar. Dia 4-2-3 minggu lalu bisi pisiannya keluar cak.
0: Ya.
1: Dia tahu selalu ya dia gambar di sumpulan gambar lu bu pisian terus cak.
0: Aku berarti ke trend dia tahu pas segi kenyak. Nyo pulai yang agak utai kelama magang-magang ni ya.
1: Ya mah. Ya,
0: kuis mina hari fashion, beliau, pemakai lifestyle lah.
1: Oh, lama nah, itu tadi ya kini nyebut selalu ya recycle sebab kalau nggak efisien tu cak. Aku ingat nar sebedaunya orang rindu nak slopit. Udahnya tadi pulang guys keluar bel bottom cak.
0: Begi.
1: Oh. Dia nyak pit baru.
0: Pit baru.
1: Ah dia tu nyobel bottom baru ga?
0: Iya.
1: Hanya begi baru ga?
0: Besar besar mak yang seluar bela anak.
1: Nya riba-riba punya kemudiannya seluar ke karung guni pasuanya. Tanya trend dia tu cak.
0: Oh trend dia tu. Namanya segi udah gaya pisien kemayari.
1: Pisien tu ya segi munyi kujaku ya segi berputar-putar maya. Nalam lagi piat baru mesti luarannya elah.
0: Berkenang ke pasal pulai ke namanya fashion lama tu cak.
1: Ya.
0: Cerita kita pagi tu pada 2 pagi mega mai kita pulai nikel ke belakang.
1: Jadi ya cerita kita ke sekali tu ngenang ke nanti kita ketemu ke utai lama, utai kesal kita semua. Nanti buat kita ingat kenyataan kerana ngasuh geli hati, lupa maya ngenang kejemannya, apa utainya.
0: Selalu lah, nanti bakal kita ngupas bilik store kita, ketemu ke barangnya, foto, ya kita tuju lama dalam store, dalam store. Bukan ngerja aja jari, ya lu nak gawa.
1: Kak tawa kadang-kadang tak saya pulai sigat baru cak. Muda screen ke, aku kan contoh aku kalah kali cak lebih mayanya me berkemas ke utai ba kutak gari lama sekali pedak ke seluar alien workshop ku sebab cak
0: alien workshop keluar
1: ingat di seluar alien workshop cak
0: aku pun bisa alien workshop
1: biar kau bisa bersaing mereka nek ya. Teringat maya zamannya pu asai ke zaman tidak Limp Bizkit
0: aku ke seluar cak kerepai yang kuno mudah lumpitnya
1: lagi simpan ngeri cakap makan ngeri
0: hari subah bisa ikut nemu nana nemu dia tu di ni luar ya.
1: Oh jalan jauh baru ya.
0: Ya ingat baru ya. Kita bisa gambar pala alien.
1: Ya.
0: Alien workshop.
1: Aman aku kena ke seluarnya. Teringat aku kan sama aku kalau Siti Kesha ketegak ke seluar alien workshop dia nemu ya. Seluarnya nak lagi bocah. Oh semua semat ke panjale pasar riga. Sekali duduk baru nemu dia pun kena selipar jipun ke pasar.
0: Nya tren enggak cak? Tren enggaknya?
1: Nah nemu tren aku cak. Atas baru udah smart duduk kaki terangkat terus selipar jipun terus selipar jipun satu kali kena ngawak limu selipar jipun tengah mengembualnya.
0: Oh.
1: Ya ke nanti kenapa kalau udah 3 minit si udah lupa lepas aja.
0: Si Siti selipar ke putihnya nak nyak keriang nak.
1: Oh nyak si keriang mamanya.
0: Berat.
1: Nyak kemarin si Paji pun legend mamat pama kena nya cak bisi minggu udah tat.
0: Okey, jadi cerita kita pada ke Siti Utai hari jeman kita gi biak suba ke ngasuh kita geliati lebuah kita ketemu kia baru dia tau.
1: Nama utanya kunci ngu kami ba Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen kita semua.
0: Selamat mendiang ke kami. Kita ke baru mendiang ke kami pagi itu. Dan kira kena online kah?
1: Tahu kan tadi Mbak RTM RTM kena online tadi Mbak Estro 871 punya tekat semua
0: 2 pagi.

0: baru Kak Gameli. Bisanya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gansir. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: Bersri Maingo Hari Malaysia ke-63, ngak ulang tahun carta kenyalan ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan. Dekat berebut ke gelar, juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulok mimpi, bintang putih.
2: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

0: Dua pagi, Wai. Bergulang kami pagi tu, pagi hari dua.
1: Iya, lagi yang ngenang cerita kita ianya utai hari jemana kita sebab lagi met biak tinggal suah kita geli hati lebih muda kita tetemu tau ke muda utanya baru dia tu.
0: Kita minta meh cerita hari bala peninga kita ini nemu jo minggu tu tadi kita bisa nyerungkai ngupas tur kini tetemu ke kutak lama garik kita ke.
1: Tau ke kita terpedak ke kedai nyawa barang lama cak. Kita terpedak ke kerban ternyata. Eh, tetuk kita suwak lu teringat ceritanya.
0: Ya.
1: Maka peninga kita ke terbuat pagi tu sama pagi peninga ria menua miria ke menua hujan pagi tu ianya najawil. Jadi ya lebuah maya tiap kali tamang ke kedai stationery cak. Tau ke ba suku-suku nora bujo ke buku bujo ke perawat semuanya ya teringat ke lebuah maya ya sekolah ba Labuan sebab maya ya medak perawat. Jadi mayanya subak ya nak tu landian dari ya jaku bahasa Melayu. Jadi teringat ya lebuah maya ya atau tadi ngerawat pisil kaban ya tadi kami jauh pinjam peraut tidak ada aku ya tahu tidak ada habis apa kamu pakai itu ke? Ini sharpener
0: sama samanya tadi nya ne nyade ya hanya
1: nyangka kumaya sharpener tertuai perawatnya biak gi kini
0: perawat ngau sharpener
1: nya betul dah tadinya tiap kali mendap perawatnya teringat kenya saya kelihati yang ngenang ke sekolah Balabuan keliak ya
0: oh dah jadi kaitan pagi tu ri bau mega madah ke sarinya ko ya terpedak ke balan biak mesiat buruang tetai terpedak kenya alut pulai me nikal ke belakang pengingat ko ya kelia maya lagi umur sedaknya sigi tak tahu sebuah mesiat buruang ko ya ambiah buruang ambiah tupai kero ko ya
1: aku cerita kawal ngawa pesit-pesit tadi cara nyata pada ke Siti Ari ikuman wajib ke bisi Bandung Bia di zaman 90-an
0: pada cara asal di jalan aja di bawah kebabas lah
1: membawa luar rumah pemain mah
0: buruan jadi kebaru rumah
1: hanya dia aku ingat mah cerita dia aku ngenang ke pesit geliati aku cak kenyang ini aku sebuah cak kalau kena nyebut tadi masuk hospital ketika pesit cak
0: apa udah balatnya
1: ama masuk hospitalnya ke patah hidung cak tuh ke cerita tempat tuh cak tau tanya kami serumah penanggul yang nanti ya kena pesit orang nang awak cak sinok kita muda cak yang masalah ya mesit empu
0: oh nah cukup penemu ya cak penemu mesiat dari empu
1: oh iya yang muda mana makai padi ke benda jambi ya cak jadi ambil pesit jadi ngia pesit orang tu ke belakang tarik saya batu nak ngia nak tarik kemula apa jangaknya kumai kena em kena nge-em pesiatnya ni nak lu makai doang empu cak
0: bahasa yang lebat ya
1: oi begau kami semua cak Taban kurang ke sepetas mengari lu bantu. Anjung kita sungang mai doang patah.
0: Nama anunya ada strum yang nama ada batu.
1: Batu.
0: Apa?
1: Tarik panjai kurang menanyu ka sedepa tarik
0: terica. Pama utai nasi ada kena mata dah.
1: Nasib mai de. Aku ingat nama aku debainnya apa yang sah ya ke hospital.
0: Bebadi ngapa tegal pesir.
1: Itu itu. Setiap kali aku mendapat pesir teringat aku cerita yang ini.
0: Okey, Dominic untur pagi tu so pagi game ringa kita itu. Carinya maya gupas bilik aku ya. Ketemu ke kekeleta meet curak biru. Jadi kekeleta nya kena ko ya. Gau namanya bekas pensel. Pensel kes nya. Debrik cigu ya nama cigu ya Miss Jude. Kajar sida ya
1: Morning Miss Jude
0: Inggris soba. Jadi dia tu ko ya dah ditemu ya. Lalu dia jahit mak ya tepuk ya kapas jadi anak patung. Namanya pensel kes nya tadi.
1: Ini jadi patuang ni cak.
0: Ya, mana punya kila kira uliah preserve baru lah cak.
1: Hidup ke baru
0: main sekiasnya
1: tadi.
0: Main sekiasnya.
1: Namanya pengingat diberi Miss Jude. Lagi ngajar kini Miss Jude itu cak.
0: Nak dia mana itu lagi nak Miss Jude ngajar.
1: Nanti kemudian umur Dominic untuk terjaga mal cak. Bukan umur tua tu cak. Pelawa aku nanti lagi ngajar panas aku. Dah Grand Headmaster mamatnya. Kehin mas tau lagi nya.
0: Ya kak, semua pincin dah.
1: Okey, jadi ya terus anjuang komen kita ngagai ya Facebook YFM. Iban Nur kita ya berkenang ke bak kersa takut taiti ngasuh kita nyau Kelihati mulai ke pengingat medak utainya tadi.
0: Oh, barang lama kita tancut baju ke.
1: Oh, takutnya tadi temu ke Walkman.
0: Walkman ke.
1: Lagi muda Walkman dia tuh.
0: Nemu enggak, lebih baru dia tuh itu Walkman.
1: Nanti Walkman cetin kumia baru. Nah, mas dah yang lara orang berjalai. Eh, berarti main walk. Sudah lagi.
0: Oke, terus mulai ngomong kami. Dah lepas lagi lagu dari Matthias Mamut, Labuh Pengerindu.
1: Oke, jadi ya. Sudah selesai ngau dua pagi, wai pagi tuh.
0: Lagu dari Remisan G, Sulu Messenger, 2 pagi.

0: kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngenak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Ya, aku tu ngain muang ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Yang awak saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobolak yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Berkuang aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gantainya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita itu buat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gak aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bah, duo, pagi wai.

0: 8.36 minit pagi, lagi bah 2 pagi.
1: Tahu sedang ke cerita kita yang ke pagi tu.
0: Ya lalu kemarin mega cakap berita ikanan tu mana mega kan?
1: Ya.
0: Kawal engau penusah sebuah bilion dan kabang ya ke labuah rempas.
1: Tahu.
0: Bah long lelang.
1: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilion kabang tu ya kemai balas sudah duto terbaik. Ia berciak ke agai menopsisi masalah ya ke sakit tentangnya meh ketinggal ke ketitanya buat tu tadi hari kena mana disumbat ke ngau bisik masalah teknikal enggak ya kemudian depan siap jam itu ngujung ke biluannya tadi nyawa kita terempas lapan kita nemunya meh sino kita ngenang cak kadang-kadang orang ya ke beban nyawa ketinggal berjalan ke pengawal meri sebis ngagai mensia mayuh berkata cak
0: ya amatnya cak lalu penerang berita adakah ke diatuk tadi madah ke semua sudah ke depan bilunnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sudah yang kaum pilotnya kau 4 ikut staff dari KKM tadi operasi gigi aku nyelamat di tampung pagi itu ya.
1: Iya di tampung pagi.
0: Laban dua itu jauh nih cak.
1: Aw laban kemarin nanti nitiah ke berita ikut sepeda aku ba Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai ya, lokasi itu tadi ngambil 5 jam pejalai.
0: 10 jam.
1: 10 jam.
0: Oh, 10 jam. Dia ngajalai darat.
1: Ngajalai
0: jauh dulu Din.
1: Ya aku sebab ke 5 jam hari merudik cak.
0: Hari merudik.
1: Hari miri.
0: Biluan hari namanya bomba miri.
1: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganjung helikopter dan dari kemudar ke terbaik 8 hari ti balat bersebuan.
0: Yeah.
1: Lalu pihak Mega nak likun.
0: Oh, malam deh. No, jauh lemai kemari. Jadi harap ke operasi juga menyelamat sedak ya ke labuah terempas biluan tu mujur masa itu
1: lalu pihak Mega kita Mega pesampi kanggai sedak ya ke berjalan ke pengawal acah operasi itu ngarap ke sedak ya diberi ya, pengeri yang ngambil ke tertemu ke sidak ya ke jadi mansa bah
0: tadi. Lalu kita ke medak mega kunci ke beritanya nanti boleh ya gambar ya ke sensitif gambar helikopter yang nguas kini video helikopter labu lah. Nanti boleh nang share mana
1: ya lepas kita merik masalah mengagai sidak ya ke kamu pelayan
0: maksudnya
1: ya ke kena tinggang penusah tu tadi
0: betul.
1: Okay, jadi apa lagi baru ke cerita tu apa gitu cak.
0: Okay,
1: jadi kenang ke utai ya ke te lama atau ke utai ke tik kita tu melihatnya teringat atau ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedik bayang peninggal kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya.
0: Ui, baru jadi
1: mamai lu mamai yang meresi bilia ya terpedak ke plus tiak nur nyimpan pemain bual kota. Mau dibawa kota ke yang cak?
0: Mau, asyik kau mau kau. Kaya ke kota, ya ke lipat.
1: Kami kengau kaya bual tempap.
0: Bual tempap.
1: Main bual tempapnya. Selalu bermain ngau balan yang menjadi habis sekolah subah. Mbih kota di rumah di keempat sudah. Ubat gigi. Sekiranya nanti boleh kena beli player baru. Kutak ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi

0: Kertasnya.
1: Oh, kena buat kertas.
0: Bukai.
1: Kena buat kertas.
0: Kena buat bearing.
1: Oh, bearing si kalah. Buat
0: bearing ya. Oh, si ini dah laju meh buahnya.
1: Salah hari ketika kena mata capicak lah banyak.
0: Bah, ya.
1: Atau aku kena ke buah kertas menyik aku. Aku main aja. Aku mesti kalahin gerang aja. Siap di gagak jersey player aku cak.
0: Lukis lah.
1: Dah lukis-lukis. Jadi jersey aku sebab si. Artinya, okey. Tanya pan. Burung kenyalang tadi dalam banyak minat ngap sayur di cak tentang burung kenyalang punya lukis jadi burung keruak banyak di mood teruak gini
0: amat lah baik ke sekolah mutanya sobat
1: awak
0: yang namanya baga anunya anu football managernya
1: amat entah kami sobat bisi low dari pemainnya cak spek ya cak keeper ya bisi size tertentu atau lebih dari size sekian
0: oh
1: kapan bisi kapan ke sobat yang kami mainnya selalu alah cak nah pasti sekali keeper dimu digaga aja nyumpu saya gerit yang gol ketika skor nyuya tengebab yang gol
0: ini nih leh masuk nak gol ya udah tutup keepernya magang
1: ingat main kebol tempap
0: oke ini kita bisa cerita baginya ajong kagai kami komen kita drop komen kita bawah Facebook kami pagi itu peninggal so pagi kita baru mendiang ke 2 pagi pagi itu
1: terlebih agak-agak peninggal kita di Sleman Timur Terang mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM
0: lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bawah jam ketiga 2 pagi
1: YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Yang dia saya pilihan sebutnya mata saya pedih-pedihnya nya tanda ya sebut nah siapa nyari cak
3: tahu anang-anang selalu ngetat ya
2: ga ngetat ya
3: terus ngaga ya klinik ya ke semak ngaga kita tang anang ga tim lah klinik veterinar semak nyunyak tujuh
2: kai nyok kai nur kita ya kai nur kita ya ke dalam sangkarnya kia
3: punya malah sidang ngongong dia. Oke, jadi selamat pagi ya tu aku rindu udah komen peninggal kita komen cak
2: bisa ya
3: hari peninggal kita tu cerita ya nak Angela Cerinin. Ni tu tadi utai ke pantai ke ba pos begitu cak. Amat tes kambut plus tiak te kayam dia cak.
2: Oh, amat na mana mai te tu. Macam-macam na utai namanya na patuang nama te tu cak.
3: Nya mun kurun tua nya dia kuda habis dia. Asa aku catin dah salah ku. Ya ke dikumpul lagi te kambut tu cak. Price dendang otor-otora tu cak.
2: Ka mai.
3: Koleksi tu.
2: Ya.
3: Ure tu cak.
2: Tu kai ke skuta dendang tu.
3: Ya, tu asa aku tiap kali pasar mesti tiap kali beli tu. Laban aku meda bisi kuda kereta asur getahnya ketampan
2: bisi pang bisi punya dia belanda katun keremietnya dia ya amat tes plus dia ah
3: bisi muka asaiku ya ke nemu dek kalang orang metikam bisa baca
2: nemu
3: macam buat buatnya lalu situ bisi plus dia tak kaya memang muat dia price tikam bisi menjadi tu ya
2: bisi yang tikam temu yang banyak emas rumah sarinya aku ya tu cuma ingat kena
3: ya kamu yang cantik tu cantik disimpan nama cak tahu di pernah kamu jadi recollection cak
2: sikit amat gak ya ke dia tu nada yang lagi pansuat dah
3: emang mamai emang gak utah tu mayu kita nak sedang tadi di benua orang putih cak si orang yang ke obses gak utah-utah lama tu cak sudah sanggup beli tu yang warga tinggi cak
2: amat
3: utah ke dikubah orang
2: orang antik kolektor nak
3: au nyam tadi nanti wakaya cak tahu berangan-angan dulu mah jadi orang kaya lah jutaan dah
2: terima kasih ke semua kita ya sudah ganjong cerita kita si ganjong gambar punya gambar teh kayam sudah coba
3: si muka bercita berkawal kau akhirnya jemput put sadian bisik menitau jangan
2: ketawa mulai ke pengingat ya, kebenarnya ada salah kadang-kadang kita itu tadi nikal mulai ke belakang ke pemanah namanya pemujur penghidup kita singkang kita ini
3: ya lepas hari ke belakang meh kita yang nemu
2: masa kemua betul lah nak hari belakang lah kita nemu masa kemua
3: betul lepas harinya meh kita itu tadi akhirnya betul nemu ni jalan kepatut ditebas kita
2: iya
3: okay. Jadi terima kasih ya udah tu lagi Y912 kita dekat buku lain RB Rajesh Booking tang kita punya berita dulu pukul 9 lagi
2: ya sebenarnya berita tu lagu hari ini utai orang
3: nah bertemu baru kita pergilah SSL semua salah lelaki.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari 3/9 dari bulan 9 tahun 2026. Okey, selamat pagi menuju kita semua. Selamat ingat ke kami. Henti di Kuching, bagi selamat ingat ke kami kena frekuensi 101.3 MHz pewaga tunggak keserian serta bakaran luar kesma oleh ingat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi ke pagi tu aku Rajas Booking atau ke RB bergulai ingat kita semua. Jadi terima kasih juga ngagai Stonton James duai Ken Michael kuda bergulai kita dalam segmen tegak awak pengerak pagi beringkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Jadi dia tu aku bergulai kita dalam penglama 3 jam juga 9 pagi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita di Kuching, di Serian serta Bandundur Kebukai. Selamat ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Jadi di Seriaman, di Sibu, pemega kita kediau di Bintulu, okey, di Miri, di Limbang. Jam kediau tu nak boleh ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu benuang siaran Ari Station Kawasan dalam Jakub Melayu, okey, Hari Station Seriaman FM, Sibu FM, Bintul FM, Mira FM, Pemegat Limbang FM. Tang terjah pihak, kita agi boleh ningat kami ngena cara online, ningat kami ngena RTM Klik, website RTM Klik, channel 0871, channel MyTV, pemegat portal radio .rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peninya kita berperinah baru, ngau lagu ke sekali itu. Kita bisa lagu hari Mary Kamela, ngau lagu Selatan UKM Putua, ngau lagu hari Linda. Lagu kedua beri nama Kawal Ati Tua. Okey, terus tinggalkan kami Y912 FM segala sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Julia Linda baru dah merina kita semua. Gau lagu kena beri nama Kawal Ati Tua. Okey, mendingan pukul 10 pagi tu lagi. Bakal selamat dur kami ngeluar ke program Pendiau Penghidup Aku. Okey, siti hari program tu dikeluar ke pengeluar program hari YFM Sibu Lucia Thomas Kasau. Okey, nyadinya pukul 10 pagi itu lagi. Okey, terus dengar ke kami. Terus segulas jalai. Kita kediau di Kuching, di Serian. Serta bandur-bandur ke Bukai. Terus dengar ke kami. Okey, ngarap ke semua terperindang. Dengar ke YFM 24 jam merindang itu semua. Okey, terus kita dengar lagu ke sekali itu. Lagu Ari Raban The Crew, Gulanggau Phyllis. Lagu Sempekat Pengrindu. Okey, pemegang lagu dari Richard Lee dengan lagu Terpadah Mimpi. Okey, terus dengar ke kami Y19.

0: Safa dekat Mai Kulai, trofi marut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, peningat. Jadi sekali itu aku mai kita berhati ke info ngau berita tu. Jadi tu ngenang berkawal ngau pengrami tau ke pengawak ngerami hari Malaysia 2026 kita atur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Okey, dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah bala artis ngau main asal hari Pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Jadi sekretari bagian pengurusan ba Upis Menteri Komunikasi Harun Ali madah ke programnya di sedang dekat di Gulu kira 5,000 ikut temuai. Okey, jadi macam program kebukaan mega sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawal mandang ke jerita lama penumbuh benua Malaysia serta pengawal pemandang tindak besai ba semua bagi benua di Sarawak ke berengkah atau ke belabuh 10 hari bulan 9 tu. Jadi Harun Ali mansut ke Jakarta ba program Selamat Pagi Malaysia. Okey, info ke sekali itu dengar ngenang berkawal ngau pengrami Flora ngau Api Kuching KLFF ngau Luna Likes Wonderland ba Taman Botani dekat dibuka baru ngagai manusia mayu pengudah gaya sebuah nasab melinsur mana. Jadi Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman madah sida mega dekat dulu minta penemu ngau pemendar dari komiti penyangga penusang ngit menua Sarawak. Jadi pengraminya berengkai diatur kena 26.8 tu tadi tang diketu ke kena 31.8 berindik dari gaya sebuah nasab di Kuching ke Majak Ngirau Kati. Jadi pengerami itu di Perambu dekat dibuka nyentuh 16.9 tu hilang. Okey, jadi pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena tentu ke penglikun ke pengerai mensemayu Raban Pengerja Pengawak ngau semua Raban TBC kawal. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau pengerami Flora ngau Api KLFF ngau Luna Likes Wonderland ba Taman Botani Kuching ketika dibuka baru ngagi mensia mayu pengudah gaya sebun asap atau ke jerbu tu belinsur mana peringi mayu. Okey, jadi berikutnya terus segulas jalan kami menyakir kepada aku tadi pukul 10 pagi kita dengar ke tanduk program pendiau penghidup aku Siti Ari program tadi keluar ke Lucia atau Mas Kasau. Okey, pengawal program hari YFM Sibu. Okey, terus segulas jalan dengar kami Y912.

Besri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Bertemu baru kita sekali Tok Peningah berdalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama di aku datai baru berdalam program Tok. Alai nur aku meri peluang akan bala peningah kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih akhir berdalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama berdalam program tu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peningah ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke minggu tu.

Terima kasih pengeluar program, terima kasih Labanuan udah merik peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal keminggu tok berdalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tok seminat dekat kunci ke kisah pengerinduk aku kena datai bak penyangkai. Udah kala nabur pengerinduk ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirempu dan penyayau aku seminak dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerinuk kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirempu pun kurang. Aku kalak labuh pengerinuk ngagai sikok lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Nanti kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerinduk kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pangan diri. Bisik megap maya. Kami dua ke bisik video call. Dan mayu hage ke WhatsApp. Labang kebelak sibuk. Julu hati kami dua sebakal. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik ga duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh megak angan-angan kami duai. Sampai bak siti hari, aku cukup asa hati pengudah ya ditemu aku, bisa bergulai ngoi nak bukai kesama ngoi ya training bak Melayu Adin. Mula aku boleh nerima, jako ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya kedua di hari. Nyameh peluang kedua diberi aku, ketegau kelalu sayau. Sampai aku mpuh telih, bak hati ketika aku ketakut lenyau ya. Dan bisik betakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulai yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tau. Bisik ia WhatsApp tang kadang disawut kadang di megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesebedau tau. Nak bakal selama. Video callnya jauh kat peningal. Lamaknya udah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya, tambah diri jia ya belama. Pemuas semuanya ku jakok sempama. Dilalai nuarian temu mebau. Dibungkus nuan abus tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulang hidup bukai bertebing pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngaku. Hati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah seribu janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap bati aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nadai ngawak aku nyurut ke diri. Bina aku kemalu kapai nai laban kawa tua aku dah ditemu balas sidak. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinuk nuan yang uka ungkop aku. Aku megak belik laban agak merik ruang agak nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerja nuan bak aku kesepedau tau. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenang nyangka nuan megak laki pengayah. Manah gak Tuhan nunjuk ngakai aku. Ulah nuan seberat tua telanjur. Diri kemeligai ku dah lama nyadi angangan antara tua. Nari ngawak dia tahu aku nyabek naya aib mata. Hari kedudi lah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam mati aku. Jakok nuan kak pulai baru. Udah nadai agak reti bak aku. Lekah jakok ampun nuan megah udah nadai reka. Kapa aku nak nyurut ke diri. Nadai megak guna aku maja ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agak aku. Awek mah cerita pengerinuk tua nak kak tau ajak. Awek ke semua pengingat tua kebulai yang lama tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai kengasuh aku cukup asak. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngaku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nonpo dihancur ke nuan megak. Nadai yang awak nyangka orang kebaru lebih malih lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup di rempo. Muai nama nuan hari penghidup aku ngecara keblubah. Muai semua kenang ku dah degagak antara tua kebgulai. Bula ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasar.
Kumai kunuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau reja utai ke dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengkah posting bandur aku ke gawa. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam nyarik supak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Teng aku patut berani bertungak ngopunguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kat madak tua bergulai sama. Berterang bamua tuai lalu beramai besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Teng ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang, ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, bekenyak Tuhan nguji aku, bekenyak megak yang ngau mati aku. Ngau cara berubah ku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuat ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atur Tuhan jauh lagi lebih mana. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana, datai berdalam penghidup aku, ke jemah hilak. Jadi berdalam kenang tu, aku merek terima kasih lagi Nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan mega udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayau Nuan, lebuh Nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang ku dari gagak antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program peniau penghidup aku.

Ya, mai tadi peningat kenang ke dikunci aku dalam program peniau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkunci ke kenang ke bukai mega. Ya ke bisik dan jom peningat ngagai kami pak YFM. Ngoto aku nyuruk ke direk mumpuk dulu. Bye bye.

0: Oke, nyedihnya Mitra Bendinga, kita baru dengar ke program Pendial Penghidup Aku. Setiap hari program itu dikeluarkan Lucia Thomas hari YFM Sibu. Oke, nyedihnya, terima kasih. Lepas lagi terus, segala sejalan dengar ke kami dalam segmen Tau Ke Awak Y912. Oke, kena sehari itu pagi hari 3/9/2026. Jadi jam kita ke dia tu pukul 10.22 minit pagi. Kita ke baru dengar ke kami, selama dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, terus kita berpindang ngau lagu ke sekali tu. Kita bisa lagu hari Urai, lagu Pengrindu Nadagi. Okey, bisa makan lagu hari Rawing Syarish Jawa. Ngau lagu Lebih Hari Semua. Gau Siti lagu hari Nick Raffiansi. Gau lagu Timpang, okey? Terus dengar ke kami, Y912 YFM, segulai sejalai.
1: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63, nga ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Duo pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh bang sore mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjaring. Kita ingat ke diri, ingat sama kebilia pamit pangkiang na dehnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu kedua
2: ya aku ngkah ke muah pintunya teh ke panua oh ke lapa
3: mana mentas nanti ke muah pintu
2: nah wah ke nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Safa kedekat Mai Kulai trofi pemadut bilang ma adugrah carta Safa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
6: ACSK ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dari penglemi nda ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nduria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ya. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau kabis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak dunggal di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantuk bak pengawak mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Kena tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua

kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun, ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, Laura, saya mendengar jam kita ke dia tu pukul 11 pagi. Okey, terima kasih lah lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi lagi berkongsi ke info ngau berita ke pagi tu dengar. Jadi tu ngenang berkawal ngau isu Nunu di Indonesia patut dipansi ngau siliak nyeng kaum nentu ke kebuah penusangu setau nyadi sebedau ngeletak atur ngagai sidak ke berkawal. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Madah henti semak bisi company Malaysia di beroperasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu sidak berkuasa menuanya boleh berjalan ke atur undang-undang. Jadi ia nyemta Madah ke Malaysia ndak dekat masuk campur atau ke ngelindung sebarang company henti semak pansi ngayan ke sidak patut bertanggungjawab enggak pengawal Nunu atau ke ngelanggar undang-undang bukai ba menua sepiak. Ya, lalu info kita ke sekali sebelumnya, tanya sekali ke 17 sita baru Kunci Negeri Dun Sarawak dekat dikena bak pengawal berpilih negeri PRN terdekat datai berdaulih diputuskan. Jadi kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Madah pemutusnya berpanggai bak dua perkara yang timpuh tembu untuk pengawal mansiah baru, pengawal ngaga garis bagi sitak pengawal berpilih KBC Kawal ngau ribulan Dun Sarawak di padam ke. Jadi dua bengkah perkara tu ngujung ke SPR ndak boleh merik penetap pasal perkaranya. Jadi kena 1/9 tu tadi berdengar SPR berengkah mantai ke tekan mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal pilih di Sarawak. Jadi notisnya dipandang ke nyentuh 30/9 bah sekedar upis pelilih menua di serata Sarawak dikena meriawak ngagai Menteri Mayung natai ke bantah ngagai perambunya. Okey, jadinya dua itik info ngau berita ke debat aku dikunci aku ngau kita ke benda dengar ke kami jam ke dia tu berdengar. Okey, jadi terus kita berinang terus segulas jalan dengan kami 24 jam YFM segulas jalan dengan kita. Kita ini ke lagu ke sekali tu lagu Ari Kenneth, lagu Lia udahnya bisi lagu Patah Tiang Sukung di by Robert Nyalang. Okey, kita menggabisi lagu dari Angela Latajua sama Ngetan Menalan. Okey, terus dengar kami Y912 YFM segulai sejalai.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut kegelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Kami, Nuri Bangkita, Mimpi Ngari, bermacam lagu, yo.

0: Y 19.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, jadi kita kediau di Bintulu. Kemudian ingat ke kami jam ke itu tu bisi info untuk kita ngenang berkawal ngau program meri tucu vaksin untuk ukoi itu benda. Jadi kena 12/9/2006 nyari 6 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngelari. Okey, dekat diatur program meri tucu vaksin atau ke program vaksinasi anti rabies. Okey. Tunya di kedatur ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu. Okey, jadi kunya kita kedau di Bintulu, kita bagi diau ba kerendur Sungai Pelan Bintulu, kita tahu dah time itu nganjung ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Jadi nyam tadi info dari Dr. Siong, inya ketua perkhidmatan veterina bagi menua Bintulu. Okey, ingat 12/9/2006 inya hari 6 9 pagi nyentuh lagi pukul 2 ngalih hari kediatur ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu program pemvaksinan anti rabies tangke program beri tucua vaksin untuk ukoi. Okey, jadi berinya hanya info kita ke pagi tu terus segala jalan dengan kami dalam segmen Takawa Y9 12.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dua pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngali kediri meda handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengawal nyaringan. Kita yang keringat kediri, ringat tamak kebeli, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Nawai pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Sapa gerak main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyuman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakuk. Tai utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korek. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miak mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, dengar kita geratai bab pengujung segmen Y912 kena sehari itu 9 bulan 9 2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching. Lalu nangkan kini lagi ngelah tengah hari bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Sri Aman. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak terkebak segmen ke buka. Terima kasih semua. Ngarap kita sudah terperinang dengan ke segmen Y912.

Selamat tengahari, dia tu kena borka berita tengahari 9/9/2026. Berita pasal penusah bilun labuh ba long lelang. Penerbai Bala Raban Forensik ngau Raban Penguang ngagendur penusah bilun engkabang ke labuh ba padang bilun long lelang Ulu Baram udah bekerja ngari padang bilun wilayah Sarawak upis bombang ngau penyah penusah Malaysia JBPM miri pukul 11:06 pagi tadi. Kalai bilunnya patut terbaik pukul 8 pagi tang terjanggal ketegal hari jai ngau hujan bangat. Lebih 20 ikut pemesai ngau Bala Raban Bomba JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pemesai pedang bilun miri serta pengari ari layang-layang aerospace bala bisi depan bilun ngelawat ndur penusahnya. Sebedau kemupua lica pasal operasinya diatur dulu bab nyangkai bilun ke bisi bela datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala ngau residen bagi menua miri galung luang. Ngenang perkara kesama, semua penerbai bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegak penusah bilun engkabang kelabuh bab menuanya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun natur penerbai bilun ke baru dekat di padah nangkan ketuila. Berbang ngutu Raban Media mega dipinta nganti penerang tiamat ari Polis Diraja Malaysia PDRM bekau ngau berita ke pemudu baru pasal penusahnya. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi madah ke penyenu hati diri bak penusah bilun lutut terbaik ke labuh bak long lelang baram lemai kemari. Bak penerang tidak bantai ke Astana Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Ngau Biniya merib penyenu hati ngagai sidak sebiliak ke dituntung penusah tu. Tun Pehen Sri Ngau Biniya mega bersampi ke sidak sebiliak ke dituntung penusah tu diberi penglihat ngau pengeringati napi penguji. Seduai mega merik terima kasih ngagi semua raban tinggi hidup ngau begigak bawa operasi ke beduang di pejalai ke dia tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merik penyunati bawa penusah bilun kabang kelabuh baklong lelang kemari. Bak penyenduk ya kedepantai bak media sosial madah ke penusah tu cukup menyenduk kati kelebagi ngenang raban perubat di benung jalai ke pengawak merip pengerai ngagai orang kediau bak menua pesisir. Yang madah ke tangguh pengawak ngagai mensia mayuh ukai munyi muntang bakal ke disebut mulut tang napi mau bengkah penguji ngau penanggul ti angkun ke penglantang rakyat. Sampi ngau pengingat, hari semua bala orang ke kerja Bopis Perintah Sarawak ndang seruran nyempulang sidak sebilia ke dituntung penusah tu serta megak nyempulang bala raban ke menung bergigak ngau ngidup bak operasi penusahnya. Yang megak bersampi ke pemujur semua pengawas sidak. Bandar Raya Miri dekat Ndur, Raban Penempat Literica bak Festival Sastra Sarawak 2026. Pengeram itu diatur dalam kandang 5 hari ianya berengkah 25/9 bak Negeri Sarawak Miri. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni Sarawak Datuk Seri Dr. Harim Rahman Hamzah madah ke festival tu naga ke penatai Mensia Mayu hingga lebih kurang 50,000 kurang. Festival tu nak jadi ke platform nur ngelumuk ke mayuh bengkah perkara ke bekau ngau penemu budaya ngau penau. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu bas mengkeh hau media di Kuching. Batu mega yang merangsang sekolah bak sebelah miri oleh ngatur Ari Maik Bala Nembia datai ngagai festivalnya. Festival tu mega dikharap kulih merangsang pengerinu maca kulih dikenang mansang ke literica penemu ngau penau ngagai mensia mayuah. Mengenakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya lagu hari Elizana Pita, lagu anak manga, lagu kecoba dikenaku ngomong kawang lah. Dengari kita hari wife Mas Sri Aman ke dengari itu jam kita 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bukulengu kami, milih kami bukulengu kita bawa ngelah dengari ke dengari itu. Dengari hari 3 sore itu 9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi ya tengah itu apa nih ya, bawanglah tengah hari wifi Mas Triaman. Kita mulai ngelakuin si anak ibuang berengkari pukul 12 tengah hari itu tadi. Itu agak pukul 3 ngali hari itu lagi. Lalu api yang mega, aku ngarap ke program kami bawa FM Sri Aman kebagi bawa ngelah tengari kita ke tengari itu terang di dinga kita ukai semina kita kemudian ke kami ba mengeri besai jatang mega kita kemudian ke kami ba antigi seulu sungai ya. Jadi tusun program kita bawa ngelah tengari hari WiFi Mas Sri Aman ke tengari itu hanya di jam kecubah tu lagi dinga bekas laman luar aku dekat kunci ke berita bagi sekedar utaikannya di Sriaman di Betong Piamgang Lansau utaikannya di Strata Menua kelimpari ke berkunci ke berita maka aku dekat ngau nak kuliah merindang kita ngau lagu ngaru Piamgang rap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawa ngelah tengari ke tengari itu lagi lagu kuliah merindang lalu merindu kati kita megah ya. Jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam pesan berat jaku gerah ke BC diterima kami bawa FM ditangkan ke program Ruai Kitai pukul 1 ngali hari lebih muka pukul 2 ngali hari kami dekat luar ke program seruran di Kenang lalu pukul 2 setengah ngali hari itu lagi aku dekat buka macam pesan rindu hati kita ke dikirim ke kita bawa Facebook ke Sriaman FM bawa program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi peninga kita reka mulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching terus kawa kami ke uliah didinga ke kita 24 jam sehari ya. Jadi peninga mayo kena aku arintai program kita bawa ngelat ngari-ngari WiFi Mas Triaman ke tengah hari itu ngarap ke program sekali lagi ngarap ke program kita yang terang didinga bak kita ke mendiang ke kami bak WiFi Mas Triaman ke tengah hari itu ya. Laban program kita bak WiFi Mas Triaman tu lihat didinga ke kita bak frekuensi radio ke semangat kita lalu lihat muka didinga kita bak radio online bak RTM klik lalu muka lihat didinga kita bak portal RTM piamga bisi uliah di pedak kita apa Facebook Sriaman FM ngau piamga uliah di dinga kita apa Astro 871 ya. Jadi hanya ko sekedari utai ke uliah ndur kita ninga ke WiFi Sriaman ke tengah hari tu ngarapkan ada penanggul mbak kita ke rindu ninga ke WiFi bawa ngulah tengah hari ya. Okay, kita terus sambil yang ke lagu Aria Linda ngali hari itu mengingat tu lagu kau dipilih aku kena ku merindang semua sidak lelaki laki merdeka.

Ya nyari nyaku lagu Orielinda lagu lagi merati ya nyari ngakai pala peninga kita yang kabit sebesana berat ke dekat di kenata ke bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu nyari kita tahu terus ngirum ke pesana berat kita yang ke Facebook kami Mbak Sri Aman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih peninga kita ke bisi medak kami live Mbak Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu tahu dikunci ke Mega gaya berita hari di menua kita ngali hari tahu nyangka agi mengkang bersebuan tahu ke nama tu tadi majak bersebuan tahu ke bisik berkurang mimiat sebuan ba menua kita ya. Laban nanti kita berhati ke Ba Ikas pengamah angin di Sarawak ke Diatok ya. Engkak pukul 9 pagi itu tadi. Jadi Serian lagi mengkang ngerikut ke gaya angin ke nak manah ke pengerai. Ianya 214, Piam Gas Marahan 185, Kuching 185, Piam Gas Sri Aman 173, Serikai 174, Piam Gas Sibu 102, Mukah 156, Piam Gas Bintulu 155, Ngaus Melaju 169, Miri 150, Limbang 88, Ngau Kapit 91 ya. Jadi ianya aku gaya baca ikas pengamah angin bas kedandur di Serata Menua Sarawak. Lalu Piam Gas kita nyangkanya bisa berguna ke dirempunya tadi gawa beluar tentu ke kita nya terus nyaka pengurai drempo ante uliahnya tadi kena pemampu mulut ngau hidung ya ngicak ke pengurai kita nya semampai dijaga laban kita gerai nyamai muka kita ngerja pengawal ba luar rumah kelebih agi ya ne. Oke nyari kita terus mendiang ke lagu Ri Austin Matthew to lagu Kumang Ari Langit.

0: Ya lagu Ari Austin Matthew Kumang Ari Langit ya lagu kiri kena kumringin nang kita ngali hari itu kita ke benung kerja pengawal jam kiri itu selamat berjalan ke pengawal lupi makan kita kenyangkannya jam ke dia tu nya tadi benung belak kini kita ke gawa ba kebun sama belak angkai semua belak kita lalu lupi makan kita ke benung kerja pengawal di rumah balai nai yang kanya benung para balana lebana dia tu mayu agaknya tadi nak bersekolah lebih agak 14 IT pelilih menua di Sarawak itu ngarap ke sama bersabar meh dalam kandang kita yang kenyadi cikgu seminggu tu ne alaman ba Facebooknya mayu balainai ya tadi sebana dalam kandang beberapa hari tu tadi nemu maliknya dia singa sekedar ne ngarap ke sama bersabar sayangnya meh bala pengajar ke nyaga ngajar ngau nyaga anak kita lebuah maya anak kita ke bersekolah ne. Okey, jadi tu aku ngenang ngelansak ne. Nanti kita berarti ke berita ke kemarin ne. Berita ke cukup nginuk hati kita tu berkawal dengan penusah bilang kabang ke berjalai ke pengawak servis lutur terbaik ya ke labuah baluang lelang lemai kemarin. Jadi bak penerang ke bisa dia perkongsi ke UPS Menteri Pengerai bak Facebook ke sidak ya. Jadi penerang tu UPS Menteri Pengerai kebenarnya bisa masuk ke penerang madah ke operasi ngiga ngau nyelamat ke sidak lima ikut ke depan biluan tu agak benduang di pejalai ke ya. Nyalai bala media ngau mensia mayuh kita mayuh tu mana dipinta wak kena ngagak sebarang program dalam hati diri berkawal ngau penusah tu lalu biar mengana berkongsi ke penerang kena betul bukan nama kena ketenyaga ti bala waris ngau sidak tu sebilia ya. Jadi kita bersampi ke lima ikut sidak ke nama tu tadi depan biluan tu ngarap ke sidaknya sama ditemu meh ne. Alaban itiah ke berita tu tadi biluan tu di depan Kapten Zainul piamga Dr. Ainul Brawah Kamarudin inya pegawai perubatan Alexon Adit penolong pegawai perubatan Debra Mosit jurawat ngau Jesse Paya Indonesia mega ya. Jadi nya ko lima ikut orang ke depan biluan engkabang ya ke bisi labuh bak luang lelang lemai kemari ya. Kita ngarapkan mensia mayuhnya tadi menyika di pesan di lalau sidari UPS Menteri Pengerai ngarapkan kita nya tadi anang ngagak sebarang program dalam hati diri lebih berkongsi ke berita ya kena betul berkawal dengan penusah tu bukan nama kena kita nyaga hati balas tidak ke kena tuntung penusah tu ya. Jadi berita kepada baru dekat muka dikongsi ke kelebih hari media rasmi ya keulih dipercaya ke kita nangkan ketau ilah berkawal dengan penusah tu ne. Okey, jadi sebedau aku mai kita nama tu tadi macam pesan berat ngau jaku gerah ke bisa diterima kami bawa wifi aku mai kita mendiang ke promo tu dulu lalu tangkan ngau lagu hari Baby Chloe di impu nuansiko kita mendiang kita dulu
1: serimai ngau hari Malaysia ke 63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke 6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke 6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 iko sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Dimpunuan Sikori ya Piwik Loy. Lagu dikenam rinang kita ngali hari itu. Jadi terus natai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu. Ianya pesan ngintu 100 hari. Kalau pesan itu diterima kami hari ya Caroline. Madah ke pengawang ngintu niang pengawang ngintu 100 hari niang apai sidak ya. Ianya niang losing. Lalu terus senyuakkan tebalu bini ya, ianya sirah anak Julian. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena lemai 12/9/2026, ya lemai hari 6 pukul 2 lemai ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kabelayan ya ke Diaoba Sengkuang, Piamga Balu Bejo, Sungai Tengah 4 buah rumah. Kabelayan ke Diaoba Guntuang 4 buah rumah, Dintawa Bayai Ibul Pakit Klasin, Tanjung Bijat, Piamga Kabelayan ke Diaoba Grand di Batu Lintah Undup, Piamga Bapakulu, Pakuile, Sebujuk, Sama, Radau, Kawung, Sebangkoi, Sungai Putung, ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama dito, lebih lagi di Miri, di Suang Kapit, Entulang, Sebuyau, Piamga kabelayan ke Diaw di Indonesia, ianya Bak Langau. Pihak megak kabelayan ia kena boleh disebut nama itu ia kengelalan yang losing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal angin tu 100 hari yang losing ka lalu muain terbalu bini yang tu ianya sirah na Julian kena 12/9/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 2 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah Kenyungan di Batu Lintang Undup ya. Jadi nanti kan mau berang ke sini lagi berkawal ngau pengawal muai uliat atau kengetas uliat tu kita tahu telefon ke Anwar Linang Mbak Kusung 13577-5490 atau kengetas Caroline Mbak Kusung 19952-706. Jadi nyaku asli dari pesan berat, pesan dikerubah, ianya pesan ngintu 100 hari ya. Jadi pesan kedua tu nya pesan ngetah sulit, kalai pesan tu diterima kami rezeki anak Kasim, adah ke pengawal ngetah sulit niang Kasim anak Umeng. Dekat diatur 12/9/2026. Jadi lemai yang tadi nunggu ulit lalu tengah malam ulit dekat di kertas ya. Jadi semua kamelayan kita dipinta awak ke sama datai nguluk pengawal ngetas sulit kan yang Kasim anak Umeng kena 12/9/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke sili lagi berkaul dengan pengawal ngetas sulit yang Kasim Siam anak umi yang tu kita tahu telefon ngagai lumur 011-251-8870 tahu ke ngagai lumur 017-349-7480. Jadinya aku pesan tiga dua, lalu pesan tiga tiga tu, ianya pesan ngintu 100 hari, lalu ngibun regang ya. Kalau ia pesan tu diterima kami hari itu rumah Francis Sejua, hari Kawung Askrang, ngari ke Sida Sbili yang natai ke pesan sembiang makai 100 hari, lalu ngibun regang. Kini yang kedua anak ambuyang tau ke Apai Ros, kalai pengawal tu dekat diatur kena lemai 11 hari bulan 9 2026 yang malam hari 5 pukul 7 malam lalu nganjung regang ke Pendam yang pagi 12 hari bulan 9 2026 yang bak Pendam Saka Jalai Liduang, betul ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamelayan yang ke Diaoba Johor Baru, piamga kamelayan ke Diaoba Dimiri, di Bintulu, di Sibu, Bintango, Sri Kai, Sri Aman, Serian, Kuching, pihak menggadi bagi benar betung tiap bengkar rumah panjai ke pemanjai Jalai Liduang hari Saka nyentuk ke agai berangan ilik yang kena boleh dirintai ke dito ya. Jadi kita dipindah ratai ngakai pengawak tu kena lemai hari 5 11/9/2026. Jadi ya pengawal sembiang makai 100 hari itu ngau ngibun regang tu dekat diatur rumah Francis Jua
di kawung sekarang ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon gaya rumah Francis Jua bak 019-292-8099 tau kan gaya Ros Kedu yangnya anak niang tu bak 019-877-5201. Jadi ni aku sekedari pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM. Ngali hari itu ngarap ke semua pesan ke udah dibaca kunya tadi ngarap kunya terang di dingah lebih lagi kita akan dituju ke pesan ngali hari itu.

0: FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, jadi nyak ko ada mata tadi promo catak nyalang special 2026. Jadi ngagai pala kita kerindu ke program catak nyalang. Nana ninga ke kami lu terus meda kami ba live Facebook WiFi mega maya tu ila ne. Jadi semua bala DJ lebih gis tidak kenang ngeluar ke program catak nyalang bagena station dekat bulan ngau kita api mega mai aduh iko pengari ke kalak megaknya di juara bak catak nyalang dalam tahun 2026 to setiap rias program ke cukup yang mana ujung minggu tu ialah untuk kita kerindu ke catak kenyalang. Okey, ya jadi aku lagi okay, terus macam pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa FM kalau ke situ itu nya pesan pemati pesan ke dicemak kami hari ya jaga anak penguang tahu ke apa badut ngari ke sida sbilia madah ke pemati Kennedy Asad anak jaga tahu ke tuyang ya kudah nadai kena 8/9/2026 ya ya nyari dua lalu niang tu dekat dindu barumah lesia di nanga alat batang uyak sibo lalu niang tu dekat di Anjung ke na hari 4/10/9/2026. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke Melayan kebagi kita ke dia berumah abus di nanga jelai batang oyak piam ke pantau anak kaya ba nanga kain kapit ke Melayan ke dia batang oyak ba nanga tamin piam ke di Sibu di kapit Bintulu Miri Brunei ngau ke Melayan ya kena ulih di rintai ke ba pesan tu megak ya. Jadi saya pesan tu tadi madah ke Kennedy Asad anak jaga madah ke Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kena 8/9/2026 nyari dua lalu niang tu dekat di intu balamanyo barumah lesia nang alat batau ya sibu lalu dekat di Anjung kena 10/9/2026 ianya kena hari 4 ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke si lagi berkawal dengan pemati niang niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu kita tau telefon terus sangkai aduk bakusong 019-816-0767. Jadinya aku setiap muka pesan berat ke bisa cuma kami bawa FM lalu pesan ke Siti tu nya pesan pemati mega kalau pesan tu madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi taukan tua layam layam segap layan segap ya udah nadai kena 8/9/2026 lalu niang tu dekat di intu balamayuh kena malam hari 4/10/9/2026 baru mah naknya inya baru mah mingat mitai balot 951 3 Lorong 62 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan ya ke diau bak nanga draw di kaki uang krian seratu piam ke Melayan ke diau berumah Wat Disdin Sebubu Wat Disdin Sebubu piam ke rumah Spencer Gun di Kabang Rias rumah Menteri di Mapar Ria rumah Garan Mapar Asal rumah Ngguang di Draulu rumah Belaki Basungai Kabang rumah Joni Umbul di Lubuk Lidung ngau semua ke Melayan ya ke sama pemakai tau ke sawum pekat ngau rumah John Edward nanga draw baka bala di Melak ngau di Babang tiga barumah kablayan ke dia barumah Beliah Sungai Raba rumah Nicholas Apit te Melayu Ilek ngau kablayan ke Bukai Megak lebih agi sidak ke dia di Kampung Sebemban Lunduk ngau kablayan ke Ngelala ni yang tu dia Bak Miri di Bintulu Seratu ngau di Kuching ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Inai Mingat ianya Kiah Anak Empawi tau kan tua layam segat udah nadai kena 8 dari belas 9 2026. Lalu yang tu dekat di itu bala mayu kena malam rimpat 10 hari belas 9 2026. Baru mah anak ya nya baru mah mingat tamitai balot 9513 lorong 6 sengkang 2 desa indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadinya kuas di hari pesan berat mega ke bisi terima kami bawa FM. Ngarap ke pesannya tadi terang didinga. Lebih gebak kita ke dituju ke pesan mega ngali hari itu ya. Jadi sebedau kita mulai bawa program ruai kita ngali hari itu peninga. Aku dulu mai kita mendiang ke Siti Lagu dari Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Lulur.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ya, jadi jam kita ada top dengan pukul 1 ngali hari. Jadi bakal selama pukul 1 ngali hari itu kita ya dekat mulai buat program ruai kita. Kalau ke tengah hari itu buat program ruai kita itu aku bisa mulai ngau siku atau muai. Ya ke bisa datang ke konti YFM. Kalau ke tengah hari itu kita mulai ngau Mr. Lawrence Selembang anak Griffin. Ianya si dari upis pengerai bagi menua Sri Aman. Kalau ya tengah hari itu ya dekat ngenang berkawal dengan Merwan Gerai Maya Mustin bersebut. Jadi ini kita berarti ke gaya baca IPU di Serata Menua Sarawak di itu ke Sari itu atau Mr. Lawrence. Siti bagi menua atau ke Siti Ndur nyanyi Seria lagi mengkang rekod ke gaya hari ke tahun Ngeruga. Nama tu pengerai pengerai kita ini lalu ya kebukainya 9 itu ndurnya tadi agi ngerikut ke gaya hari ke tau kesebuan ya ke nak mana ke pengerai jadi ni aku buat topik tu di baik kita bahawa ngelah tengah hari ke tengah hari tu peringat awak ke kitanya sama berarti nama tu ke patut di kerja kita sepamanya kita ke ba timpuh menua kita ke bersebuan jam kedai tahun Cik Lawrence deh. Jadi sebenarnya tadi terus lalu ke penatai nombor tu Mr. Lawrence deh, agak konti YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih DJ atas menjemput kami dari Pejabat Kesihatan bagian Sri Aman lah.
0: Jadi terima kasih mega agak Anwar ya kuliah limpang kelebih lagi berkongsi ke setiap topik ke cukup mana ya ke patut diperhati ke kita imanyuah ke tengah hari itu neh Encik Lawrence neh. Awalnya dia awak ke bala peninga kita nya sama nemu ngau nenak lah manyuah lah kita itu nemu menyebut sebuah tu nama tak kebenar ya sebuah tu tadi Encik Lawrence neh.
1: Okey, sebenarnya aku nyebut nama Rimpu, aku ditelurkan dari Lembang, Negeri Pin, dari Klinik Kesihatan Lubuk Antu. Jadi aku dikangau untuk meri jaku mimin pasal bersebun tu tadi. Nama tu dikumbai dengan sebun tu tadi. Sebun tu siti dari gaya rampak menua. Ia kepenuh dengan petikal alus, siti nak boleh depedak dengan mata kasar. Jadi petikal tu tadi ia melepuk baruang angin kita atau ke atmosfera, batikas pengelikat tinggi. Yang nyerap serta nyerak ke panca panas ngujung ke ngacau penerang teka di pedak mata kita ni.
0: Enya teka di kumai orang sebuan tu tadi nah Encik Lawrence bakal ni kok sebuan tu tau nyadi dah.
1: Sebuan tu ia nyadi ke tegal pengamai angin lah. Pengamai angin tu tadi ia nyadi boleh nyadi seluruh jadi tau ke ia nyadi hari teka di gagak kita mensia lah. Ya nyadi hari asap, asap tu nangira ya hari dini tau ke hari kita empu aktiviti ke nunu, umai nunu menua kita tau ke nunu hari pengawal bahan nunu bahan bakar, pengawal kilang tau ke enggak hari kita empu kereta atau ke motor ba jalan alun kita lah hanya penatai asap kita yang tadi lah.
0: Jadi hanya kebuah nama tu tadi sebuah untuk nyadi ini hari pengawal kita yang bertunung kutai itu tadi Encik ya, Lawrence ini nama kini empas nama itu sebuah bak penghidup kita itu tadi
1: Ya secara ramah sebuah itu tahu merik penanggul ngagai pengerai mensial lalu aku itu pengerai hari upis pengerai so aku tu tadi lebih ngagai pengerai lah kita kena sebut aku itu lah antara empas pengerai ketegal sebuahnya tadi kita tahu kena asma bakal orang kebisi asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput kita pedis mata tak kasih simptom respiration lah bakal batu pedis rekung pedis mata nya tadi lah nyak kelimpah harinya tadi sebuah tu mega tahu ngerugak penyawa penerang teka di pedak kita yang tadi ngujuang ke lebih-lebih gig ngagai orang ke bertengah ke jalan alun nah nantu medak ya boleh ngujuang ke tikas berbadi ba jalan alun tu boleh nikik lah
0: Awalnya di kelimpah di perkara pengerai kita ke bertengah ke jalan alun pan boleh tertanggul ketegal nama tu tadi sebuan tu nanti semak kita nak berjimat-jimat ya, ya sebuan tu boleh ngasuh perniang kita kemuanya tadi nantu boleh jauh hika awalnya di bak pengerai tu tadi nih laban untuk kari upis pengerai siapa orang ke ngemua risiko ketinggi boleh bisa penanggul buat perkara pengerai ketegal sebuah tu tadi Encik Lawrence.
1: Semua orang tu tadi sebenarnya ia berisiko tinggi lah. Tapi ia lebih berisiko ngagai golongan-golongan kebakan lebih amit orang tituai, sidak ke bertubuh bisi, rindu ke bertubuh bisi, atau ke sidak ke ngembuan penyakit ampus lah, penyakit lempuang, asma, bronkitis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ku kita, ngau penyakit cerebrovaskular lah, penyakit angin akmal, atau ke sidak ke allergic, allergic, orang kekurang daya tahan mega, immunocompromised ku kita, orang tu tadi yang mudah. Dikena serang penyakit di berkaitan dengan sebun tu tadi lah. Kalau tidak kengisap mega.
0: Awak, jadinya ko orang ke muar risiko ke besai tulih ke penanggul perkara pengerai lebih maya bersebun tu. Sebun tu nyadi ne. Jadi tengarap ke sidak tu tadi sama-sama nyaga pengerai dengan pengutarian mana. Awak, ukai seminak sidaknya aja kita ke gerai tu pan dan ada yang membuat penyakit ke disebut nuan tadi pan patut dia nyaga pengerai mega tu tadi. Encik Lawrence ne. Awalnya dia kita ada biasa pengurai itu tadi tentu ya bisa kak ngelalau lebih lagi ngakai mesem ayuh tu nama anak ini jago tangkan pengurai dikena nagang penyakit ketegal sebuan itu tadi.
1: Ba musim sebuan itu tadi maka kita menda dia tu bisa dah surut mimin lah pada aku tak saya itu 160 lebih tadi untuk kita yang berseraman itu saja ya sudah bersurut begitu jago tangkan ya tadi hari aku malam ayuh tadi ditangkan. Nak suai pansuat atau kengerja pengawal bak luar lah nanti uliah. Ya ke berkena, ya ke bengerja pengawal bak luar tadi. Sidak tu ditangkan kena emas, lebih lagi kena emas N95 lah. Emas tu tadi memang khas untuk jerbu lah. Nanti sidak bala mayuah mega ditangkan ngirup air kusua ngau mayuah ambil ke ngenan ketika sedation tubuh kita lah. Bala mayuah mega ditangkan ngambil seruran nuci mata, nuci mua, nuci jari atau ka mandi. Sidak ke ngembuan penyakit bakal batuak tadi, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang atau ka nama-nama penyakit ke berkaitan ngau jerbu tu tadi atau minta datai ngagai klinik atau ke hospital kita ke semak lah. Sidak ke berkena ke kereta ke beikon tadi ditangkan ngidup ke ikon ngau mod angin dalam kurang ana muka yang ana muka jendela mega laban kita empu angin dari luar tadi ya berdaun tu bersinar dia tok lah deriba mega ditangkan ngidup ke api kereta ambil ke nyamai di pedak kereta ke datai dari mua okey sidak ke nginsap tadi ditangkan tu ulah ana tu nginsap kan nambah ke angin lagi ya sampai ngiga information terkini hari media rama atau ke hari Facebook-Facebook rasmi dari upis pengarai kita.
0: Awalnya dinya ke sekedar jago tangkan kita dari upis pengarai ini. Awalnya dia tu yang hidup ke api kereta tu tadi. Sekumbang sebuah tu tadi. Nanti lancar apa kita segini lancar ke?
1: Ya, betul.
0: Apa? Jadi apa indeks pengamah angin nama arti tu? Uji nerang ke tu?
1: Ya, indeks pengamah angin tu tadi. Itu nama Iban ya. Aku pun baru merti ke jakob tu ini pengamah angin nanti ya selalu didengar kita nya IPU atau ke API ke orang putih ini pengamah angin tu tadi atau ke air pollution index API tu tadi menunjuk ke kualiti angin kita ba dunia tu ne IPA tu tadi ya dikira berpelasar ke tikas purata 6 titik parameter yang ditemu lebih itu ianya siti hari partikel pepejal kebesai sekurang hari 10 mikron atau 2.5 mikron makanya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida. Sida tu tadi namitik parameter tu nentu ke tikas pengamal IPA tu tadi. Jadi IPA tu tadi ya dibagi sida ngagai berapa kategori lah. Jadi kusuh ngagai 50 tu tadi ya dikira mana. Jadi nanti atas 51 ngagai 100 ya kira sedang. 100 ke 200 yang bakal kita dia tu 161 ya dikira nak berpengerai. Adanya kita bisa 200 ke 300 maka 2-3 minggu lepas mbak lubuk antu kita hanya dikira sebagai balat nak berpengerai 300 dengan 400 tahu meri penusah 400 ke 500 ya kebisa nyadi mbak serian baru tu udah ya dikira balat meri penusah ngau atas 500 ya tahu meri penusah lalu darurat nah hanya dikumai orang IPA, tikas IPA itu tadi.
0: Awak ke dia tahu nya kita bahas aman itu balu bantu. Agak mungkin ditutup sekolah nah.
1: Ya, agak mungkin ditutup.
0: Awak kata kali kas kayak angin tahu tadi agak nama nah ke pengerai ne. Awak jadi ya, tanya ke nangkan kita nama cara kena kita nyiliah ke dream punya tadi kati itu tadi nyiliah tanya agak pengerai kita nitiah ke nama tu tadi indeks pengamah angin tahu IPA itu Mr. Lawrence.
1: Ya, bah IPA baru 100 tu tadi ya dikira agi selamat lah. Jadi nak ada tangga ngai pengawak bala mayu, pengawak bala luar rumah mega. Ha, semua menzia ke uliah ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai lah. Kurang ke pengamangian berumah ngau nang insap lah. Sampai sebes ekon itu ya ke awak ke patut. Jadi nanti ya dah nikit daripada 100 tapi ya agi baru 200. Tika pengamah tu oleh mereka empas ngagai empas pengerai ngagai orang ti berisiko tinggi. Ya alai sida ke berisiko tinggi itu tadi patut ngorang ke diri ari kena pengamah angin ngau ngorang ke aktiviti ba luar rumah. Tau ni buah keluar nanti ni dak na perlu lah. Nanti sida perlu pancut ke rumah ke luar rumah itu tadi kena meh sang kabung hidu ngau mulut itu tadi ne. Bala mayuh mega nanti uliah ngorang ke pengawak memarin tau ke sukan ba luar rumah. Nanti nak tahu nak keluar rumah kena meh sekabuang hidung enggak mulut. Semua pengawak nunu sembarang alai mega nak di kemenar. Bak sekolah taska ngau rumah pengandai tuai. Semua aktiviti kurikulum tau kesukan baluar rumah bangunan mega perlu diketu ka dulu. Sida ke pengawak ba andur bersiko tinggi mega patut nanya bala dutua dulu sebedau bekerja ba andur ti ngagai orang ke ngempu pengawal atau ke bos patutnya dia ke sengkabuang hidung ngagai mulut ngagai orang ke bekerja lah. Batikas IPA 200 ngagai 300 tikas pengamah angin tu dekat nganatai ke penanggul ngagai pengerai bala mayu lalu nambah kagi simptom ke udah diasai ke sidak ke berisiko tinggi itu tadi. Ya alai sekolah tadika taska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bandu terbuka mega patut diketu ke dulu. Ngagai bala ke gawak kita bisa garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja. Ti dipansut ke UPS JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Tau meda garis panduan tu dulu ni ke bagi ke tau digagak ngau nak tau digagak. Nanti ya IPA ya udah lebih daripada 300 ngagai 400 tikah pengamah angin amat tinggi serta tahu kenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari yang aku tangkan tu dah sebut kutu tadi. Sidak kemai kereta mereka patut hidup ke api kereta. Ambil uliah berjalan dengan selamat. Okay. Bala mayu mereka ditangkan berkunci ke kereta. Kapul ke orang putih. Laban tu tadi ngurang ke hari asap hari kereta kita ini. Ba IPA 400 dengan 500. Tu dia darurat. Maka digagak basrian mainnya. Orang mayu ditangkan dia ubah rumah saja lah. Nanti ada ngerui 500 tu dekat meri penusah di balat amat disebut darurat. Okey, tika pengamai angin ti terlalu tinggi begitu tau meri empas ke raya ngagai pengerai kita ya DJ.
0: Jadi nyak ko nama tau tai ke patut di perhati ke kita ini. Jadi ba sengkabu mua tu tadi. Ante ba maya kita ke COVID 19 sobat tu tadi in Lawrence ne. Tapi saya nama tu tadi kategori yang pu sengkabu mua tang nyu dah nyak tadi. Kita nyu lale nyu na ingat dia tau asal sengkabu mua lu tanya alu kena me bahkan ni ko cara kita milih sengkabu mua lebih maya musim bersebuan tu tadi angka ya ba 100 nya bahkan si lain ke sengkabu mua ba 400 lain ke bahkan ni ko
1: ba sengkabu mulut mua hidung ngam mulut tu tadi kita baka ko meda ba klinik ko pagi tu tadi sida agi ngena yang kini ko kita yang mas agi covid cuba triple masnya tadi. Okey, nak tahu kena, tapi ya agak kira kita jakur putih kurang efektif. Kau ya tadi, musim jerbu tu tadi lah. Jerbu tu tadi kita nak yang petika ke memiat tu tadi, petika ke di bawah saiz 10 mikron tu tadi. Tambah ngagai kita yang lempuang, tambah ngagai saluran seput kita ini. Jadi mask ke paling mana tu tadi adalah mask N95. Laban N95 tu tadi ia boleh menapis partikel-partikel aluas tu tadi. 95% yang boleh napis yang tadi sebab dia tamak dengan kita impun saluran penapasan. Okay. Nanti kita kena yang surgical mask atau triple mask yang kita beli, kita yang senang dibeli di kedai yang tadi ni. Yang ni kena kita main COVID yang sebab yang minat napi dalam 12% saja partikel halus tu tadi. 90 lebih 88% ni tadi lagi mengkang tamak dengan kita impu kita impu saluran pernafasan lah. Siti lagi bidanya tadi antara triple mask dengan N95 tu tadi yang pun wire ya buat isi muah kita itu tadi nanti dia berarti nanti triple masuk tadi wire tadi ke keriang yang tadi steelnya batas hidung kita nyaja buat isi itu tadi yang nadai so angin ke kamar tadi oleh tamak hari kita yang pun tisi-tisi muah itu tadi lah nanti N95 itu tadi ya ngelindung siti muah kita lah si, memang napis 95% bakal kumadah tadi tadi angin itu tadinya beda ya tadi.
0: Okay, jadi yang agak kita mayuhnya tadi lebih agak sedak ke dia bandur kengemuan ikas pengamah anginnya ya kena mana ke pengerai itu tadi tanya patut milih N95 lah arti ya tadi. Nah, untuk pakai kita bas semangang itu N95 agak kena kita ini ya?
1: Ya, nanti bas semangang itu memang nanti baru atas 100 IPA tadi memang ditangkan kena IPA N95 tadi lah. Tanya pihak yang aku dengar hari bala kedatai ke klinik susah kan ngigak tu tadi N95 aku ya nadai bab masih ambil stok aku ya tadi.
0: Okey ka pernah ante kita di nama tu di lapis kita itu white nya uliah kini mungkin. Iya.
1: Kini jakor betul hari hari kena dai mana ke hari kena dai ne tahu dia kena nadai salahnya tadi.
0: Okey jadi ke penudi ujung kerana tu atau nama nak kini jako pesan ke penudi nuan lebih ke lalu pengerai ngagai mesti mayu lebih ke sidak ke benda mendiang ketua bahwa FM siaman kali hari itu Encik Lawrence
1: ya ngagai orang ke orang bala mayu bala luar tajak kita tempo IPA tu tadi udah nurun minta bala mayu anang nambah kaya-kaya lah ngau pengawal nunu tau di ketua ke dulu dia tu musim nunu mai kita tau ngetu ke dulu lah ngai kenya nikik baru kelimparinya sidak ke ngemuan simptom penyakit di bekawal ngau sebun tu tadi bekap pedis mata konjuntivitis penyakit respiration tau datai bertemu ngai kita ba klinik dia lah kita boleh merubat atau ke ngatur ni ke boleh ditolong kita lah ngai bala mayu kan kat nemu information ke berkaitan ngau yerbu atau kasebuan tu tadi tau ngelawak kita empu website www.myhealth.gov.my tau ke www.infosehat.gov.my tau ke ngagai orang ke dia ba pelilih menua Seremban kita tau ngelawak Facebook kita ba pejabat kesihatan bagian Seremban tau tayap kita kita empu admin ba Facebooknya mengkang ngepost segala information di berkaitan ngau sebuah tau kajar butuh tadi nah.
0: Jadi terima kasih yang kainuan tu Encik Lawrence mana nak penerang nuan lebih lagi lalau berkawal ngau perkara pengerai lebuah kita ke napi musim angat piamka lebuah kita bertapi ngau penanggul bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke randau tua ngali hari tu pulai ke penemu pulai ke nama tu pemanah lebih lagi yang balas tidak ke benar mendiang ke YFM Seremban ngali hari tu jadi sekali lagi aku ngari ke RTM meri besar terima kasih yang kainuan tu Mr. Lawrence.
1: Ya, sama-sama DJ.
0: Jadi apa yang banyak penyaku orang tahu aku mulai ngau Encik Lawrence sida hari upias pengerai bagi menua Sri Aman kalau ya baru dah nerang ke kita berkawal ngau meruan gerai maya musin bersebun ya. Jadi bunyi kepada aku tadi ngarap kerana aku kami dua ke ngali hari itu tahu muka rundi yang pihak mereka pulai ke penemu lebih lagi bagi tak ke mendiang ke kami ngali hari itu ya. Jadi kena ujung ke program ruai kita ngali hari itu dengar aku mai kita mendiang ke Siti lagu baru Ari Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Yeah, like what Ricky Anderson, lagu nama to bungai. Bungai Pinang di Kenam Rindang kita ngelihari itu ngai kita kerindu ke lagunya ngarap ke sama belam kata Perindang ngelihari itu peningan eh okey lagi terus mulai ngau kita bawang lah tengah hari wifi Mas Yaman kita ngari terima kasih yang gaya kita ke game kang mulai ngau kami jadi nanti kita ya berarti ke dalam kandang seminggu tu dia anak kita yang tadi kelebih lagi kita ke Diau bang 14 bengkah nama tu tadi Endur. Tadi anak kita ingat tadi nak bersekolah dalam kandang seminggu tu ne jadi pemayuh sekolah primary tu ia ke ditutup ianya 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary dipegang 14 sebengkah upis pelajar pelilian nua tau ke PPD di Sarawak itu lagi mengkang ditutup leban sedap tu tadi berengkang ditutup 7 hari bulan nyentuh ke 11 hari bulan 9 2026 ke Tegal Penanggul sebuah nasab ke benarnya di menua kita ya. Jadi ya ke dia tu penyampau bala nemia primary ya ke nak bersekolah ya ke bersekolah di rumah tu tadi ni 130,953 ikut lalu 107,350 ikutnya nemia sekolah secondary dia tu sidak tu tadi benua ni dia ke sesi ngajar ngau belajar hari rumah ya. Jadi atur sesi ngajar ngau belajar rumah tu di jalan di kenanya ke pengerai ni biar-biar ngau sidak kegawa palan pelajar lalu palan pelajar mereka jam kerja tu sama dipintang uliah ke penerang ikas IPU bandur sidak ke pemadu baru bak sistem pengurusan indeks pengamang angin Malaysia APIM ya. Jadi nyak ko berkaul ngau penanggung sebuah ke ujung ke nama tu tadi sekolah-sekolahnya ditutup di menua kita di Sarawak di tau ya. Jadi kita ngarap ke ikas pengamah angin di menua kita itu uliah berinso manah baru wak ke balan biak kita ini tadi minggu nyelak uliah sekolah baka biasa. Okey, jadi mayu agak penanggul bukai sekebiah ge. Okey, semua sekolah aja sekedar program agak habis di tunda atau ke diubah agak hari bulan ke baru ya. Ambil kepandian bakal program Sarawak Kuas Sayang sekedar program tu tadi nang udah dilancarkan ke bulan agak hari bulan ke baru. Bakal di betuang di Seraman Semarahan ngau di Kuching. Jadi hari bulan baru tu tadi apin ditetapkan tang ya ke pemadu baru tu tadi program Sarawak aku sayang ke diatur di muka nanti nitiah ke diatur 28 nyentuh ke 30 hari bulan 8 2026 jadi udah ditetap ke hari bulan ke baru dekat diatur 2 ngak ke 4 hari bulan 10 2026 jadinya ko berita ke pemadu ya baru berkawal ngau program Sarawak ku sayang kalau ya program ke diatur di muka udah bisa program tau ke hari bulan ke baru 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 jadi bagi menentuan di Setiaman Semarahan ngau di Kuching hari bulan ke baru apin ditemu naka ke diatur ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ya Stella Philip ngalih hari itu pedingah tu Stella lagu ke di Kumai Ndak Sengapa Rembang.

Besri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.

Ya lagari are majana lagu pulai ke sarang. Jadi itu berkongsi ke Siti Arya Jakograh ke Dijima kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Itu Jakograh berkawal dengan pengawal nagang kita mayu hari ke muai lalu pemakai ngau merik. Makai jelu ke nadai orang meruan ngempu ya. Ambil kemandi yang ukoi ngau mayau. Ya ke bisik ba pasar Semanggang itu ya. Jadi kena nyaga pembersih bandar Semanggang. Kita nak diaso merik makai ukoi. Biar gak mayau tau ke jelu buka ya ke berkedayau sebelah pasar Semanggang itu. Lalu kelimpah rinya mega kita mayu hendak diasuh muai sengapa jelu ya ke ditupe ya. Ambil ke bandi yang bakal anak mayau, anak ukoi tau ke jelu bukai. Lalu api yang mega kita mayu nanti kita bisa meda orang berbuai ke anak mayau, anak ukoi tau ke anak jelu bukai. Kita dipinta ngatai keriput ngau jampat ngau pis ke berkuasa ya. Awak ke nama tu tadi pembersih bandar Semanggang tu tadi semampai dijaga ya. Jadi nama kebuah kita patut nitiah ke gerah ke bisa dipansut ke sidari upis semajlis tu ne. Jadi kecubaya dikena kita nyeliah ke pengamah kelebih lagi nanti kita berarti ke jelu tu tadi nanti ya bira, ya bira sepeneka hati. Jadi tu tahu nama tu tadi pulai ke penanggul ngagai orang manyuah ya kerindu ke pembersih ya. Lalu biamka ya kedua, nama kedua kita patut nitiah tiah ke gerah tu, keduanya nyeliah ke mayuh macam penyakit hari ke nyadi ambil ke bandiang ya penyakit rabies ya ke dibaik jelu mayau ngau ukoi. Lalu api yang mega nyeliah ke pengrusak baperengka ke diguna mensia mayuh laban kita medak palan muai sampah atau ke tuang sampah tu tadi selalu diperusai ke ukoi. Jadi sampah ke terperusai tu tadi uliah ngumai lalat lalu uliah meganya di palan oleh cit beranak mayuah cit penyakit kemimani sepan uliah meganya di ya. Lalu pihak mega kena kita ngurang ke kos semersi pasar Semanggang ke majak nike jam ke dia tau ne. Jadinya kos Siti Arya Jakograh ke bisa dipansut ke sidari upis majlis daerah Sri Aman. Siti Arya Jakograh ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman pihak mega sekitar ke bisa nemuai ngagai bagi menua Sri Aman.

Ya lagori Karen Nalibau lagu tegepang ba dada. Okey, terima kasih gaya bala kita ke bisi meda lalu ninga ke kami ba Facebook. Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih da Cecilia Kumit pengga pia mega Flora Lido Dublin ke baca Rinya Wellington. Na berita ini umang nama lawak nuan sari itu ini umang. Baru kau mata kelengan kena umang lebih amat Elias Spencer pan Nabi saya boleh ngok kita ngali hari itu lalu terus sendingal ke komen lagi aku baca pesan-pesan ini hati ke bisa dengkah kita abak Facebook Setiaman FM ngali hari itu ne. Ok, jadi aku mau kita berhati ke setiap hari program ke mana benar ungkup sidak ke dia abak sita engkelili ya tu ngenang berkawal nge program pembangunan community engkelili 2026 kalau ya program tu kebenarnya sudah diatur ba tiga bengkah endur di kelili bengkah diatur kena berapa hari bulan 7 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagaya pagila ne. Jadi ia kesari tu program tu tadi kebenarnya sudah tembo baru mah mulu di kujuh hulu sekarang lalu pagila program tu dekat diatur baru rumah ugum di Sepalau Engkelili berengkari pukul 1 ngali hari ngagai pukul 4

setengah lemai. Jadi sekedar aktiviti Karib Jalaika berserima dengan program tu ianya pengawal ngeregister dengan update akaun Sarawak Pass. Jadi itu diatur dengan ladai berbayar. Lalu kita ke dekat nama tu tadi register dengan kemas kini akaun Sarawak Pass kita. Kita diminta main ke pengelola dengan telefon pintar kena kena kita tetap register dengan update akaun Sarawak Pass kita ya. Lalu yang kedua, program ke dekat diatur berserima dengan pengawal tu ianya pendaftaran dan pembaharuan lesen anjing. Tu mereka diatur dengan cara kena berbayar. Kita ke dekat register ngemaru ke lesen ukoi kita. Kita dipinta awak ke mai after state kad pengelola kita. Gambar ukoi ke ditupik kita ngau kad vaksin ukoi kita nanti semak. Ukoi kita hanya tadi kalah di vaksin seberau tau ya. Lalu api yang megah bisa dibuka megah ini kios hari agensi ke dibaik bahawa program tu tu dikena mesin mayu nguliah ke penerang nguliah ke info api yang megah sidak ya uliah nerima servis dari agensi perintah ke dibaik bak program tu ya. Jadi agai bala kita lebih lagi yang kita ke diau semak ngau rumah ugum di sepalau kelili anang datai lawan laban 10 ikut orang ke pemadu ya tumu datai atau ke register bak program tu dekat di break barang keperluan rumah. Ah, jadinya kau sitari utai ke cukup mana lebih lagi untuk kita ke dia basita Uncle Lily. Okay, jadi kita terus berpindah ngelihat itu mendingan terus di lagu Ria Stanley Pua lagu Ngeru Manumur.

0: Halo, halo, halo. Di nyisam si Umleo Cipat. Nah, aku kepiting kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kita, deliba betul-betul ha. Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bukan ini deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oranye dia orang dalam tulus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api oranye kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, sulu-sulu ho. Oke, sili aman tuh ke jalan ale busai nyet aja ho. Oke, nya pesan aku, Kapitan Kincong. Ale kato. Ho, ada mau aku jupuan lo. Bye bye.
1: Busri Maing Wari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

E allegori a questo paquile lagu Nora Nora che lagu ka coba dikenaku nama tu tengumon ke program saruran di kenang kita ke minggu tu peninga nama kastama dia jam kita reka bukulai pa program tu Nora ku reka nebah lagu-lagu lama mulai ke pengingat kita kena lagu-lagu lama lagu ka di record berengkah di tahun 60-an sobat deh. Okay, jadi mayuah bala kita nya tadi amadah rindu ninga ke lagu-lagu lama lalu pia megah nyuingat ke Drempul buah ke baru ngangkat Drempul bujang darah kelia lebuh ninga ke lagu-lagu lama kena kok ne. Terima kasih mayu-mayu ke para kita pia megah kita ke bisi ninggal ke komen amadah ke lagunya tadi lagu ke mulai ke pengingat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita. Okay, jadi lagu kedua dikena kita berperindang bahawa program seruan di kenang kita ke minggu tu lagu lama gak tu lagu dari Senorita Lina Ngau Antonio Jawi lagu Bepadu Semaya.

Ninggal hari malam-malam ke tinduk rindu ninggal radio dah. Urap penyanyi merindu nggak berita nak. Urap penyanyi urap lama kelamana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ninggal pati ninggal. Sidang ngalai sidak anu namanya tidak bunyi jam urap lama mana magang. Urang keliak baru rindu ninggal.

Ya, lagu Arian yang mereka jumpa lagu Alayla, Mat Galayla ni. Okey, gak. Okey, sebenarnya lagu di Kenang Merinang kita ke mulai dengan kami lebih lagi program seruan di Kenang kita kami itu. Bisa peningat kita bayar ungat. Madah ke mana lagu dipasang dengan sari itu DJ ningat ke lagu itu. Kau ya ingat ke kami lebuh maya gibiak pada tahun 1971 menyak. Kau ya. Lalu piamka Jessica Itan. Oh, DJ Nura. Ya, lagu Nura tadi ditujung ke Nuan pun ya DJ. Ya. Lalu piamka Sela Ela ngali hari itu minta tebah ke kolagori ni amai ke jemaat maya pemisi bertemu baru lebih amga sindon idi madah kagi biak mat aku maya lagu Christopher Kelly lagu Nora nya tadi ke sindon idi lalu piamka rini sabai madah ke lama mana ninga lagu Nora nya di jeku ya nemu sino ninga agi biak mat aku maya lagu to subak ku ya lalu piamka maya peninga kita ke tengah itu sama teprina meninga lagu-lagu lama ku dah ditebahku. Pia mega John Gerang tau kape bibi madah ke lagu lamanya tadi lagu Nura, lagu Nuan punya DJ ku ini lantan. Okey ga nanti kenyak ne. Okey kita terus meniang ke lagu lama tu lagu Ria Dato Zamri Amira Bulenggolina Kidang lagu Udah Nasib Nadai Ku Ngau.

Kulantan. Ini aku Rino nyinga lagu-lagu lama.

Ya lagu Ria Jasmine jalan aku di kedua nuanu nih. Okay, lagu tu suba agi derjan nama saya ku lagu aku lebih maya lagu tu ke terbilang suba nyu dikingat kaku dia oba rumah lama udahnya tadi bergegar nama tu nama tu ingat ke Tanjung, gegar nama tu buluahnya tu. Nampak dia tu nantulan dia ya berjalan ba gegar nih nadi ya kita kliaknya tadi nyampe rumah gaya rumah kita kliak lebih banyak kita ke rumah papan rumah nama tu tadi buluah tadi kita rindu ke nama tu kak berumah semien bakal ke dia tu tahu dah kita nya tadi dia ba rumah ke besmien rumah ke bebatunya tadi nak nyulah lengau ke kita kak dia ba rumah rumah lama nih ku kita maka aku lama dan nengah air deh nujah air kari nemu lengau ke deh kan apa perahu nah kati ku ngaunya deh oke okay, jadi ya kita terus meliang ke lagu mulai ke pengingat kita itu lagu dari Jackson Amy lagu ke di kerinduk ke Indai Mambang Indai Baguang Pium ke Indai Pugi ngarap kesidak ya terperindang pemerintah bujang.

0: Bestrimai ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, anak-anak ingat ngekaya kita ke rindu ke program Carta Kenyalang. Hanya di hari 6 tu ilah kami dekang luar ke Carta Kenyalang Special 2026 berserima dengan hari Malaysia. Hanya di udah megak 12 ikut, udah bisa 12 ikut pengari ke dekat ngari ke Namite Station YFM di Strata Menua Sarawak tu Carta Kenyalang tu ilah. Lalu terima kasih yang kepala kita ke bisa sponsor Prius ngekaya sidang ke tulis nombor 1, nombor 2 ngau nombor 3 bak carta kenyalang special 2026 ke dekat dikeluar ke kita 12 hari bulan 9 2026 tu ilah yangnya kena hari 6 tu ilah ne. Ok, Hanana Meda ala banyak dekat ditabur ke kami terus bak Facebook YFM Iban. Lupia mega tahu daripada kita bak channel YouTube YFM Iban Official. Okay, jadi kenang ujung ke program seruan di kenang kita ke minggu tu aku milih setiap lagu region yang aman, lagu belalak nanggam pengrindu. Jadi kalau lagu tu tunggu ujung ke program seruan di kenang kita ungkup ya ke minggu tu.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita lagi terus mulai bawang lah tinggari hari YFM Sriaman. Kalau kita ke sekali itu nyingkang gaya program ke penudi ke dikeluar ke kita bawang lah tinggari. Ianya program terima meh pesan. Kalau bawa program terpinga aku ngau nak kuliah macam pesan rindu hati. Ya ke bisa ditinggal ke kita bawa Facebook ke Sriaman FM megah ngali hari itu. Nih. Terima kasih kepada Wan Mary Antayin. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami Mbak Miri di Tau Cukup ya panas. Pesan ke semua peninga ku ya. Harap ke nyaga pengerai sebuah hasap tu balan aman ku ya. Terima kasih kepada Wan Mary Antayin ya. Lalu piham ke induk kenawit madah ke menempuh benong medak. Nuan live ba Facebook Sriaman FM to DJ ku. Terima kasih yang kenwa induk kenawin. Si kori peninga kena kala tinggal ninggal ke komen ya ba Facebook Sriaman FM ya. Lalu piam ke tuan rumah Boni Minson. Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Terima kasih ya tuan rumah. Lalu apa yang menggap dengan kita ya, Lina Bugis. Selamat ngali hari ya, DJ Insin Kibong tu ya, sama berjalan ke pengawal. Angat amat kami bak kota Masai di Johor di to DJ. Kue minta tebahkan dua lagu Ari Anderson ngalai. Udah lawan tua bertemu di kena Merinan Rempo. Pihak megat tujuan ke semua ke belayan ke dia di Sarawak. Ia ke ngelala ya megat menantu ngeucok ya di Sibujaya. Lalu pihak megat ditujuk penggangkain wan bak konti dia DJ ku ya. Ngarapkan wan happy selalu. Terima kasih Lina Bugia seorang hari kota Masai Johor. Okey. Lalu pihak megat keliang temawai MJ. Minta tebahkan wan lagu sebarang lagu ku ya dikenal merindang kaban Facebook api yang semua pinga ke benar-benar yang ke YFM Sriaman. Pesan ku ya anang kurang giro air ku ya amat musim hari panas diato ku ya. Lalu piam ke Jimbai meri sama ngali hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawalnya jam DJ ku ya. Lalu piam ke Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching meri sama ngali hari DJ ku ya minta tebahkan lagu aku tetap sayau hari Duna ditujung ke semua peninga lebih ke kaban Facebook ke ngelala ngau sidak kepada mendiang ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu piam ke angkai nuan lemah Thomas di Bayung Srikai nama berita Nuan Made ku ya. Lalu ngakai Yanom ke DJ pesan ngarap ku semua kita terperindang mujur bak semua pengawal. Lalu siku lagi peningat tu Mas Diana meresama tengali hari DJ sama jalan pengawal hari Limbang tu minta tebahkan lagu aku tetap sayau kena merinan rempu. Lalu piam kena tinggal ngakai apa yang jang pak Sabah Dedin Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony, ngau Juliana ba Paris, Wati, Connie, sedua itu di Melaka, PMK Mariana ba Hospital Kedah, Elizabeth Chong, ngau Lily ba Pahang, tuan rumah Clarence Midan di Pakan, ngau Jacob pesan ngarap ke mujur, ba semua pengawal ke di kerja, lalu PMK ngarap ke terperindang, salam sayau, salam rindu, selalu wari Mas Diana di Limbang, tiga tawai, DJ Baji. Okey, jadinya aku sekedari pesan ke bisa ditinggal ke peningan kita di Facebook ke Sriaman FM kali hari itu. Lagi aku nebah ke kita lagu Ria Duna. Lepas mayu kita minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau. Jadi tahu aku nebah lagu Duna, aku dulu mari kita mendiang ke lagu Ari Erika Joseph, lagu Semina Kelulu.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu hari dona setia lagu ke mayuh di pindap tinga kita eva Facebook ke Stria Manda FM ngali hari itu ngarep ke kita kerinduk ke lagunya lalu piam ke kita ke dituju ke lagunya ngarep ke kita nya sama terperindang megang ngali hari itu. Oke, jadi kita terus nguyang ngekai pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita pak Facebook Streaman FM ngeli hari itu. Terima kasih ngekai nuan lampas sauteh lampas. Berserima ingat lagu lama tu ku ya. Kita ia meribasa ngekai penyanyi lama kita baru ninggal ke dunia nyanyi yang Jeffrey Amoli ku ya. Okay. Lalu api yang megah Pirit Asan ngali hari itu bersama ngali hari DJ Insin nama berita kita di Siaman kami di Miri itu baru semalam aja hujan ku ya. Engkau baru kemarin hujan kini ne. Kami pas Siaman tu pan habis hujan dalam beberapa hari itu ne. Lalu api yang megah tu Bennett ngali hari itu panas terik kami di supe baru awak pakan tu DJ ku ya nanti bisa peluang minta tebahkan wan lagu berani ngelaban matahari ku ya hari yang manca di kena merinan rempo kaban mobob api yang megah semua tinggal YFM ngarep ke semua kita terperindang. Lalu api yang megah Gripin Sanggau ngali hari itu memanah lagu tebah wan Y DJ tengah hari itu ke lagu lama kita iban. Terima kasih Gripin. Itu penyanyi lama tu ne. Gripin Sanggau tu. Nih, antai bisa hari bisa rembos ke Siaman itu. Tahu kan ni kengke konti kita wak ke kita ini uliah beranau ngeduan tu. Gripin Sanggau. Nanya ke berita penyanyi-penyanyi lama kita ini. Lalu api yang megah Anita Nawai sam jalai ke pengawak ngakain wan DJ kuih agai angan amat hari kami bas power itu minta tebahkan wan sebarang je lagu kena merina semua peninga ke bisa ninga ke radio ke dia tu kuih api yang megah tujuan ke kaban ngak orang ke ngelala di sebarang lain nur diau. Terima kasih jaga pengurai rindu selalu. Terima kasih. Lalu peninga-peninga kita ke bukai bika bakal sedar Vanessa Jonas. Selamat ngali hari di Jensen bisa mendaftar live tengah hari itu ku ya komen sikit bisa ninggal komen ga aku untuk ninggal hari sungai biar bakung beram ku awak nak berita orang beram. Oke, lalu piam ke James Anyau sama ngali hari DJ kuih minta bahkan lagu Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang Durempo piam ke tujuan ke Mary Ubon dan Martin Emilia Shem Induk Kenawit Serina Sanau Janana berita dengan Serina Sanau peningat kita hari Brunei itu ne piam ke Lina Bugis kuya Roslia Magri Unci yang Sinon Edi Vani PCP ya Katri Robin Nancy Sembai piam ke Maria Iwet Annie Jimmy Ngalu ngau kapan Facebook ngau semua kapan grup WhatsApp kau yang nanya ke nama berita kita semua. Terima kasih di Jensen panas menua kami di Kenawit jam ke dia tu kau yang terima kasih muka nganuan apa indo piang muka Catherine Kecendan Nor Agat Saba Dimson ninggal lagu tebah DJ Baridio lagu lama tu kau ya lebih muka Facebook sarito Mayu Ahmad balap orang ke ngepost ke gambar retro 80-an asai ke nyadi orang munya meh sarito mana maga lagu tebah DJ kau ya. Terima kasih yang ke Saba Dimson Ahmad ne mau mana ha lama tu tadi fashion apalah sidak ke nama tu tadi nukar gambar sidak anggap fashion 60-an 70-an bakal pisian kami subak punya lagi aku uji ngigak aku kak bakal ni gambar aku teku nukar fashion aku ngeh tahun 70-an 80-an mana kena mana ha lagu nanti kami keliak buat gerusunya buat sesuai ngau sesudah bermua tu buat yang tadi bajet main keliak ne. Aau dia tu nyuka pulai baru ngekai fashionnya pada aku leban fashion tu tadi nak nemu ngetu ia kan berpusin kenyak nak berpusin. Aau sikap kaya fashion kami keliak sebab deh amat mabahagia menyiko meteo abu.
Oke, peningan jadi jam kita dia tuh 5 menit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat mulai ngga pengeluar program kami bawa FM Kuching. Jadi bawa ngelah tengah hari itu tu nakak kita ke pukulai. Terima kasih ngai kita ke bisik medaku live ba Facebook ke Streaman FM. Mayuh komen kita nya nak boleh dibaca ku semua. Tangku percaya kita sigi orang kena nemu lejo. Nyukong lalu piam ga terus ninga ke kami bawa FM Sri Aman, okay? Jadi kepedudi itu peninga aku ninggal ke kita ngau siti lagu Risabar Desmond lagu Bini Jai Entua Pama. Sabar jalah leban semua penguji dalam hidup tu dan bisa jalai bahkan ni kita mutar ke ya ne ngarap kita bahagia selalu meh. Okey, jadi terima kasih mai-mai sekali lagi ngai semua kita akan bisa mendiang ke kami ngali hari tu sekali lagi di rumah di tanah di kebun di nidinindur kita di au jam kerja tu. Terima kasih mai-mai ngai semua bola kita ngarap ke kita gerai selalu jaga penglikuan kita jaga pengerai bak musim ke bersebun tu. Jadi anak-anak ingat catak nyalang spesial 2026 tu 12/9 tu ialah ulih daripada kita bak Facebook YFM. Siapa nak orang kengari ke Sri Aman boleh nak ya kininya di juara bak catak nyalang spesial 2026 ialah kita mendak hari 6 tu ialah. Okay, bye-bye, bertemu baru kita bak Maya kebuka.

0: Sejalai YFM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemersat. Kaban ti disadang ngon mentah, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak me, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Sirup ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
4: Wai seberai.
1: WAI
4: YFM.
5: Ya, baru ngam.
1: Kan?
4: WAI YFM.
6: Rentak ngali hari YFM
7: 101.3 MHz. Terus populer program.
1: Rentak ngali hari.
2: Ngali hari.
7: Kami Nuri Bangkita Nintiang Hari bermacam lagu Nuri.

0: Anchor.
1: Nyangka tume asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, merindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Kucing
4: 101.3 FM
3: Segulai Sejalai
4: YFM.

Ya, lagu ke Dibaides Marcus ke ngali hari tu meninggal ngunti mungkal rentak ngali hari kita ke Saritu hari 3 Saritu 9 dari bulan 9 2026. Nyalai selamat ngali hari ngake semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM segala sejalai ngau kita ba rentak ngali hari. Terima kasih ngagai insin kibuang ke udah gulai ngau kita ba ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman 12 tengah hari ngagai pukul 3 ngali hari. Jadi tunggu yang ngagai kami bawa YFM di Kuching bawa rentak ngali hari ke Saritok Gulai Ngawaku Melati Badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita yang membuat berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisa dipejalai ke kita Saritok Pan sama tulih ke Pemujur Magang ia ke apin ulih digagak kita ditemuk ke kita Saritok Tampung baru pergila au anak tu sati laban mayu macam pengawak ke di gereja kita kadang-kadang bisi penanggul kadang-kadang bisi utai ke nekul pengawak kita nya tadi ngujuang ke yang anda boleh ditembuk kita Sarito nengawak pergilah nampung baru pengawak ke di gereja kita nama-nama pan harap ke semua kita sama gerai ngambil ke nyamai anda kita yang tadi berjalan ke pengawak kita ini tiang hari. Ya, jadi batu sun program kita ba rentak ngali hari kita ke Saritu peninggal bakal selama hari ya 3 pukul 3:30 ngali hari itu lagi. Kita di kapgulai ngau menti sigih ba berita Batang Rajang lalu 4 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun dah ugut bila kita kendang landiak nang kebang pantun. Tahu anjung pantun kita ngagai Facebook YFM tahu ke kita ke dekat berandau ngau aku tahu telefon megak lagi au ba program Aram Berpantun 4 lemai ngagai pukul 5 lemai lalu pukul 5 kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai nyalainya tusuk program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita hari 3-9 dari bulan 9 2026 untuk lagu kedua dipilih aku merenang kita berentak ngali hari ke Saritok Siti lagu ke dibaik Nick Robinson gaul lagu nadai ngasuh pedis palak.

0: YFM. Segulai sejalai.
1: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
2: Aku meruan saya keluar.
3: Aku c-

Ya, lagu ke di Bayi No J. Austin ngali hari itu mendengar racun dalam pengerindu. Lagu kena ku merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM. Bukulah ingau kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi kita ke Benung, berjalan ke pengawak. Nagi ramah sekali ke pengawak ke di kerja kita yang tadi berumah atau ke baupis kini. Kita ke Benung, ngerja pengawak bak sebelah kebun umai kini. Laban bari kita ke panas yang enggak enggak balak bersebun untuk meninggal kadang-kadang enggak kita nak boleh nyeliah ke dirempu hari ke gereja pengawak ba luar rumah ala banyak siti hari ko kita yang tadi batang enggak tadi pemisik kita nyalai nanti yang hari andang nyak meh pengawak ke di gereja kita enggak pendak tuan nurun ke kebun nurun ke umai nanti ndak namanya tadi nurun ke kebun ke umai siapa ke ngintu kebun tau ke umai kita tanya apa makanya irup ayamat ngomayu ambil ke dikenak kita yang tadi nyeriah ke sebarang penyakit penusah ia ketau datai nuntung kita jadi kita ke rantau jalan mega yang kabisi mindah kini ngali hari itu nak nemu kini tunggak pemindah kita harap ke sama berarti ke penglikun dirempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi dah tu lagi pukul 3:30 ngali hari kita ada kabulah yang kau menti sigih bawa berita Batar Rajang jadi sebenarnya tu ngenang berkawul ngau pengawak ngerami Ari Malaysia ungkup tahun 2026 tu ke dekat diatur bak palan convention Borneo Kuching tau ke BCCK ya kira diatur bak bulan 9 jadi tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia Ari bal artis engkau main asal Ari Pupu Rabah Bansal ke diau di Sabah Sarawak pihak megak engkau bak semenanjung Malaysia jadi sekretari bagian pengurusan baupis Menteri Communication Enyak Harun Ali madah ke program di sadang dekat di guluk kira 5,000 ikut temuai ya ke sama di tagak ke datai guluk pengerami hari Malaysia 2026 lalu macam program ke bukai megak sama dekat diatur di Kuching yang kau pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia pihak megak pengawak mandang ke kentak besar buat semua bagi menua di Sarawak di tu berengkah hari 10 hari bulan 9 tu lalu batang pengawak maya tu ilak dekat berlabuh diatur pukul 8:30 malam lalu dekat ditabur ke terus dari saluran RTM engkau platform media ramah rasmi UPS tu ya nyalanya ngelansak ngenang ya berkawul dengan hari Malaysia ungkup tahun 2026 jadi ketuk kita terus berperindang ngali hari tu peninggal lagu ke di baik Juyaya ngapung lalu aku merindang kita berentak ngali hari ini.

0: Regulai, sejalai,
1: YFM.
2: Ya, mereka sama kali hari sama betul baru bulan aku hari kapit nama ke selama nanti yang hari tiga bawa berita bata raja yang kita ke sekali itu. Ya, jadi ya peningkat mayu sehari itu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikongsi ke aku ngau peningkat ke sekali itu yang berkau ngau kempen dalam darah ke bisik dia tu. Sida Aris Pita Besar di Kapit Pegolai dengan Sarawak Energy bagi menua kita di Kapit. Jadi pengawal tu dekat dia tu kena sari tu 9 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai agai pukul 9 lemai lagi bawa mama patologi hospital di Kapit. Jadi kita ke dekat nama darah tahu nak taik nerimpu agai Pita Besar kita di Kapit. Baik kad pengalaman kita ngau mega kad klinik kita sama mega anti kita kalau derma darah baik kad derma darah kita jadi tentu ke kita nya gerai batang tubuh hau jadi sama-sama nulung merek darah laban setitik darah sejuta harapan pihak keramai cakap sedaya ni ianya kempen derma darah hari Hospital Besar di Kapit begulai ngau SEB bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayu sistem megak program ke dekat dia tu ke dikumai nama tu pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bagi menua kita di Kapit. Di dia tu sida upis pemadah bagi menua di Kapit. Jadi peningah kalai pengawak tu dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 2026 hari 1 ke dekat datai bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Lalu pengawak tu hanya pukul 9.45 pagi. Okey, hanya berkawa ngau soft launching pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit. Jadi itu sida hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali itu megak peningan mayu kalai sida hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit agi megak mengkang menjalai ke program Jalan Ramah Medani Bergerak. Lalu ke sekali itu dekat dia tu hanya kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang di Kapit. Jadi pengawal tu dekat dia tu pelabur di pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Jadi sama-sama kita datai lalu kita ke Semak anang nak datai anang muai peluang ngambil beli ke barang bawa pengawal Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dia tu sikit lagi bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang kena 12 hari bulan 9 2026. Ianya Jalan Ramah Medani hadi bagi menua kita di Kapit ke sekali tu mereka peningan mayu ke dekat dia tu nya kena 11 hari bulan 9 2026 hari 5 ke dekat datai bawa Umar Daro Sungai Asap di Pelaga pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Nangkan kenyang megak 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai bawa Umar Ukit Sungai Asap pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Udahnya ke penudi hanya 15 hari bulan 9 2026 dekat dia tu bawa Umar Belur Sungai Asap pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya 3 itik palan 3 itik hari bulan no ngatu pengawal atau ke program Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dekat dia tu ke dekat datai tunggak ke menua kita di Pelaga. Jadi harap ke bala peningah ke diau di menua Pelaga ke bandu ke disebut aku tadi ambil peluang tu ngau berbeli ke barang Pak Jalan Ramah Medani. Ya ngau info yang tadi peningah mayu jadi ke berita ke uli dikongsi kaku bawa berita batang rajang kita ke sekali itu ungkup sekali itu 9 bulan 9 2026 hanya boleh baru anggai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya, selamat bercalai ke pengawal, bye bye.
0: Ya, terima kasih ngagai ya Menteri Sigi hadap kunci ke berita gau kita bawa FM bawa berita batang rajang kita ungkup sari tu peningari 3 9 hari bulan 9 2026.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

dapat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Ya, lagu menyadik Siti lagu ke di Baik Raban Masterpiece ke Lemah Itu Peninggal. Lagu Kena Ku Merindang. Kita akan pergi terus semendiang ke YFM Pukulai Engkau Kami Berentak Ngali Hari. Menyadik lagu ke Bujur Masuk Megak Berenggat Final Anugerah Carta Siapa Juara ke dekat Diatur Ndak Lama Dage. Kita pergi terus merindang malam peninggal. Sebelum kita ke Pukulai dalam program Marambo Pantun kita pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi kita ke bisik dengaran pantun kita tau kena tai ke buat Facebook YFM lemai tu kena tai ke pantun kita tusun ngau berurun nyamai dibaca nyamai megak didingah lebih agak untuk balas tidak kedai rindu ke program Arambo Pantun lemai tu. Jadi ya ke kena tai ke pantun baru selepon jadi harus selepon kita mengkan dibuka lumur kita pun nak berubah 082-258-633 082-258-634 tanya harus telefon ke tahu dikena kita yang tadi ngatai ke pantun buat program Arambo Pantun pukul 4 ngagai pukul 5 lemai tu lagi ya. Nyala tu lagu ke di by Erika Joseph lemai tu peninggal seminak ke luluk lagu kena pindang kita buat rentak ngali hari ini.

0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Biang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigak di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang beberita.
0: Begulai ngau aku
2: dalam program Aram Berpantun di YFM.
3: Cukup lah niat, cukup bisa. Ibu orang betul, nusun pantun. Uji asur ke ibu siku, anak darah. Ngau kita capuah bepantun.
4: Mana-mana pedaun getah, ndak selapan ke daun buan. Amai mana bujang kami serumah, ndak selapan ke bujang orang semuyan.
5: Pagi hari ngigak sulu, lemai hari ngigak amai. Pantun aku minta lagu. Lagu hari anasir nyalai, adung lalai. Tiap hari ku nanam sayur. Hari panai siram nai, saya umur nak lehitur, saya kaki biak berari.
2: Program Aram Berpantun YFM.

0: Ya lagu ke di baik dikunci ya lemai tu peninggal kau lagu putus tunang jadi lagu nyatrik mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai nyalai kita bergulai buat program aramba pantun kita lemai tu peninggal berengkari dia tu nyentuk ngagai pukul 5 lemai tu lagi nyalai kita ke dekat kena tak ke pantun baru telefon munyi ke dia padah kaku tadi lumur kita nak berubah 082-2586-34 082-2586-33. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai. Didi kesayangan kami.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu? Jessica, ne?
1: Ya.
0: Oh, dini dan tu?
1: Babau.
0: Babau. Oh, nanti hujan ya?
1: Oh, guntur dalam dalam tu. Tang muari, tang sekejap dia hujan tadi.
0: Oh, dia tu dah batuk, ne?
1: Oh, dah betul dah.
0: Okay, pantun, Wan?
1: Pantun sebenarnya tak lagi siapa kak malas. Malas buka untuk semua lah. Kini tu debang pisang ninggang pun serai. Serai tanam ini sawai. Aik mata labuh bakal berai. Sino asli ngenang rimpu nadai agi apa indai. Pilihnya ja.
0: Okay, terima kasih. Oh, ya, peninggal kita ke terubah ya ke lemai tu. Begulai engkau kita buat program aram berpantun. Ngepun ke aram berpantun kita Jessica Itan. Hari bau. Nyalah kita ke buka. Ya, kita terus telefon. Kena tai ke pantun. Kita begulai engkau kami buat YFM ke lemai tu. Jadi buat Facebook kita itu. Bisa berapa peninggal kita ke udah ngirum ke pantun sedak ya. Selamat lemai ngagai Gilbert Umpang ya ke bisa bergulai dengan kita megak buat Facebook YFM hari ni ya ku ya pantun ya dandang umai bisa jalai nyamai amat nurun mantun dia tu hari nyau majak lemai bisa segmen aram berpantun ku ya nah segi amat program aram berpantun kita di tapur ke kami ninti yang hari tiga pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai ya jadi pantun kedua ya tu bercampur tu pada aku awal pagi turun ke pengkalan singgah sebentar di tepi jeti anang lama kita berpangan manah terus dibaik jadi ku ya. Ya jadi pantun keempat ya kalau kita pergi ke pasar lama jangan lupa membeli roti apalah guna lama merana cari pengganti orang miri ku ya pun eh angika di miri aja ya. Okey pantun keempat ya. Buluh besar patut dibelah, sudah dibelah senang disimpan. Aram sampal nemuai keniah, kami di niah musim buah rian. Ya, oh, musim buah rian beniah ne. Nyak pantun ke di Karang Gilbert Umpang. Jadi kita kebukai mereka, kita terus nganjung ke pantun kita nyata tadi. Buat Facebook YFM, jalan kita bergulai kau peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur, tahu nguji bertelepon baru. Yang kami bisik pantun, menya udah di Karang ya tadi. Nek, kak dikenatai kia bergulai kau kita lemai tu. 082-2586-33, 082-2586-34. Untuk bila kita ke bisik, dia akan kenatai ke pantun. Jadi lagi kita baca pantun ke bisik dikirim peninggal kita buat Facebook YFM. Jadi sebenarnya merinang kita ngau lagu ke sekali tu. Lagu hari ini untuk Niusan Pengrindu Tua. Seraya kita ke nanti bila peninggal kita ke bisik kenatai ke pantun. Nambah ke pantun pantun ke udah bisik dikirim ke bila peninggal buat Facebook YFM.

0: Siti lagu ke di Baik Untuk Niusan lemai tu peninggal pengerindu tua. Ya, Siti lagu mega dipilih aku merindang. Ya, bala kita kaki terus bergulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi kita bergulai ba program ramba pantun kita. Jadi tu pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita ba Facebook Wi-Fi lemai tu itu ke tu bunda selamat lemai. Jadi pantun ke terubah ya lemai hari makan timun timun dipakai campur gula tu sun manah ke leka pantun nyamai ke pendiang kami keningga aku ya. Ya pantun ke terubah pantun kedua hari dua kedua bunda tu mudah tibi cerita katun geli hati ngasuh ketawa nanti asai nak nemu berpantun manah tak diau diri aja aku ya. Ya nyak pantun hari yang peninga kita ke bisa dikirim ke bawah Facebook YFM lemai tu. Halo selamat lemai.
1: Halo.
0: Selamat lemai siapa tu?
1: Mami Erik
0: tu. Mami Erik, okey pantun.
1: Nah, di tu hujan tu, darah di tu hujan. Kata tutas mahan di tu, baru ke besi ke bubu-bubu ya kam duduk-duduk ya kak paca. Siti aja pantun untuk menghibur semua lah kita bangsa ini. Bisi kawan aku dengar Rika Sriyanya mayonya dengar berkata Rika pantun Siti aja lah.
0: Okay.
1: Burung pipi tebang merayang singa ke pohon jati. Hati aku dah berai ingatkan nuan selalu berai. Ya aja pantunku cepat to melati ya.
0: Ya.
1: Oke, selamat petugas, selamat petang, lemai.
0: Okay. Terima kasih.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, Mami Erik, bisa bergulai dengan kita buat program Maramba Pantun Mega Hujan buat Kota Semarahan, Koya Au Mandah. Banyak ni, laban hari balat, kita kasai kandang nakal pengangat. Jadi hujannya mungkin dia sampai kita yang ngecak ke hari tau celap. Nyamai ke, dur kita yang tadi, bicalai ke pengawak. Ya, jadi, lagi, lalu ke balap peninggal kita. Kita buat program Aramba Pantun kita buat Facebook kita itu Kleren Medan dari Pakan jadi ku ya pantunnya nuju Mas Diana ku ya buat Limbang nebang buluh menua jauh tebang siti di baik pulai Tegal menua tiamat jauh tindak pihak udah ku datai ku ya nya. Ya, landiak sudah tahu ngarang ya pantun ya. Jadi Clarence Midan, terima kasih sudah mulai dengan kami buat program Maramba Pantun kita. Jadi kita mulai nyentuk ngagai pukul 4 lemai itu lagi. Jadi pantun dari KCD Balai buat Facebook YFM lemai itu peningat cukup manis air tebu asai ngirup air gula cukup pedih selaban jerebu asai ketama dalam nyawa kuyanya pantun jerebu kuya. Ya, terima kasih orang yang meninggal kita ke Wisik dah datang ke pantun. Jadi ya, lagi aku macam sekedar pantun ke Bukai. Ya, ke Wisik dah dikirim ke peninggal kita bawah Facebook YFM. Jadi ya, sebenarnya lagi terus merindang kita lagu ke di Baik Lizana Peter Lemaito Tanggam Rat Baati.

0: pagi ngisap tuku yuang salah hari se urang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di nangar seribas ukai aku nangu malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tuas prir 16 ya
1: akhirnya pedih jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun bawa rentak nali hari di YFM.
3: Rentak nali hari.
2: Nali hari.

0: Ya, lagu Pemedia Sati, Siti Lagu Kia Di Baik Florence Low, lagu dipilih aku merindang. Ya, kita kaget terus mulai engkau kami buat WFM, buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur tahu guji bertelepon baru ngagai ya pendengar kita nya tadi yang kami sepantun ke dekat dikenatai ke baru telepon kita lemai tu. Jadi tu pulai ngagai Facebook YFM selamat lemai ngagai Pamela Sia Acuh. Bisa gulai kau kita buat program Aram Berpantun ke Saritu. Jadi pantunnya Makit Imat alai beli sayur Biba Siti alai beli baju nama ke, nama mereka buah nadai nyaut kol engkau dah ditabankan tu kaya pun eh. Ya, jadi ya, terima kasih ngagai Pamela. Lalu udah nyak tu pantun dari Haruli Rismatan, peningkat kita Rismatan, bisa menggap gulai ngau kita ke lemai tu pantun ku ya nuju Indaya, peminat nombor satu program Aram Berpantun YFM ku ya. Jadi pantun ke terubah ya, nama diharap utai orang ukai uliah dibaib jalai, nama diharap budi orang tak sebagai budi Indai ku ya. Ya, pantun ke terubah. Lalu pantun kedua tu tinggi-tinggi kayu rian bisik tupai dua ikut. Selalu merindang hati YFM Iban, pilihan kami nombor satu. Ya, terima kasih Haruli, terus mulai ngau kami nyukung tiap bengkah program juga ya ke bisik di keluarga kami hari YFM. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Mia Ari Kapito.
0: Mia, oh ini tu agak bertamu dia?
1: Bedau, agak bertamu.
0: Oh, betul pulai. Pulai, oh, oh, nah hujan dia Mia?
1: Lemai kemarin, pagi tadi bisa hujan tenak banget. Mm-hmm, yeah. Masih aja tu masa ke jalan. Lemai tu agak bedau dan mulah lemai lagi.
0: Oh, kedai tu bedau hujan eh?
1: Bedau lah, agak bedau.
0: Okey, pantun nama ya?
1: Kedai mana enggak? Tidak, nada cuma ya jerbu gak dia tu.
0: Oh, baik agak mana?
1: Okey, baik agak mana? Okey, pantun tu kena aku malas lahir sampai lama, minggu tu sampai lama. Ya kan ngambil aku ngenajit pejuang ko ya. Tok munyi ya Rahim, ngarap ke ya bisa ninga meh.
0: Au.
1: Oke. Okay. Anam datai ke lumbung sang. Enti nda bebaik ke buah pelam. Anang ngambil aku ngojet pejuang. Aku kanuan ngambil aku ngo kapal selam. Apo, ya ngarap ke ya bisa ninga.
0: Akan jadi ngena kapal ya, selam jatuh. Ya.
1: Ya, air langkang tu ada
0: air. Hanya maka aku leban air benda langkang deh.
1: Air langkangnya ciru, air balihnya ciru, air berterajangnya ciru. Nanti kerohnya meh, au.
0: Okey,
1: nya kena aku malas rahim. Harap kaya bisa ninya, okey. Nya aja dulu DJ. Okey, nya ya pantun baru kan.
0: Okey, nya Mia Ari Kapi, gay diambil orang kena kapal Siti kak gana. Akan kena kapal selam gana. Jadi Richau Nub, selamat lemai bisa bagau gulai ngau kita buat program Aram Berpantun. Lemai tu pantun ya. Pantun minta lagu ku ya mana hudu buai su ulih beli buat pasal lacau. Minta DJ main ke aku lagu Hari Sibia Banyi Diau Ketegas Sayau Kuya Nyari Richau Nub bisa bergulai ngau kita lemai tu. Jadi kita ke bukai okay, bisa pantun kini Kak Di yang kena tayi ke kita nada ya salah mega telefon ngagi kami buat YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Rahim dok.
0: Rahim. Oh, lu nangkap dan Rahim.
2: Nangkap.
0: Okay, pantun wan.
2: Oh. Oh, iya.
0: Mm-hmm.
2: Tu
0: je, ni kalau. Ah, ni
2: tuan? 2-3 Maya berladak.
0: Mhm.
2: Nak suka Maya agak ciat. 2-3 oleh aku giga. Nak semuanya kalau Mia apa kapian?
0: Ah, pun eh.
2: Lepas Mia tu Maya duit.
0: Mhm. Oh, pia?
2: By the way, sikit kedua bajik.
0: Mm-mm. Kalau bertemu dengan Mia, Nuan Rahim?
2: Tak tanya lagu mana, apa sikit ya.
0: Oh, Rahim, Nuan kalau bertemu dengan Mia?
2: Itu lagu apa sikit ya.
0: Oh, Rahim.
2: Okay, ya,
0: ya, ya. Nah, sabu ya, okay, hau terima kasih Rahim. Ya, sikup tinggal kita megak ke suah gulaingo kita iba program aram bepantun. Jadi yang imbal pantun dari Mia Rekapit ku ya. Jadi kita gitu terus merindah malam tinggal kita itu siti lagu ke bisi dipinta peninggal kita dari Caunup. Diau ke Tegal Sayau. Siti lagu ke di baik sebiar banyak.

Hard to say goodbye. Lagu kena berindang ya. Balap tinggal kita ikat-ikat terus bergulai engkau. Kami bawa program Aramba Pantun dan kita lemai tu ya. Oh, jadi nyukat datang bawa pengujung ya, program Aramba Pantun kita. Jadi lagi macam pesan pesan pantun ke bisa dikirim ke balap tinggal kita ke bawa Facebook lemai tu. Yen Will lemai hari Nikit Pedada, Nikit Pedada bawa pucuk muntik dekat merit selama hari pengada nuju Nuan DJ Melati. Oh, terima kasih Yen Will. Bisa gulai gau kita ibak program Aram Berpantun lemai tu. Lalu pantun ke penudi tu pelabak ku hari gendut tau ke Monica Mutang hari kucing nuju balakaban bak grup WhatsApp SMT Betung 2003 2004. Pantun yang nginti bolehkan semah semah sungai Batarajang utai orang sigi mana ngin yang tahu ngambil anang kuyanya. Ya, terima kasih kepada kita ke bisik ngau kami bak program Aramba Pantun kita. Halo, selamat lemai.

0: Ya, Rahim baru.
1: Rahim, okey, saya pantun lah
0: Last.
1: Mm-hmm, okey.
0: Kedok-kedok, kubuk-kubuk. Pinang, empat kepal. Malam-malam, mata ku... Malam-malam, mata ku... Baca tidur. Sebab dia... Macam-macam lagi buat pinang. Kelebat tau.
1: Mm-hmm.
0: Okay,
1: ya, terima kasih ya Rahim. Sikut daripada Inga kita Ika. Bisa bergulah Ika kita bergabak program Aram Berpantun. Nanti kita datang berhujung program Aram Berpantun kita. Terima kasih ya kita Ika. Bisa dah bertelepon. Kita Ika bisa nganjung pantun kita bergabak Facebook YFM. Terima kasih ya pantun ke udah di karang kita. Nanti minggu baru buat jam ke sama hari ke sama megak. Tahu bergulah Inga kami bergabak program Aram Berpantun. Kita hari 3-4 ngagai pukul 5 lemai. Yang lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Veronica Natasha. Engau lagu Simpak Endak Bertampung.

0: Tuh, mesti hari peningga kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya, nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berdua yang memat. Ya, si tip bicara nggak suah ti celap deh.
0: Oh, udahnya. Waduh, dia puas hati nih.
1: Puas hati, bila mana udah nampak dia.
0: Ana.
2: Nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun ka dazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lok menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita eh? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jalur Gemilang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Sego Lai, Seja Lai,
1: Y FM.
2: Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketip pegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nikah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke 18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubang Tutu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubang Tutu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban pengawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau megak disebut lubuk itu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah jeman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, ulih dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit ati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan luboknya. Buam merah lubok antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buam merah lubok antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngagai buam merah kita ulih dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti kena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pihak megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelentang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke Bungai Refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amin mana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bahkan tiap ini ringkat bahwa uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Bahkan air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bahwa tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita ulih terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
1: Wai seberai.
0: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
0: Kan?
1: WAI FM.
2: WAI FM. Segulai sejalai.

0: mai barang bab lakian pirat jilapnya. Mama bagi barang kena beli nak jilapnya. Hari pagi nyentuak ke lemai baru dah saya baru ayam mua. Hei, mua mau cari beli jilap. Ni kemeli ni jah. Ni kemeli ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tu. Sikit Melayu aku. Tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah. Ini, oh ini. Udah nyumai di ini. Dik, betul nyumai. Nak ibu nyumai di ini. Dik kan nyumai tahu. Dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku. Makai kentaki cikian dik. Mana kentakinya? Mayu mai pah ya udah. Baju aku set kemertak perut aku tu. Nama Dini. Ngai ku makai. Udah sumai dik lemai tau.
0: Dini, dik buliah. Ketukinya gabut. Dik aneng curi. Mana burian ulang dik. Nalai cempak. Aneng malau tu ulang. Aneng minta tu ulang. Mu dik. Aku ngai. Nyamian dik. Hancur hari rumah pasuan. Macam ni. Mungkin nak ucap diri dia aja.
1: Baik, ini Ibin tadi nyata ni. Beli aja gilap ku ya. Ayah gilap. Kan udah baru mulai hari rob show. Kerja dah siapnya. Penuh kerupai aja gilapnya. Nemu deh. Saya odinya. Udah tua ini. Nanti nak pia. Sikit sabung aku jadi kaya gilap mengetiknya. Mayu amai duit kaya gilapnya. Nemu deh. Nyo penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuk kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Nanti bisa. Nanti bisa tertiara maka aku gilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu ah jabut. Magai masalah ini dia tahu. Nak milih makai. Ah dua pihak empat ni. Pama ni. Boleh kenjari. Nanti. Dek bapai ke gilap. Madah kedai. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berbelik. Babi makai, manuak makai, ciat makai. Nama dek. Hidup atas angin tua macam.
1: Nanti dia tu. Nurut dia ini. Nama dia ini. Nyurangkai nangai ni. Ini. Nyur menepuh dia. Naklah ayat gilap. Tengipak. Laki mukutnya mari. Ila. Ayah gilapnya. Jengap maka nyawat di. Nanti terbaik di jadi. Jangka aku. Lalu. Berbuai sial minyak. Berbiau pelabak aku. Nanti ayah gilapnya.
0: Jabut. Bisa dia nanya gilap tadi. Nama aku buah ya membeli kereta rumah memayu banyak.
1: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapatkan pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asa ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Nama dia ni. Lagi nanti aku udah lapar lagi. Kin baru.
2: Satu jam kira selepas itu.
1: Oh, ya gilap. Oh, nama kata ya. Dua baru wajib ya. Oh, ayah termampet yang pendisik ya. Oke, ini. Rami, meh. Kita, ayah gilap yang bercerita. Yang kelama dia bertemu dengan kita. Itu. Jangkaku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita ya buat. Ninggal kerana orang bujang. Aram, kita.
1: Hehehehe. sama kita tiga tu ayah ke rumah. Nanti lagi bisa manok goreng. Tau bantai-bantai ke ngagai kita tiga tu. Kita agak sama-sama bujang tu. Ni ayah jilap. Tama gak bisa utai ditungak. Nyaku tu kak ngau kita ngirap ai semetiaknya. Ngadai ke uliah pasal cekumur. Aku tahu nama dai.
4: Amai pama dia tu jabut. Datai borwai orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Ngadai makai lemai seluruh dia tadi. Biar ngadai nyumai kedai ini dia tadi. Mua ngadai malu dia.
1: Ini aku yang sakit. Ya, mau deh. Udah tungkian ayah ke rumah. Udah tungkian ada lagi duduk lagi. Gegeri yang ajak bersesari. Sambil yang medak tutup. Utitu. Mau deh. Medah diri pada punggung ni ya. Medah di pada tungkian ni ya. Medah di pada kebuyan ni ya. Madah diri agi tetai kain kuya ngan aku sakitnya kini makanya
3: nah agi bisa mana goreng tadi cabut muka eh kau ngambil ke bilik dulu bisa tadi
4: nanti munyinya cabut ini dehnya kelalah nemu deh lungguang. Nama pengawal ayahnya tanda nyumai kesuruhannya makanya ukai sakitnya nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambahin Malaysia kok ya kena yang ngajak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh kok ya ya iya gak tambahinnya diguntian iya tambahin ke pemua rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kenemu mensia ulah kita is rumah tu bakai ni dinya. Dek anak-anak baju dia jahit. Iya nya dia jebut. Adang gila dengan nak baju kerja jahit iya nya. Ari tambai muna Malaysia nya dilah jebut. Danu urang nemu dek. Adai kenemu ini dinya. Tatau dek bagi ngurang.
1: Okey namanya ayat ke rumah. Ya, ngasa aku lumur satu berpikir pisian baju hari Malaysia di sekolah lah. Namun dek, nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah ibak mua rumah dek nyak ayah tu rumah. Dek, kaya nak nemu ini aku nyak segi je jukat, segi kasus setengah tiang. Namun dek, asuh aku nyai tabir penjahan. Lalu harinya, kaya guntian aku kena ngagak timang. Hari Malaysia nya ngaya ianya leban ke warna kuning ko ya nak semangau bendera Malaysia pedih aku lebih naik ko nya tak pokoknya aja nya sekarang tu meluku ini ko nya
4: jadi kami ketua itu kan madah kita kerja buat bukai kesemina ngagai adiknya ngagai semua kita serumah tu menua tamai menua tu si nak tulis guntian kita serapa aja buat ngai kedai nanam dia kena ngagak ke baju pun ngagak topi pun nak tahu nak artinya tadi nak basa ke bendera tamai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warin Malaysia. Jadi nya alai dari tambai tu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih di pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jebut. Pihak ku aku tadi ukai ngajar ke dia jadi segi kita serumah tu pun udah daripada aku. Anang nempaya ke tambai menua.
1: Nama kada kena aku ngagak pisian hari Malaysia ba sekolah ilah di rumah. Bisa peraya seperti cikgu unti menang. Namun deh. Boleh 300 nanti lumur satu. Nyak, mai ini aku nyak bebenar mai. Kak ngiga dia ngait baju hari tambah Malaysia nya tadi. Nanti aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki, makai burger. Ngeluruti cuan di pasar kanyuanya. Pemama, ini aku nyak kai kalah makai tadi berkenyak. Sakai ini kuyang mau di terum.
4: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu lagi utai kuliah di kena kita jabut. Tambah-tambah lagi kita mesti kanmu. Kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji dengan ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemedah kede. Contoh kena ketapu ketaiban. Udahnya pala ketapu ketaiban baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nya tahu mau bekenya. Nya contoh ya kakun tadi. Nah, nemu dia jebut.
3: Wah, mana dia jabut? Tahu titik yang penemu di rumahnya. Ilak kami dua nyawa beli berkari. Ya, nyah. Tuh, mana ada tiga air kopi. Itu baru dah digagak indah ikut tadi. Nyah, sambil berandau. Sambil ngiru kopi, kita tiga. Makai mana. Cuan amat, tuh.
1: Yuhu. Iya, makai mana gue yang bayu, tuh. Makai. Oh, ayak ke rumah. Ayak irap. Aku nanti aku penemu seluruh air itu. Nanti aku penemu. Lagi aku. Ilah aku nanti. Seluruh air. Terima kasih ayah gila. Meri. Udah meri. Mana goyang.
3: Berubah. Kemakai manuaknya jabut. Nada itu perumahan kedeknya. Mayuah dah bilik dia tadi. Sampai ambiasnya. Sikit meli mayuah kami doi naik tadi. Laban yang kuang bala kita isromeh tu. Dah nang kelan dia lagi.
4: Lawa main itu. Nah. Gila meli manuak mayuah tu. Nama terdekat dah kenal dek. Nama besi kita menang dekat padah dek kita gila. Kami bini ni pihak. Gila. Kita isrumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya sepika gerempuangnya. Lalu bodoh si bedegumnya. Harap ke di ini keterubah. Orang ngasuh sepika gerempuang katanya bedegum-degum lah jilap.
3: Kayak kak bini ya terumah. Empai semayanya. Masuk pangkat. Nikit pangkat mimit. Ya mikirah kak sponsor tadi. Kalau beli bangku meja baru. Cuan kak bisi diskaun hari Malaysia bak kanyuk mall tadi. Kalau beli kami doi indah aku. Saya awal kedua kak bisi promotion korang.
1: Amainya kaya gilap. Ilak

0: diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayu diskaun kemari. Nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dia kau beli. Sehari itu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ambil sedoai dan tilawan.
1: Oi, oi, oi. Dengari sudah mari. Itu macam yang satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai. Itu jila punya orang.
2: Aduh, dek jabut sali yali-yali. Dek tu nada ayam mua. Palu ayam mua dek dia tahu. Ha? Kini deknya duang. Pemisih sekolah tu, ha?
1: Dek, kena kau aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari ruang sida. Kayak gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong abang mana? Guyeng baru. Namo dek. Namo dek. Kayak gila. Niki pangkat ini. Pangkat ya nyop dia. Ya kena sana ku ya mada. Dan niki pangkat. Coba de bau kanok ya eto nya nike mimit na ke pendiam pangkat ya laban pangkat suba babau de to nike mimit ku ya nya ya mele manok kan teki kan tentuke kemari beli ya kebalan mia kete rumah ya ya ketua e penampit memakainya ya terumah peting tadi makai mana goyang ya nyumunya mulut ya ya
2: jabut bisa dek nanya gilap tadi nama aku buah ya beli kereta rumah memai maknya
1: iya gilap tadi mata ini nama dek bisa itu sekawan bak bakanya emang dia nama dek berserima ingong itu wari Malaysia ya tak naka sarito aja ini ya. Sarito kan ari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh nanti dek kak Malaysia sida bangku sida meja sida lansir kemurah-murah sarito dek ngakai pasar kanyokin nganti tamai nganti lansir kunian kata kuntian dek kenang agak baju ku soba namo dek ni nang juga dek udah ini ngai ku biar ku udah gilak ku tau
2: aku sijik ngai oleh aku lapan mina gilaknya aku kak nyikap minut ya jauh lah nulung aku minut nadai gawak seritau seritau ada diau tentu minut bisik

0: Nah, kini kede sangau, nyuga gegeseh deh nya, baka ura ketaseh. Kak kini kede nya?
1: Kede nya bahanuan? Aku tau, kak berguna, minum, kak mai, beli kebarang bak pasal kanyua. Emergency, emergency ni muda eh?
0: Nama utai ke emergency kode nya sangau. Nama ada data kain, ada mudi SPA. Eh, amai ga. Nada dia minut tadi sangau baru dah nurun ke pasar ya.
1: Hei, jikil amat. Minut. Kelirik ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah saya sikit nada temu lagi.
0: Nai, numpang aku ke dia sangau aram. Aku tukar ke hospital tu. Nganjur bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah ke dia bapak sakanyu. Tang dek, bergarik dulu dek. Nga nyadek ke dia nyu bekain sintal bukannya aja nurun ke pasar kian. Ku ngantai dek, bergarik dulu dek lai.
1: Aku ngantik, nak lama baluan. Aku kak bergarik dulu. Aku kak mesah. Tabuang kami dua cabut dulu. Aku ngantai aku.
2: Murah berima ngari Malaysia. Boleh kena sangau nya barang murah minggu baru kita ninga tampul.

no lo guai, a mi me l'equia. Nya di urang ke ngeluluk ke diri nya di sangau neng si nanggai. Jambut ngekwe rumah petiang, beri ni libyan. Banun melati badai, ngejilap sama ipat. Di program lana ruainya tadi, dikeluar kemunikasi. Anang kesau, cuci bakaya.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ya, berintang kita sadar lemai. Lemai tu ya, 3 jam di Konti 6. Hingga pukul 9 malam, kau tu datangan baru meh. Lemai tu ya, DJ MA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkep ya. Lemai hari 3, 9, hari bulan 9 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyu-manyu nurun gawak lemai tu tadi ya. Bangat hujan di menua tunggak ke Kota Semarahan. Di Bandar Kuching Megah engkanya lagi berberis hujan wai. Okey, biar Jumat lebih kita ke driver anang ke lalu laju anang Megah ke lalu lubah ya. Ngarap ke Semalikun data hingga gai palan ke dituju. Tebal lagi bila kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu ke terubah ya. Wendy Pebayu Artiku. Okey, udah lagu Ridiki Jading kapai-kapai kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Y Sibu berbelain kau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: FM boleh diperdengar ke kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Teruskan pengiru kita bergolak sejalan dengan WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Baru kita bah hello wai Sibu kelemai itu sebentar aku berkongsi ke berita kedebai hari Sibu lemai itu berkongsi ngau kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu nak kelemai itu dan ya bisa berinsur mana hari ke sebentar itu kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah hentik dibanding ke sebedau tu tentu ya laban gayari ke bisik hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisik hujan ke tajapan hujan yang nak ketentu balat lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisik hujan memesik jadi di Sibu. Jadi ngonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu mengenang pengawal milih bala raban orang ke landi bermain pickleball ianya hari raban orang ke kawak perintah tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sida ia milih araban orang ke ulih ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball jadi hari api lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball academy IPSS berpalan ba UTC atau ke pusat transformasi bandar dia bisa 5 ikut sedap ke kategori lelaki dengan 5 ikut induk dipilih ngambil ke uliahnya di tim rasmi Pak Maksa bagi Sibu engkau pengawak pekitnya elok jadi Pak Sisi tau ke Pak pengawak milih orang kelandik bermain tu dia resident bagi menua Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama bela datai lalu paket maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak kadeka diatur ba Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026 nya berita ia kecoba lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu sitik berita mana berita pemujur mengenang pemansang pelajar bala nebiak di bagi pelilih menua kita tau ke Mukahdin ke alai apalah mak kudah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebiak STPM ya kau dah nyulut pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dipegulai sepenyampau 32,100 dikena sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunci Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine lalu bajako ngagai bala raban biak ke bisik nerima insentifnya ia madah ke bala raban pelajar atau ke bala biak ia ke dan ia nerus ke generasi kita itu diharap ke uliah ngangkat ke derimpu serta uliah capai julu ati sidak ya lebih ke uliah mansang dalam pengawal pelajar lalu yang merik besar terima kasih ngakai bala raban apa inai pengajar gau bala orang kemayu nyukung bala nebiak tu ambil sidak ya mujur dalam pengawal pelajar sidak ya nyak ngenang berita mana di muka lalu ke tiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di Sibu di tu siti pengawak tau ke awam besai di Sibu ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawak bergempuruk dari Harapan Kristian RC dari seluruh Malaysia dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia, Selampur Menua Malaysia dan Bisik Megak Sidak Kedatai dari Brunei Darussalam, Bisik Megak dari Singapore, Gau Megak dari Filipin Retia, Pupu nama Tok Sidak Kedatai dari Menua Tok Bekempuruk di Sibu berengkah 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Nah, jadi kelemai tu bisik pengawak sembahyang misa kediatur gerbang Sibu. Dia sudah diperhati kaku, bisik sudah ditusun bangku dua balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak kedatai bisik lebih 500 delegat atau ke sidak hari menua mayu macam menua lalu kelimpah harinya bisi sidak tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pinang, mayu sidak tu datai yang kau bala raban hari gereja Katolik di Selampur Menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau semayang misa tu lagi kalai udah tu lagi udah tembok semayang misa pukul 7:30 dia sidak ada dekat berjalai berapa mayu menuju Palan dor sidak ngatur convention tu bas bengkah hutir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu ramah bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu itu ditutup yang kaum jalai bermua pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak mereka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lanang traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkah hutia tebing air di Sibu itu mereka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas sembahyang misa hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawak di bisik datur di Sibu ngujung ke Helloway kita ke lemai tu terima kasih pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching
3: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
4: Bagi kita ke baru muka radio dengan kami ke lemai itu terima kasih bakal selama bak jam ke terubah ya sada lemai hurungnya pukul 6.40 lagi aku maca pesan ke bisik diterima kami ungkap ya sehari itu ya kita ke baru muka radio baru dengan kami terima kasih menyemanyu merindang kita ngau lagu ranca ari masterpiece ngau lagu sida ya terbaik kedua lagi lagu di sada Todi bersumpah masuk neraka.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dah kena meningkat lagu ni darah Lena. Sehingga finalis kita yang ke pihak pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya Perau Mit. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sida ia sebilik madah ke pemati anak ia. Ianya kena di asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28/9 dekat dintu barumah tua rumah Lisia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10/9/4. Pesan dituju ngagai kabar belayan barumah abus di Nanga Jelai Batang Oyak. Pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit, bala kabar belayan di Batang Oyak. Nanga Tamin Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei ngau semua kita kenulih di rintai ke ditu magang nyepedarang ke silik. Kedah tahu telefon ngagai aduk ngenal umur ya 019-8160-767. Pesan kedua, pesan pemati datari Monica anak ramping dekat madah ke laki ya. Udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia. Udah nadai 8/9 pesan dituju ngagai kaban belayan. Hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuah kaban belayan di Sembayang, Semanggang, Tanjung Bijat di Ziraman, Tajur, Semilang, Bintangur, Telur Bulat ngau Teluk Batu, bala di Rirang, Semanggang, ngau Ari Sepia Bini ya Monica anak ramping, bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang di Mujuk Julau, Niang, dekat di Intu Lemanyuh malam tu, 9/9, dianjung ke pendam 10/9, bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Minta bala kita ke dipesan, sama ngintu Niang tu, ke diatur ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service ba Tudan Miri. Pendarang kesilik tak telefon dengan bini Niang tu mengenal lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datari Felicia Cyril anak Perancis madah ke pemati Indai Sidaya. Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggul, iaitu dah ada 8/9 dekat di Intu Balamanyuh malam tu 9/9 barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10/9 di pendam Dayak Lambir. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Selepian tiga buah rumah, bala di Seputi, di Lutung, Lawung, Seruas, Bakas, Kelabi Temam, di Nipak, Entulang, Gudang, Tiris, Satap, Rumah Unggik, Seloi, bala di Jelalung, Miri, Bintulu, Melugu, di Lian, ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal Niang Indai Sidaya tu, Niang Ensimau anak Perang. Penerang kesil atau telefon ngagai Felicia.

0: 8 dari bulan 9 yang tu dekat di Intu Balamanyu kena kari 4 pagi lah 10 hari bulan 9 baru mak anak ya Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri pesan di 7 ngagai kebablayan bak rumah panjai John Edward dengan draw kaki wong di Kerian Seratu baladi tua rumah Wat Sedian Sebubu atau rumah Spencer Gun di Engkabang Ria tua rumah Entry Mapar Ria tua rumah Garang di Mapar Asal tua rumah Enggung di Drawulu tua rumah Belaki di Sungai Engkabang tua rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung Gau Bala Kes Pemakai di rumah John Edward dengan Draw Bala di Melak di Babang tiga buah rumah di tua rumah Beliah Sungai Rabau tua rumah Nicholas Apit Melayu Wilik Sidak Kendawang Semenyadi di Kampung Sebemba dilunduk kau semua kebelayan kengalan ni yang tu di menua Miri Bintulu Seratu Enggau di Kuching
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Yang ngarep ke program gak terang didinga secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku maca baru pesan bak rangkat kedua. Ngingau lagu lama di Sada, Andrew Bonnie James. Ngingau lagu ya ukai salah di Kandung Indai.

0: di rumah dia. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan bang renggat kedua tu pesan ngeta sulit datari Cecilia Tum madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sidaya enduh anak gurang tau ke bini niang pegawai warang dua Tum anak damp tau ke indai selia tau ke indai yut pengawak ngeta sulit diatur kena karimpat pagi lak 10 hari bulan 9 pukul 7:30 malam ngena cara sembiang bar rumah sedampu di nombor 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan ditujung ke Kapal Belayan ke Diau di Debak 100 lagi di Babu Karak di Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kurangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Baru Rumah Kadir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Bala di Awas Kerian di Engkalak Kerian Melupa di 100 Rumah August Kawit Kerian Gau Bala di Kedap Seratu enggak semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dipintak sama datai padaran ke silih tau telefon ngagai Gordon Tom mengenal lumur ya 019-888-9105 atau ke Philip Sangkan 012-60-62493. Pesan ngetah sulit kedua datari entabal anak lumpuh pesan dituju ngagai Kapal Belayan sekayu ari di Menuan bala di tuan rumah Pengulu Unja di rumah Giang, rumah Sin, rumah Seli, rumah Jenging, rumah Elizabeth, rumah Manggan, rumah Bigau, rumah Liang, rumah Latit, rumah Jakub, rumah Kenyalang, Kapal Belayan, bak rumah Bundung di Nanga Sebabai Ulu Kapit bala di Sungai Belawai, Sungai Semunjan Belawai Pangai Ibau Yung Rumah Manuk Mancang Bala di Rumah Janduak Ulu Yung Bala di Nangan Silai di Batang Rajang Rumah Wing di Nangan Seperian Mujung Bala di Macan Kenawit Sungai Germai Kenawit Gau Kita Kenglala Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai Ngagai pengawak tu malam 11 hari bulan 9 hari 5 Nguan Ulit pagi hari 6 12 hari bulan 9 ngetah sulit ngau ditampung pengawak ngelumbung ya penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-279-3640 tau ke ngagai lumur 017-8587-895. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Madah ke pengawak ngeta sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi pesan dituju ngagai bala kaban belayan bar rumah Jarau, rumah Dian di Nangadap Kenawit, kaban belayan di rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, ngau kaban belayan di Rantau Bar, rumah Helen Strauss, Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah. Pihak Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Ngau, Kenawit. Bala kejauh di pindah datai Tumu 11 hari bulan 9 kena ke hari 5 pengawak ngetah sulit. Pagi 12 hari bulan 9 jam 6 pagi. Nyentuk ke pukul 8 pagi ditembuk ke Ngau pengawak berantu Maya. Malamnya megah ya. Okey, lagi aku macam baru pesan bak renggat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merindah kita ngau lagu ya. Nandai guna ngetan lagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalamai jam kedua.

스릴라이Ya, balik kita kaki dengan kami. Terima kasih. Pukul 7.3 minit lemai. Okay. Pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang tu. Pesan datang dari Terima Perancis Sejua. Hari kaung sekarang. Hari ke sidak ya. Sebilang datang ke pesan. Sembiang 100 hari ngau ngibun regang entua ya. Yang ni yang kedua anak embuyang. Tau ke apa Ros. Kena ke lemai 11.9 malam hari 5. 7 lemai. Lalu nganyu regang ke pendam kena ke pagi hari 6.12.9 pukul 7.30 minit pagi bak pendam saka di Jalai Liduang Pesan di 7 ngagai kabar belayan di Johor Baharu di Miri Bintulu Sibu Bintangor Serikai Seri Aman Serian Kuching lebih lagi ngagai bala di Menua Betuang ngau di Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentua ke Berangan Ilik dipinta datai magang kalai penerah kesilat atau telefon ngagai tua rumah Francis Jua ngana lumuri 019-292-8099 tau ke Ros Kedu ngana lumuri 019-877-5201. Pesan kedua, pesan ngintu 100 hari datari Caroline. Madah ke pengawal ngintu 100 hari ni yang apa risidak ya. Ianya Lo Singkang lalu nyuak ke Entebalu ngagai bini ni yang tu. Ianya sirah anak Julin pengawal diatur 12.9 hari 6 pukul 2 ngali hari pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Sengkuang di Lubuk Juk. Sungai Tenggak 4 buah rumah di Guntung 4 buah rumah Entawak. Bayai Ibul dipakai di Kelasin di Tanjung Bijat Geran Gabala di Semanjai Batu Lintang Undum Gabala di Paku Ulu Paku Ili di Sebujuk sama Radau Kawung Sebangkui hingga di Sungai Putung kabar belayan di Miri Sung Kapit Entulang Sebuyau kenulih di Perintai ke di Temagang nyengkau bala ke Diau di Menua Langau di Indonesia ya kita kenglala Niang Lo Singka pengawal diatur bak rumah Kenyungan di Batu Lintang Undup penerang kesilat atau telefon ngagai Anul Linang 013-577-5490 tak ke Karol Line 019-952-0706. Pesan ketiga, Joynis Anak Dana tau ke Apai Noel iaitu ngari ke sidak ia sebilik mada ke pengawak ngata sulit niang indah ianya niang Paula layah anak giri tau ke indah limau pengawak diatur hari 6 19.98 malam ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 di Sibu pengawak ngata sulit tu diatur nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Singat, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Selasa, Mabil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang, Asan, Bala di Serban, Pasin, Teluk, Mulung, Gau kita akan lihat rintai ke di Temagang, kenalan Niang Paula Layah, Anak Giri, Tau ke Indai Limau, penerang ke silik atau telefon dengan Gai Juanis, kena lumur 013-584-2175, Tau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ke sekali tu datang dari Lentak Anak Jalak atau ke Indai Mona mada ke pengawak ngeta sulit lenyuak ke Entebalu ni yang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril pengawak dekat diatur bak rumah bungan di Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu kena ke 19.9 malam hari 6 ngena cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching Ramba Anak Bungkol di Kampung Jungguk Mawang biar John Jaya di Kuching Steven Kalimutu di Kuching Bala di tuan rumah Kampung Belimbin Batu Nam Surian Biak Lama Sebilik di Kampung Span Bala Ringin Bala di Sungai Awup Sungai Bidut Di Kalat Di Penasu Pasir Mas Di rumah Juak Sungai Salim Semua tu di Sibu Magang Bala di rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang Isah Anak Tembaga Di Segelau Unggup Bala di Melugu Seri Aman Suyah atau ke Indai Senan di Sabu Seri Aman Pian Bala di Batu Matub Julau Rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak
Temburung Brunei di Miri, Bintulu, Semanggang, Seruian, Kuching, kau semua kita akan boleh diperintah ke di Temagang. Di bidak datang ngagai pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke antabalu ni yang Mauna Anak Melaka atau ke Indah Meril. Kena ke 1999, malam hari 6, Barumah Bungan, Batu 8, Jalai Oyak Lama, Sibu. Ya, penerang ke silik telefon ke Lentang Jalak. Kena lumur kuisen 1988-93412 tau ke John Anak Diki. Yang nak lumur ya kusung 1383-93-024. Bagasama 7.30 mending ke berita lemari kami di YFM Iban Kuching. Tu lagu di Sada Rock School, Nuan Ukai Ungkap Aku.

Industri muzik kita daya mega, okay, lenyau sikit orang ke sigi ia terbilang udah ngangkat ke lagu-lagu kita Iban, okay, kami dari YFM meri penyinu hati ngagai bala niang diri sebilik enya Marcus Tarzan anak asung tau ke di kerala kita ngau nama senia Jeffrey Molly, okay, iaitu suah didengar kita nyada ke lagu-lagu nang ya suah ditebah ba curung-curung radio lagu ya nadai guna seribu semaya ngiga jale kaya. Terima kasih apa indai dengan meh lagu aku ngau lagu tua endak setipak kelimpah lagu kendang ya suah mega di baik balam manyuh maya musim bisi bergempur ya ianya lagu anti pengerindu udah berserangan, okey. Dikena masa sudah niang sudah ninggal ke kita mendikasi lagu hari ini yang lagu yang ianya hati penuh pengerindu. Kerugi nginjau lagu hari Linda engkau lagu ya kaul hati tua. Sudah kita mending ke berita lemai hari kami di YFM pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

Ya, seronok aku nyendia diri maca kita berita lemai 7:30 minit lemai itu lagi ya. Sudah mendengarkan lagu Rilinda, Kaul Ati Tua. Kita ngijau siti lagu lama Ari Analisa, ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Niaga bala kita nul, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadut pilang. Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 pemadut terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat pendengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3 sehari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bakpalan penusah bilun engkabang labuh. Penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penisah bilun engkabang sebis sedutur terbaik ke labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri. Raban orang Riupis bomba menua Malaysia JBPM sudah datai berendur penisahnya ke nyadi. Orang pukul 12 tengah hari tadi alai ngatur pengawak ngikat ngau jelamat. Sidatu angkat dari Padang Bilun JBPM wilayah Sarawak pukul 10.45 minit pagi dengan bilun engkabang MI-171 Upis Bomba. Report dari Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Raban Penyelamat tu mengukur tujuh ikut pemesai dari Upis Bomba Zon 6. Berbahunya Raban Forensik Polis Diraja Malaysia Megat sama bisi datai bak palanya urut pukul 1.50 minit ngalih hari dengan bilun engkabang A-W-139 laban dekat berjalan ke pansiak bak endurnya. Raban bomba dekat berjaga bak palanya nyentuk ke Raban Forensik Upis Polis tembuk berjalan ke pansiak sidang. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri sudah ditemu. Taja pihak siku agi orang tik sama kena laban penusah tu agi digigak. Taja pihak identiti semua empat dikurang ke udah ditemunya lalu bedau di Kelala. Berpenusah tinjadi lemai kemari bilun engkabangnya labuh ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuh hati berjalan ke sebis dutur terbaik. Penusahnya ngujung ke semua lima ekor orang dalam bilun engkabang tu berbadi nyawa di mungkur pilot ngau empat ekor orang di gawak ngau Upis Menteri Pengerai. Aris Dr. Ainul Baruah Kamarudin kebisi dalam bilion engkabang sebis dutur terbang telah berdi Long Lelang Udah datai bak pada bilion miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh ke berumur 69 tahun datai ngau biniya. Rogayah Muhammad Nor ke berumur 69 tahun ngau anak tuai sidak. Ainul Husna 40 tahun angkat dari padang bilion antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu raban ke berkuasa dibijalai ke pansia berkaul ngau penusahnya. Bapak penusah tu kenyak dilemai kemari bilion engkabang BO-105 terbijalai ke sebis dutur terbai diriput ke labuh terempas ngimbai padang bilion pandak long lelang di Ulu Baram. Bilion engkabangnya mai 5 ekor orang ke nyengkaum pilot ngau 4 ekor orang 3 awak ngau upis menteri pengerai. Perintah Sarawak dekat beri tulung ke boleh RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru sebis dutur terbang ti bebadi nyawa bak penusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Bak penerang media Yasari itu tadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka hari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelajar bala anak orang ti bebadi nyawa bak penusah tu. Perintah Sarawak Megak sama bising natai ke penyinu hati ngagai bala aris tidak ke bebadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalan ke tanggung pengawak ti cukup berguna ianya merik sebi sengintu pengerai ungkep rakyat kediau bak menua pesisir ti mar dekat dilawat nengah jalan darat pemidang sidak tu megak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa saya temukan dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu ati diri ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik ngau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengering ngau penyabar lebuh ke napi penguji keberatu. Yang mana ke upis menteri pengerai dekat beri bantu ngau sukung ke diguna lalu jasa siratu lebuah tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir megah dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan megat sama bisi ngenatai ke penyinu hati diri ke penusah bilion engkabang ti labuh di Long Lelang. Ia madah ke upis ti berkuasa pada jalan ke pansi alai nuku ke kebuah penusahnya ke tau nyadi. Ia megat beri penyinu hati diri ngagai orang ke sebilik engkau bala mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Yang masa ke jakutu ngagai pengarang berita lebih ia ke Temuai Ngabas, Projek Palan Dagang Temuai, Patarikan, bak kampung Patarikan di Merapuk Lawas, tengah hari tadi. Kita ada itu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Pengawang agak sepital pelilih menua lawas ke baru boleh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanas sebis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi enggaunya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern, practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawak bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit peringkat dialisis ngambil ke orang boleh berubat bak pelilih menua nyampu lalu tahu ndak ibu mindah jauh. Pengawak tinjurah ke projek sepitalnya ngagai upis Menteri Kerja Raya ngau upis Menteri Pengerai di Taga ke diatur kena 14 hari bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawak tinjidia ke bala dutur ngau raban pengerai ke cukup ngambil ke sepitalnya oleh meri sebis ti mana ngagai bisa manyuh bak kandang menuanya. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke jakutu lubuh ia ke nemuan ngabas tabak projek ngagak sepital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua Lulu dah berjalan ke inisiatif intervention dikenal nangkut fenomena El Nino ke benung nyadi bak pelilih menuanya. D.O. Lulu Zulkarnain Ismail madah ketu nyengkaum water rotening dikenal nentu ke air tau cukup ke guna orang manyuh bak kandang menuanya. Atur bang satu patut dipecolai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke seminak 2.5 meter aja enti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madaka sidak endang BC ini alternatif dikena niki ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkaum nambah ke pemesai batu pendekat berjalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti majak kemarau mega udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan. Kalai air udah jauh langkang. Ia masuk ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sebelum ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamah angin tau ke IPU nakat bekol 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat anda manah ke pengerai ianya 212 bekol 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal UPI serampah menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi Kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 Kapit 89 Ngau Miri 87. Dekat ujung ke berita lemai, kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke berbadi nyawa bak pedusah bilion engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau jelamat bombang dau forensik PDRM datai bak palan pedusah bilion engkabang labuh. Pedusah bilion engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak meri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyu ujung ke berita lemai kita, ungkap ia lemai hari 3-9 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Sada lemai, sada lemai.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kita ke Rindu, enggak punya kita buat rock, nyukung ya bab pentas final kita ACSJ ke-9 di Betung. Enggak lagunya Kaban Sampai Mati ya. Bunyi kejauh 3010 tambahlah finalis ya, sudah berengkah. Okey, praktis. Enggak bala kita hari combo RTM ya, hukai nyamai dekat nyedia ke pemerintang. Engkau bala kita semua neh. Okey, aram sama datang ngagai Betung 3010. Kita kemata ke final ACSJ ke-9. Mimpi Cangka Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi medan wan sulu mati agi tindu.

Ya, bala kita ke baru dah makan hari dengan kami. Terima kasih memanyuh tahu ke Bapalan Gawak Wai. Okey, di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sada lemai bak jam ketiga hari engkau. Tu dah pangan di Konti DJ MA tahu ke TU ya. Okey, nyapa dulu benda kita. Alex, Delta Bina Wata Barau di rumah Juana Selanja Pentia Baru Engkelili MA. Okey, ningan wantuk. Okey, minta lagu Igu Anthony. Kena merindang Any Meet di Selulat Betul. Tuang Bulan Pengeridu di Batu Niah, Repin Nyandang, Alexis Debbie Biju di Betuang, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenaun Max, Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liban, Gauda Bid Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos TV Stilov, Apai Lambai, Jupa Selagun Lina Bugis, Sindon Edi, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua, peringat-peringat kita ke lemai tu, ngarap ke terperindang. Salam rindu, salam saya Waria, salam Malaysia Madani. Ha, Monica Maliah Bunga Megah di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang semua peringkat kita ikan lemah itu. Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kokia minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Bati. Kena merindang dirimpu meh. Nanti bisa awak lagi tebah ke lagunya out ke kita. Terima kasih Cecilia Kumit, habis ini nyapa sama tugas Francis Ancis juga nyapa. Terima kasih Luisa Jugi, Rini Sabai. Ok, sampai jalan ke pengawal MA nyau bakal kedekat hujan gaya hari lemah itu ke kita ngarep ke bisi hujan meh ke kita. Terima kasih Rini Sabai. Lagu nenai dengan kita secara online, minta sebarang lagu, kena berindang semua kaban-kaban kenalan, ngarep ke terperindang. Merugan Asyar di Megang, baru dah hujan tadi DJ kekia celap mimit ngarap ke nadai jerbu kekia bisi gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang, Ningan Wan tu MA sampai jalan ke pengawak kekia Angat serta Gi Bersebun di Seri Aman jam ke dia tu Lina Bugis dengan kita secara online di Kota Masai Johor kekia. Minta suara lagu kena berindang semua kaban ke ngelala. Nginjam lagu rancak dulu hari Maxwell Franklin Saran. Gak lagu ya Asapai 2. Kerogi lagu kedisada Fredia Line Leo. Tebak Ensiban. Asapai 2.

Ya, boleh kita ke Diau di Sibu sama nyukung kempen Merik Darah ke dekat diatur hari Minggu tu ilah ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Merik Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari Siti Agi kempen beri darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshon ya. Okey, berdekat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari. Kalai pengawaktu diatur dia kena nentu ke stok darah cukup untuk berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen beri darah tu. Kalai berdara kesilik atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu ngenak lumur ku 84 343 33 33. Sambung ngagai lumur 201. Okey, kita terus berpindang atau lagu kedi Sada Nadi 13 Sunyi. Agi dengar kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

Ya pala kita ke Brasai Sunyi, Brasai Puang Hati. Nanti saat ini kami merindah kita yang ninting hari ninting jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Royang Sinyapa minta lagu Ricky Elngau Sebastian NDMA. Dah sempat utang dulu out. Jeremy Kim juga. Bisi hujan di Miri Sarijita DMA Kekia Rica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu World Rock. Udah berlagu tadi Catherine Robin Sinyapa juga. Terima kasih Rosliau nya ia angat di menua tu MA Kekia lalu beda hujan Kekia lagi nyepu mimit ngecak ke bab menua kita dah bisi hujan ne. Ellen Umang entu MA mana gari di Miri malam tu ia minta lagu Robin Ngalang utang dulu tak sempat aku nebah ya. Okey, terima kasih sembilan ke program kita. Pulin Kio Mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Okey, 8.30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai dia kena nutup program Sada Lemai ungkap ya lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3 tentu ya kita si program ngenggam semangat ya pemberinang malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentukkan ngagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, Sam udah bersedia merindang kita di konti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Siwanin Tusah Belaki Nguai kedua lagi penudi yang unggap ya Sada Lemai lagu di Sada Edi Utai Orang Ya malam tu belulak engkau hati ke cikgu lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana pagilah kita bertemu baru pemerindang malam bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Enten ada ya bujang, enten ada lebu amain, ini ngadai karuang mengangumbuang menti, dan ada munas lali ngau manok sabuang nyerah kenal ada makera basam kampuang nganuat wan ngesempet tuat kaya nengah ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan aduang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu lalu toang. Pilih yang pudah ada yang cukup dituang, orang setuai pudah tanya nyalai ranyai, balang bar kuang urat tanemiak, tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuan tu mengadreh baka kipah wilon baga gantuang nuan tu mengalaju baka peluru tenuju pulau buruang nuan tu mengalasit baka sumpit lurus di timuang nuan tu mengalaju lancar baka silar ular terduang nama nuan mengajampat baka kilat ngalamai petang linuang nuan mengasmetup baka gugup guntur beta tiguang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari puah barajang rujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa resaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang nata mengasi di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang nipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang bandir bebandir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tekelman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankam medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngaguang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadong buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang aguang baru muji tuan haji tungku kemana

Tanadela buah mainai mangadai karuang mangada ngandot nengko sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngoh manok banda mental nuan dala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerenik bunso baya sungga kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata date dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasih do basa ambir banda nama nuan tu mengadrah baka kipah biluan merarika nuan tu mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tu mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyeguguap guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Udah nyampan dengan segagalan, di tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang ke gelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngai mayu hanga bansa. Nuan hai ya ya tasik da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang ya sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalinga urat nyampu penah negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama puan ai di buan turuan jeluh nyala ujuang ka guna mansia nya urang batuntuang ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir mai ngai gak

diri. Udah ngamuji raja Tuan Haji Tungku Gemamena, baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggaek. Ada pulau Nsaro Tapan Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang tiung terbang, nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang, sapa rumah teka kutujang punggang penyambang, nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang, nyak gemanua

lalu ngangau kumanga bejau ngeparau guncang rang talu nyada bujang.

tahu mendu tahu ai samamu lentora batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang lalu muwe lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muwe duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalaye di wai nak ngangabai siku ena ngalang ngai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wangundang aku cekak baran sawuk nigak jayau leman pamandang

Nilang gera tinggi, tajar sekali, tutuh aja lepi, jaro de batang. Aku turun rekam ula, sidak sapunga, balayo laja, sengayan siga, engkarawaya lelang. Aku turun rekam bedawo, sidak punga tajau, nunda pulau, madang atapang. Intinya bemua malu. Tudaku dalam pedu kanan lampuang dekeduan tidak punggak dengan datilam pajak gelam kapuak arengang inti di bisi anak-anak meri. Aku terdai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang awak kekeliang jantiang kalili yang pulau limbang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah dauan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketika mawa neaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.

Bunsu nyumuh tebalaruh ngupa engkadan ain tidak minta pemandaye pugaye batu acam tidak minta pemandang ngau ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyuang kami nadai bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

Nu serar nguat ilumuat na beban ngalu.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tinya bomua malu silu supan nati

Santai, pulai nguyang keticin, talu udah kebo ya pintu bandara Malapi, ya lu udah tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi, ya lu udah tungkah mie ada rumah panjang ngalili. Nti pajalai kumang mengkae benda ngabaye ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai pan negara kaki tanjung nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan cung sangnya nalaki ain tiba berapa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti kita baru pay kena ada titi di nyerate ada buki telah lagi ya tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhnga laki ya tinggi berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Okey, kemaya bertemu baru. Ya, bertemu baru meh kita malam tu peninggal ya. Awak pemerintah malam hari 3 ke malam tu. 9 hari bulan 9 2026. Kalenang bakal selama ya. Malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, tua meh bergulai dengan peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah tu lagi kita bisik program ngenggam semengan.
1: Ya.
0: Nur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita kedeka nusui cerita malam tu udah terus telefon ngan nombor telefon konti kami lagi 9:30 082 2586 34 082 2586 33 duit nomornya uli dikenak kita. Betipun ngan kami dua Sam ke malam tu ba konti YFM.
0: Ya, cerita anang bakal selama meh bawa program mengenggam sebengar tau kita tahu nusi kita kudah kalau napi penusah ngujung ke kita tadi bergenggam semangat engkanya kalau berbadi pak jalan alun kalau dikacau tai kalau tersat kini atau ke dirumpak orang kini macam-macam eh otai ke ngasuh kita bergenggam semangat ke karam kini ne Mel munyiko cerita bala kaban kita ke sebedau tu. Okey, jadi harap ke bisi cerita meh ke malam tu lagi. Kena kita yang mandak ke malam, kena kita yang belelak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okey, jadi bedau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel. Tua nama jenis Juni Aman tu. Sebulan sara setahunnya, Mbak. Balat utai ni.
1: Anang ya bangkong mata.

0: Oke, jadi kita berengkah meh Namel bawa program genggam semangat kita ke minggu tu, jadi ke malam tu kita nyawat kangau hari peninga tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tu ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tu Mel. Oke, halo, selamat hello. Malam.
1: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam.
1: Kau tahu Amros atau Sam?
0: Imbros. Selamat malam, Bros.
1: Sama-sama, Sam. Apa nak ada, Sam?
0: Email dah malam tau.
1: Sudah ada nur medalnya, ne?
0: Okay, Bros.
1: Jadi kita tu sih betul, Sam. Kita maya ke biak sebab maya yang umur kira ya kira umur aku maya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: kawal ke sebab tu Sam.
0: Bisik bergenggam semangat ya, Bros.
1: Genggam semangat tu Sam.
0: Ya laban program kita genggam semangat ni Bros.
1: Beritahu ya Ameda, Nur Ameda. Jadi mayanya sebab umur aku kurang lebih 16 tahun pihak mayanya berapa aku. Nah tu ingat nak kesentuh umur mayanya. Jadi kami mainnya subah ante nuna ni sekolah kami ante nuna mak kami bertunggal tu tadi uduk kak sibuk kerja. Kerja senyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau company mana?
1: Ngau company ngau rumahnya me. Udahnya tadi lepas kami dek nama tu tadi mainnya subah deh. Angna muto kumpul ko kami de kenapa dito muto kumpul muto ke tenyanya de ke na lajunya de bebaik ke tenya muto nya sim bebaik ke pisang bebaik ke macam-macam sayur muto nya nya makna kami lagi suba empai bisa jalai ngegai durian kia de depan muto kami hari Ari kenapa tu bawaan semua pidai. Udahnya tadi bawa kami menyadari tadi aku kira lagi ingat aku Usmas ngau krimin. Bisa siko tadi aluak nama ya sebuah kami skapi. Kalau kami tu sedih nak jauh hari pengen dia antek sibuk kerja kunteri ya. Udahnya tadi angan kami tu tadi angan depan muto masa mayanya sebab siam. Kat singgit setengah aja tambah yang. Depan muto kumpulnya singgit setengah aja. Tambah yang. Udahnya angan lah. Angan tubuh. Lepas kami tu tadi berdarat dari rumah kami deh. Bisa sejam lebih ya. Baru datai menengah bawah dia. Datai dia tadi muto sikit terlebak menolak begitu. Mau ni maya muto datai deh. Lalu kepai, lalu sangkai dia, lalu kilekin sibukin. Datai apa tanya dia tadi apa pulau nuduang dia tadi, harulu pulau nuduang mimin. Nak jauh anau durian ni, batang durian setainya deh. Hari lek mimin punya. Dia nyak mana itu dia aku. Dia nemu muto kumpulnya tadi bisa no sungai di belakang dia sem. Sungai no air. Mana dia nak berhenti? Nak berhenti lagi bisa tali sabut dia. Ibu kemancar lagi kelihatan mau deh. Tidak buka ini ngasu aku belum ada aku. Balas tidak semua tidak limin ngasu aku. Mag aku tu. Kau minta puji karena nak memayanya. Lagi biaya. Udahnya tadi tak lalu terjual pegawai petalinya gagam eh. Lepas selalu mendak selalu udah desuang dia subah deh. Tidak yang kena ditarik orang apa air deh. Laju-laju. Nunaknya aku jatuh. Udahnya tadi mulai nak laju tadi. Nyamai aku siap. Betul gohit ke Cina nyamat muto kudek siam. Bilang kepiang ku nak letan ku bimit dah. dah maku priang priang air ya deh.
0: Awa. Oh,
1: kuat kuat deh banyak deh.
0: Beliat ya.
1: Beliat tadi nyun.
0: Ah. Ada beliat ya.
1: Aku tadi nyun priang air. Aku lama aku pegai tadi sabutnya nyun kan lalatan ke kuda. Menyuang balam bersuka aku tadi. Menyuang. Masuah deh banyak. Bisa orang tanya dia balak aku. Tanya mana pegai talinya lalu dihit muto.
0: Oh.
1: Kal mas bersidak ya.
0: Oh.
1: Lalu ketuk kurang muto dengnya tadi.
0: Oh, lapa orang bisa betul.
1: Lalu tahir kaya sim.
0: Oh, oh. Nadai pedias nuan yang berus?
1: Ah?
0: Nadai pedias nuan?
1: Oh, kalau puat dah aku sim. Tahir orang. Dan nula cina aku. Nama dia berketuk kusidak yang nyame. Mana ya kami tadi. Aku nyu. Apa kamu mancal tadi.
0: Oh.
1: Bukai betali sabutnya aku. Aku. Kaki pada dia berketuk kurang. Ini kan mati aku. Nyulia sidak yang mangkak ke. Nampiak dada aku.
0: Ngidup ke nuan.
1: Kau.
0: Ha? Kau ngidup ke nuan.
1: Kau ngidup ke aku. Air hidup aku tu. Mereka makan yang tu. Kau nyu. Nyu. Nyu damik sidak. Tanya aku dia tadi. Damik sidak yang namanya. Gaya hengkai kena sidak malu. Malu aku deh. Oh, ngomai rempu mati aman ku siam.
0: Tahu. Nasib ke sidak bisa minta nuan eh.
1: Ah, siam?
0: Nasib ke bisa orang minta nuan ku aku.
1: Bala mana ku nya ngau ku mana dia mula terubah ke siam. Na udu di ba sidak eh, na udu.
0: Tahu.
1: Ni balat sebalat de nya nyo. Ni nalah tan ke ku tadi sebut nya nyo begili yang tu aku. Dete tarik mutonya deh.
0: Tahu.
1: Dia nyak sidak, mari akan dribanya. Dia nggak suka dribanya itu ingin deh. Dan orang aku.
0: Ya, apa dong?
1: Dan orang bawa Cina ke dribanya deh.
0: Awa.
1: Baru dia diketok ke sidak dengan aku. Nyam je tak, aku nak panjangin aku sih.
0: Awa, ya. Oke, tak siap kan ada nama-nama ini, Imbrus.
1: Nada ya.
0: Awa.
1: Panjangin talinya sih. Tali sabutnya panjangin. Mula tu ben nak udu. Gagal aku tawa maku macam.
0: Au.
1: Udah nyanyi udu sudu tadi nyulah pegai aku nyekat buat jahe aku. Bila lalu bana ke depan kin dan nak ke deba langsung tutupnya. Bisa bala aku.
0: Ya,
1: nasi. Akal mas. Au. Mane ada ujung mutolnya ku ya. Pegai betali.
2: Au. Nama talinya.
1: Lalu ketu ku hayang dia.
2: Nama talinya segi dibuai kai tali tabutnya mayanya nak digulung
1: sudah nak buai kai nya abada nak buai kai nya den memuto dina tu tadi bisa tali kena nangkit nangkia ante ya ante sangkai apa wap dia tangkia hang talinya jadi aku tertari mana talinya bisa tadi kena aku namanya kena aku bermain ku jako tadi gagal tertarik. Ya me lalu duduk kiamat tu deh. Apo pergilah ke piang aku.
0: Bahaya.
1: Air airnya.
0: Apa bahaya?
1: Tu dia bagai dua aku tu sem.
0: Aw nasihat kena ada nama ne, Hebrus. Aw
1: nak dah sem. Nak panjai cerita aku Emda.
2: Aw mana ya?
1: Nak panjai. Nak jaja mengku.
0: Okay, Hebrus.
1: Okay.
0: Terima kasih. Okay.
1: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi Imbrus peninggal ke terubah kita malam tu ne, Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak me.
2: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mana dia desem nanti yang kediri aja tadi amat.
0: Amat. Nanti ya aja orang bukai nak bedak tadi sampai temu me. Engkau nadai ngau tua mah. Betulipun malam tu ne. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau gak? Okey.
2: Hello, selamat malam. Siapa to?
1: Apa itu? Anak saya malam
0: macam ni. Oh, okey. Anak ngawa. Hanya tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon mereka. Nada ngawa 082-258-633 ngau 258-634 peninggal ya. Jadi engkau kita bisa utai ke dekat di tusi ni, Mel. Lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat. Jadi tahu bertelepon ngagai konti wifi ke malam tahu ya. Okey, jadi halo, selamat malam. Hello, siapa tu deh? Alistair. Ari sibu Alistair ni. Bisa. Tu terang ke tak? Bisa.
3: Tahun 2013.
0: Halo Alistair. Halo Alistair.
3: Hello, this is Rizko.
0: Itu okey ke tu tadi? Tadi nanti dengar? Okey. Itu terang.
3: Itu baru pulang dari kabar tu kandung jaga suisi, Kira aku tu, aku 6 lalu, aku 8. Kira aku 7 lah. Kayun-kayun aku tahu. Nama, aku mangsa. Nama,
0: Kalau mansaknya
3: lama pun nak kalah masa aja, kira pun enam. Baru ya.
0: Bisa mimpi nama-nama?
3: Bisa sekira seminggu dah. Ini mati.
0: Kau madah kau tanya pelabak kau.
3: Ya, kau itu dalam pelabak. Mereka dua orangnya, aku minta itu. Tak mantap aja, mereka nanya.
0: Okay, Lister, terima kasih ya cerita tuan.
3: Baru kita ulas.
0: Oh, tahunya galau tuan.
3: Galau. Ulasnya tak mak babi.
0: Kalau nua minggu baru. Kalau nua minggu baru, tahu tu si ini lah.
2: Okay, terima kasih.
0: Selamat malam, Melister. Peninggal kita hari sibu nih, Mel. Okay, bisa ke peninggal malam tu nih? Kata sunyi, kau kau tadi. Halo. Selamat malam, wai.
4: Selamat malam, Sen.
0: Selamat malam.
4: Siapa kau dah, Sen?
0: Imelda, kau aku.
2: Selamat malam.
4: Okey.
0: Nanya,
4: nan. Aku tu, Sen. Hari Sri Aman, kau, Sen.
0: Aku ni ingat nama.
4: Ini aja Sam.
0: Siapa?
4: Kita boleh ke rumah.
0: Oh, siapa Jun tuh?
4: Iya, aku sama.
0: Jun, oke. Okay. Datang baru Jun, malam tuh.
4: Oke, lama udah minggu sedikit sih, nggak udah kemarin Sam.
0: Oke, Jun.
4: Itu, ada yang mau kecen. Selamat malam, Mas Yoga, Sam.
0: Oke. Aku gerai. Gerai. Hau nandai nama-nama.
4: Ya. Di rumah, ni dah.
0: Bisi pengawal, ya.
4: Oh.
0: Aau.
4: Tu cerita agi bujang tu sen.
0: Bisi genggam semangat deh John. Ah. Bisi genggam semangat neh.
4: Si.
0: Okay. Aau.
4: Tu cerita agi bujang subah. Dek. Cerita lagi bujang suba,
0: okay.
4: Namanya ni. Kembali kami bebai di sini ya Sam.
0: Bisa.
4: Kembali kami serumah bebai lagi bujang suba bebai. Nika namanya Wisga, nggak ada sih Wisga seganya.
0: Oh Wisga, aw.
4: Wisga, sayangnya mesti tunjuk deh.
0: Aw ah.
4: Ari rumah, saya kira ke bisi, bisi 2 jam bisinya ni. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, saya.
0: Bisi. Aw, terus kerja juga nau.
4: Aw kan. Yang dari rumah berjalan bisi 2 jam. Baru dah tiba kampung, nama dah kampung kami empat ikut pendekin kan di rumah. Dia nanya paginya. Kak, kak, dia ngambil wis agak cinta. Jangan aku. Kan kau, kita empat ikut tau. Aku muka aku ni ya.
0: Aku.
4: Mayanya subak segak, wis segak berbukit. Menua kami bers... Bersemunjan dien manyuak dia. Berbukit. Nama Malaysia, kenukuran. Iya lah. Ini mudah jauh-jauh serian dien. Mana ada dengar, Sim?
0: Bisa kami doa ini.
4: Oh, bisa. Yang muda tadi berkampung tadi berjalan rumah di balak yang empat ikut jadi berbayi bukit ke tinggi saya di tinggi ni bukit tadi jika kuwi kata kependa lagi ni siya bintuk main ke main ya ni ke kebelanja apa ni kelihat pedih main ni ke duit kelihat sim dia nemu kelihat sebatang ya 12 kaki baru ke 60 sen kelihatan Cina Melayu dengar lagi kelihatan. Angka aku tahun 2000 tahun 79 di sini sebab.
0: Oh.
4: 1979. Yang menggigak dia niki bukitnya tadi. Kami empat iku datang bukit Malaysia dia gua bukitnya tinggi sem. Dia gua bukitnya sebab urat wayan badan lubang di lubang malang dia sebab. Tapi mainnya nyautainya nanti lagi nanti ngacau-ngacau nanti melama lagi tu. Tapi dia bertanya si gadis ya siapa ni John? Kian ku ada ni dia di kaki-kia kakuna ya di gam kita kuna. Kali tak boleh pun lah. Uyu tay garanjana mai. Tapi mu cina tak melay begawat tak melay kan niga. Dahnya bala kami sedih pambar kami empat ikut tadi mungkin gak kui jadi tak aku beruang ku entri menyuh mai apa nasihat mai itu boleh dek kusi aku
0: au
4: ngulut kau yang ya di sini menyuh mai aku dah nemu dia
0: au
4: tidak pun saya nemu mantap kedua belas kakinya dia dua depan tetap dia. Ya, agak besi pun menyuam besi sebelahnya. Ya, gue tega tinggi main lah. Bukitnya pedih main, gue wis gak kaya. Babaknya

0: pulain semua. Barang di pasar di Bekangau juga boleh, saya dulu boleh mulai kerjaku. Kantor cik boleh ceritanya. Sudahnya cik dah bertemu, sudah balas kami tadi, sudah cik dah boleh, sudah diikat semua. Nah, buka-buka ber- di luar bukit ini ke cik namanya Sim. Akar di nemu bukit, bakal rasa melancung, sekali-sekali nyerpa. Usai ke pedih ada bayi. Nurun bukit. Ui ni kan dah sang hirat hari pun. Tam kayat kaki aku besar berakar, tak bergari yang kaki.
1: Bergari yang bergari yang bukitnya.
0: Ya bergari yang pulai itu deh. Pulai yang sang ui deh. Ui ni kau dah sang dah. Dia gelapnya dua dah. Bisa lubang ini dah pasok dah jari hiratnya. Hirat. Lalu mukai berhuruan bukit tadi. Namanya akar dari tetap berkaki ini deh. Aku lalu bergaryang lah. Ini punya terengkak ni melancak buka kan. Aku bergaryang. Batu minat tadi. Aku kena pala aku kan. Yang surah aku tadi. Yang kena kenyak tadi. Berdarah pala aku. Kumai bala aku luput aku kan. Kena kena terjaku lagi aku kan. Dia ada lelah. Tulang udah lemai, mulai tengah hari ya. Lemai dia. Yang berbalat mula berhenti menggang kaki, kaki aku bakar. Dia agak kepala aku nyum, bisa darah mimet. Ada pedih sana, kayak pedih itu aku udah penat. Kau nggak udah main uing lagi deh, kayak aku. Jadi kami dolong dia main lagi, kayak lu. Kau pernah berubah-ubah main, kayak pedih habis. Jadi orang ada yang mati, aku sih.
1: Asida ya meh ke main wannya?
0: Hah?
1: Asida ya meh ke main wan pulai?
0: Meh, ya meh ke pulai, tetapi tidak meh uwi ikunya. Aku lupa-lupa di Asida ya. Nah, kap muda ya. Kap nak pergi ke rumah panjai, leban terindu meh ke ni cak kurasi macamnya. Leban dah kerja, segi. Kat cari cergah mimet, leban nunak kutai, leban kurang pemanatai duit. Kerindu main kan boleh duit kerja dah. Ngasih main ke duit kerja.
1: Aman.
0: Terlihat penuh. Jadi nombor tahun 79. Kerja 1979 kerja. Jadi dia main kan duit. Bukan bakal dia tu buku lagi. Dia tu saya main dia. Dia udah mau gagak ke rumah. Gagak ke utai ni dia tu. Dia lagi kerja sem. Kepung ni sengah parai. Aku dah lusi ke darinya, aku jadi tahu sebab saya aman. Jadi aku sudah lalu, aku sekarang lah. Tidak berarti, sebenarnya ada kerja dua di rumah.
1: Bisa?
0: Mana mana ceritanya kerja.
1: Aman,
0: aman. Ya, lagi itu siapa mati aku kerja.
1: Aman, aman. Okay, John. Hanya tadi peninggal kita dari Sri Yaman tadi Mel John suah muka bagulai ngau kita ini apa program ngengam semangat kita ke malam tau. Okey, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
2: Ya.
1: Jadi ngarap ke mayuh ke meh peninggal kita ke malam tau lagi nusi cerita ke bergenggam semangat. Kengasuh kita hanya tadi kesal penusah ke kalau ditapi kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingatu dulu peninggal. Tu Aria Anderson Galai pilih antara Intan Ngau Kaca. 10 malam kita ingatu mendiang ke berita. Sudahnya lagi nyawut Kangau ke Bukai hari peninggal kita.

jam kita itu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia akan menabur ke berita malam. 5 ikorang ke Ditaban Bilun Kabang Labuh Ba Long Lelang Merode Miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq Bisham, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidato ditemu ba dalam Bilun Kabang ke Angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidanya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu ba tubuh sida. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sida ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidanya dibaik terbaik ke Hospital Miri ngambil ke di buntas asan ngau persa sampel DNA ulih di pejalai. Berbak ngonya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak bak palan penusahnya di pejalai begulai ngau tim forensik dari unit pemansiak penyalahberan Indo Upis Polis Kontingen Sarawak ngau tim operation ngika ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansiak tumu tertemu ke Bilun Kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansi siliak lagi dekat di pejalai, dikenal tentu ke kebuah ti benar, ti ngujung ke penusah nyak-nyadi. Bilun Engkabangnya, model ke dikeluar ke dalam tahun 1991, digagak bak menua Jerman. Nyaudah dikenal Mahir Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak, sepenglama 17 tahun, berengkeh hari tahun 2009. Bilun Engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai bak sekedar kena menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merode ngau Perio. Tim Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit AAIB timungkur tiga ikut pemesai dekat berengkah mansiak kebuah penusah Bilun Kabang servis dutur terbaik FDS di Labuh Ba Long Lelang kemari. Ba penerang akai bernama AAIB madah ke palan penusahnya kenyadi dijaga ngauterian lalu tukuh Bilun Kabang nak tahu dikacau tahu ke dipindah ke nanti nadai penyelarasan dari agensi. Tajak pihak akses ngagai palannya ukai semina diungkup ngagai AAIB aja laban agensi penyelamat ke Bekawal Megah dekat berjalan ke pengawal sidampu bak palan penusahnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophiah ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawal ngau penusah Bilun Kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebilik ngau kaban belayan diberi pengering ngau penegap hati lebuh napi pengenyau orang ke di sayau. Jasa ngau pemanah pengawal sidaknya dekat seruran di Kingan. Sri Paduka Baginda ngatai ke pesannya dengan sitip penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah dekat meri semua bantuk ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih 5 ikut orang ke babadi nyawa ba penusah Bilun Kabang Labuh ba Long Lelang Ulu Beram. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya muka ngatai ke penyino ati sepengudah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung Bilun Kabang servis dutur terbaik kemai 4 ikut Raban Pengerja Pengawal Arupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besai ngau Binia bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap hati. Semua Raban Megah patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa
seraya ke nganti penerang ti disah keraban berkuasa. Nyana ka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
3: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Besri main ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.

0: Okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam ataunya datai baru ke kita buat jam ke 2.
1: Ya, program Genggam Semangat.
0: Ya, yang ngarap ke Mayu Hakim meh peninggal kita ke malam tu ke dekat Nusi cerita ngau peninggal kita tu dah berkijap tu Mel nguji terus beranda ngau peninggal meh 2 ke malam tu.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tok Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Mo Ari Selangau ne. Okey, baru yang ngau program tu dah Mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Tadi ko mesti ke. Nusa de rempom.
0: Okey, au.
2: Agi miat subak. Ni aku mayanya kurang lebih pemerintah empat
0: mayanya ni.
2: Kami itu boleh lima.
0: Sama
2: berapa? Hanya kami sekarang. Angkat dengannya tadi 8 kerja lima banyak. Ada sekolah semayanya. Dia kok orang ketua. Datai pajak kami erina banyak. Lebih banyak yang sekolah.
0: Semaya amanya.
1: Pacik kentut.
2: Muari balot
0: kan.
2: Nya mamayan ko sedai mai ko sedai pai. Hari hujan. Udah ilat. Nya peduli kami empat tu. Kapan ke bisa ko kete. Dia tangkal apa nai bun mundung gagak. Angkat udah nya ko datang lapan hujan. Kedua me, dia rawah. Itu kami pula, ya. Nama main betulnya lama.
0: Aman.
2: Tapi betulnya lama. Doh ngagak saya. Kamannya timbul. Kami kaget ni dia.
0: Aman.
2: Mana peduli ke kangau orang? Hujan yang kuah pawah mangan. Dalam ban, ya. Mutual mau dengan tua kuat hilang. Bisa ke kami ni Utai ke meriak muni anak bangun pun itu semua kami beli yang main buku dia. Nampak kenal cerita makanya. Nak tu banyak dengan cerita aku tu.
0: Nanti ngawak.
2: Angkat dan sudah amat genggam kamar semangat. Kami itu boleh lima. Meruak nak lama tanya meriak muni anak bangun. Angkat dan tak meletup metal. Kami empatnya. Lima. Kami lima. Bisa menolak kaki dan pun kata yo. Orang kedua rumah nyerawa. Medak kami pangkak kena tahu katanya. Jika kami lima. Amat tak uji Tuhan nama amat. Selama kita menolak.
0: Nadai apa nama?
2: Nadai. Semua isteri sudah. Kami mainnya. Dan kedua mau deh merawat sedikit itu buat kami. Jadi terpangkat bersai makan.
0: Okey.
2: Masai kuan itu ni. Hello bang, mulai yang pengkupak. Kelapanya ujung ke mati minyak. Terus macam.
0: Dipangkat ke angus minyak.
1: Pemalat ya.
2: Ya mau ke dua meh. Lepas yang berkasih tangga. Hari kaki tangga, karena bisa 30 kaki hari kaki tangga. Kita mangka kemain dia. Mas padah nyamu. Nggak jadi betul agai.
0: Amat.
2: Udah ketiak kata lu degi-degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pelik agai. Sama anak kami itu boleh mana. Dan ada kalau sesenyaknya Bapak puji Tuhan sama Amat.
0: Dikingnya
2: Amatnya kode.
0: Amat.
2: Karena udah kan usia itu kode gak boleh lain.
0: Mana? Sama
2: Amatnya.
0: Tapi ke berketuk mah nang cerita penggenggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat kedua tingkat kata.
0: Tidak. Amat nasib taro lagi nyangkuh nyawa amanya.
2: Ya sedia mak nyangkuh. Angkat paginya kemudian kedai. Selain pucuk kelapa.
0: Anggur.
2: Lalu pematinya.
0: Au ah.
2: Nih.
0: Sudah au dah dipangkok gitar.
2: Oh, ni yang asyik kena buat. Mana nasir kita itu. Mama nasir sama aman. Ini itu. Yang. Lu bayang ke depan. Saya kena. Lagi hidup macam balak kami sempat.
0: Au ah. Amat.
2: Ya, jam ini kena sisi kita.
0: Au, au. Terima kasih, Mo. Mana mak ceritanya?
2: Okay,
0: okay, selamat malam. Nya tadi cerita orang ke pangkok ke Nitar tadi, Mel.
1: Yeah.
0: Apin lama tu tadi. Bulannya kemari bisin memenda siku pemain bol ke matinya ne. Di pangkok ke Nitar lebuh bermain bol. Cok baru aman ceritanya. Bulannya kemari asaiku. Nya meh bisi duit di tau. Utai kedik ingat ke kita ba cerita mu. Siti in tadi nama hari hujan bisi berguntur kenya tau anang apa kini kita ba tengah laman kini ba luar namanya tadi.
1: Tau ke beberapa pun kayo
0: tau ya Siti agai nama orang tuai ngelara tau ke nagang kita ertinya tau unatai ke penusah namanya tadi ne. Tau nyampe kita kaki miat tau kadang tadi kelalu mancal. Dahnya orang larang ini ngah.
1: Aku kala ningah cerita rentuai sobat. Desem tai kala nyadi gitu. Tak aku nak kala daripada mataku. Lepas lagi meet sobat desem. Kala ningah cerita. Maya hari kila sobat orang tuai sobat. Kan segi berkena ke Maria Mas desem. Kala kala ningah cerita orang tadi ya berdarat pulai hujan. Kudi kenyang betul tadi. Kena pangkak ke Nita. Kena belit Nita meremas yang ngejuang ke parai au nyamen yang ini tuai kami sebuah takut main kena kena ke barang kemas deh
0: au
1: apa dia kalau dengar dengar cerita tai bekenya
0: amat tema hari jai
1: nah ya ya ya
0: okey halo
3: halo selamat malam Sam
0: selamat malam wei siapa wei
3: aku Billy hari Sabtu
0: oh Billy au selamat malam Billy
3: ya ya
0: au. Okey, Billy. Au, nama teka tusi ni deh.
3: Bisa kau teka tusi tu main apa
0: ni? Okey, au.
3: Menua salaku Basri Aman ni.
0: Urus Aman ni.
3: Banji Lingga dia.
0: Okey.
3: Aku tu bisa kan tusi cerita kami ke ngintai.
0: Ngintai.
3: Ngintai bas sungai air, air pantau na.
0: Oh, okey.
3: Ngintai, kami tu ngintai pun lama ngintai.
0: Mayu orang kau na?
3: Bisa kira kali mai kok, bisa kami.
0: Ne.
3: Tu tu ngejong, kaya kan? Ya.
0: Jauh nak ngintai?
3: Jauh mana aku hari kerani ke kampung kaya bisa sejam, bisa bisa ya. Ngintai kami. Jab na cukup. Pulai ga pukul 6 kan. Bala ku ke pantau tadi.
0: Au.
3: Nanyo bala ke pantau ka pulai ke Sriaman. Bala ku keempat ikut.
0: Au.
3: Mudahnya aku ke diri geng kerana.
0: Au.
3: Pulai ke diri. Ngena mutus piat ini puluh akhirnya dah. Mana mana dia mana mau pada lain dia lampu.
0: Au.
3: Kale menyok ke data ban banangan siapa? Injen kumuat dan.
0: Oh.
3: Wah lah. Aku.
0: Au.
3: Ia kepala. Ia main ke tu mana aku? Menurut main lagi. Nya mau ke berkayu. Kabisai jam lebih bisa aku berkayu.
0: Okey, jauh aman.
3: Paman siapnya kian tu.
0: Injen tadi lo jai ne.
3: Jai injen ke patut dream cap dah kaki ne. Ah lah, kau kumang wap ke rumahnya tu sakit. Bukan aku lawan matai ne. Kurang lebih lumayan pukul 7:30 yang pun injen yang dream siap. Udah nak kenal dengan kayu ah. Mampu aku. Mampu ke nak demam.
0: Okay.
3: Mayu, mungkin terus ah. Kuat ikut dinding. Ba da da ada nemu tunga saya terpandang ini kita getak gitu ya menurut kita kuat
0: au
3: rekod kita buka indah kaki kita kainya
0: kaki nya tamanya nya pamo balat kaki
3: ba beda kita mau tiga ada nak bakal beso
0: au
3: okay kuaku
0: au
3: bekayu amaku tadi dari kali ya dengan beda aku bisa gaya pria anak kau kuat gaya
0: aku
3: beda mau pukul apa baik gaya udah datang udah datang bang ngasuhnya bulu apa mau sawah
0: ya
3: kayu kayu kayu kayu aku ah betul kira datang menua betul kuat eko datang menua agi aku kayu dah aku jumpa timur kita jemah lah aku.
0: Oh nama antar eh?
3: Aki kita.
0: Oh Aki.
3: Ya. Au. Nemu dia aku penuh kaku.
0: Au au au nemu.
3: Apo? Eh aku tu lagi intinya nyagu aku lagi. Ada aku.
0: Nang pada nuan eh?
3: Sigi tu pada. Laban nak habisnya si bulan besi sedang mimet lah. Laba aku nak mampu
0: au
3: gala-gala lengah aku ayak aku ke belakang mati menyangka gaya aku lagi kau buka mati apa yang berani nemu aku ke aku
0: au
3: sikit kebetulan mati
0: au
3: kalau yang mudah rasanya memegang pedang aku mesti kilap api
0: au
3: udah mudah saya menunggah entah mati betul kuku
0: au
3: udah saya dia pedang aku dapat abang ngambil kau ke pengkalan kami ke agak. Ente aku ke depan.
0: Ya.
3: Muda aku nak datang lain lama laban aku selalu pulai ngintik.
0: Au au.
3: Selalu pulai ngintik. Saya ke rumah. Kau mulai pukul 9 berada di rumah.
0: Oh, engkau nyoka berengkah giga menyang pelabak aku.
3: Ya, kini aku nak menemu.
0: Kan urun giga tuan. Kini?
3: Giga.
0: Au au.
3: Aku nyutan untung kan panjang aku tali perahu.
0: Oh.
3: Dah punya tadi, aku dah nemu dari hidup betul kuatir aku. Hidup betul aku.
0: Oh.
3: Aku nyelelah berkayu lah.
0: Oh, nanti bukai kata ngacau dah. Akiknya aja kena kirau ni.
3: Ya, aja kirau sikit.
0: Oh, tak kebukai, tak ke nyenyelai, nadai nya ne. Au.
3: Au. Baiknya.
0: Au. Ambil meda ya aja ko deh.
3: Ya.
0: Amunu angkat da ya.
3: Benar ya.
0: Au. Ana siap aman kan wan datai di rumah ne. Billy.
3: Ya.
0: Au. Ya.
3: Nadai boleh cerita aku kan? Nak cerita aku.
0: Okay, atau nama disibu nemuai ke gawa ke nama tu deh?
3: Aku masih bu to, lepas bini korang itu.
0: Oh, bini dia. Okay. Oh, okay. Okay, Billy.
1: Terima kasih.
0: Ah, bisa cerita bukai lah. Tahu tu si kan? Aau.
3: Nanti bisa cerita. Tahu kan Buji kan?
0: Okay. Okay, terima kasih Billy. Aau.
3: Terima kasih.
0: Banyak cerita Billy. Jai Injian. Maya ke. Bak tanya tarik bak sungai tarik nih yeah. Mel.
1: Nanti beranjut tu tadi. Banyak ke? Kan saya mati manjaknya tadi.
0: Ya. Ya sungai ke nama tu nak berdrasai nya deh. Alah dak pakai wah meh. Okey, tang laban dia ke laki ke nadai tanya kira
1: nadai
0: nanggul mimpi weh ke. Hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam kaban. Sabar tu deh.
4: Kiri
0: kiri kan? Oh, kiri kiri, aman
4: aman. Nama aku ni dah kalau yang dah cerita tapi
0: nak buat brand lah. Okay.
4: Sekali tu suka cerita pasal dendam semangat gitu, nak kau tang. bersifat dari dulu lah.
0: Jadi
4: orang yang dalam semangat ya, ngasuh ini,
0: berhenti
4: ini, itu nilai ini. Mesti insiden cari bak hospital itu.
0: Aau nih.
4: Ya.
0: Aau.
4: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
0: Okay, aau.
4: Tahun 2018 kemarin kira-kira kebulan 9 punya punya rumah kali ini semua pedis perut pedis perut punya berpuluh sebuah ini dahnya tidak belah anak awan dong hospital tu nak bawa ke hospital dia kira-kira emergency awak dah kecian tu di dahi tadi katanya dia lo register minta prosedur hospital mah banyak lo sudah sidangnya lebarnya bahkan minyak gila di ayo di terus dulu sudah ya pergi X-ray lebarnya terus lagi pendak tu okay. Jadi konsult result itu dari kompom akademik lah. Akademik hari lalu semua urusan masuk word semua dari tiga hari aku tadi dah sudah ya puasa pasti aku tidak dapat tak bahagia ya. Memuai akademiknya lah pedis nang pedis akademik aku nya oke ingat ingatnya pijat gigi lelak penuhnya namanya pedis lah. Jadi dalam pos itu tadi tiga hari aku nyantai gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi lapar ini. Kemarinnya aku lu mendengar doktornya tapi aku tahu lah itu apa pula itu aku tahu lah itu bos. Udah mulai pedes lagi aku merah sudah. Hai namanya orang merah pedes dah tu dia rizal esmentoknya ni lama amu kutuk aku lama amu dah bawa pasal ada wakai awak ke drip air tu aja. Oh sebetulnya cek sudah bagus scan ada scan baru scan dah scan sejam renyah kira pukul 7 lemai hari ketigaannya tu. Sedanya orang baju kebirunya lo namanya kebet kena bapak pelaksanya lo baju biru baju kira kasi dia buka persediaan ya. Dan kau dan amai dan ada pedis lagi jadi apabila ada tiba operation kita bah tempat berbedah ni tadi nama dia banyak rumah buka dia biasa tak lama lagi lalu lelang lah dia memang sakit
0: luput
4: dan
0: korang
4: dia dua
0: seorang dia seorang punya
4: dia dokter apabila udah di bios tadi nak aku nemu sudah tinggal jalannya pelapan aku masuk aku pelapan tengah nyok aku keluar kira ambil sikit jalan ceritanya nyok keluar aku pergi keluar di bedah pukul 2 saya sekitar
0: 2 pagi?
4: 2 pagi dari pukul 9 jam kedua jadi dia ada doktornya mana aku bedah ke dini aku tadi sejarnya sejarn namanya kita iban sejarn sejarn sejarn nyalai emang itu anaknya ibu ya ya tu demik ya tu udah putus dalamnya kami nari bedah ya kami tebuk aja ya nari papong putusnya sudah jadi nyak mengenam semangat tu tu semua selalu ya tu orang putus ke pecah kini nak tu selamat ya DJ
0: kalau
4: ya tu tu tadi epilepsi yang udah putus. Pekat tempok pusat anaknya. Jadi nanti di bedah mana kita ada buah yang ngamik, ngamik lebih, yang ngamik keluar.
0: Okey, pendek pecah kurangnya, okeynya?
4: Okey, pendek pecah, putus ya.
0: Putus.
4: Oh.
0: Oh. Oh.
4: Mulai mana bisik kita mengamnya, ya barang yang aku bakar besar pusat anak muda. Jadi ia kena ngam semangat nak ke cerita dari madah kami dari bayalah jika pendek putus dah ok pendek putus kalau pecah kau dokter dia ada selamat so puji Tuhan laban hari ini aku boleh rekaman hari berusaha anak kita lah nak cari tidak bisa tanya seminggu ni tadi udah enggak betul lama dua hari lalu keluar minggu ni tadi boleh gak wak ada pedih segi
1: nggak ada
4: pedih
1: segi ne
0: jampak
4: ya
0: aku
4: ya oke DJ saja
0: oke. Terima kasih Hakim Ricci. Selamat malam ni. Okey, Hakim Ricci tahu ke tahu Junikel Juan nanti bawa Facebook kita entari. Ex GB kita entari ni. Okey, tuan nyawat kangau tu Mel.
1: Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Kau selamat malam.
5: So, apa lala subak?
0: Apa lala?
5: Ah.
0: Okey, okey.
5: Sudah lama kalian ngerti cerita lama.
0: Datai baru ni.
5: Oh, ya pasal baru.
0: Okey, apa lah lah. Mak cerita malam tu deh.
5: Itu aku kan nanti cerita aku tahu cerita tahu cerita tahu minum lah. Tujuh kalau tujuh pas bilang tu.
0: Lama mak tu dah.
5: Lama tu dah. So, cerita tu cerita Bumai tu.
0: Bumai.
5: Cerita Bumai. Kami lagi kerja aku yang lagi. Okey, kerja aku berdua ruak tu dah.
0: Aman.
5: Berdua ruak turun tu. Ya, berdua turun tu. Nama tu, nebah. Nebah Bumai. Ya, aku ruak kerja. Okey, berdua mantiat tu kerja. Maka dia tu mantiat orang Bumai. Jadi dia tu kami sebabnya. Main tebak kena rupuk Bumai.
0: Main
5: orang balak kami tu tadi berdua-ruak.
0: Nak nama berdua-ruak?
5: Nama berdua-ruak. Bisa, 6 pintu ke 3 pintu kami. Riko-riko.
0: Mayu lah.
5: Mayu lah kami berdua-ruak. Udah siko, udah lah. Udah siko-siko, hari siti. Hari siko. Jadi, udahnya lalu surat tak balak ke rumah tu kami ngerinya. Tahun 1979, 1979. Udahnya udah kami nebah dari pagi-paginya dari nebah ke rumah nebah ke banyak ke rumah kan kita ke rumah udah maksudnya ada lagi udah nyapu udah kami nebah pagi-pagi yang tadi tahu kami tengah hari udah ngaca dukung tengah ngaca dukungnya udah ngaca dukungnya di anak ke rumah ke tadi dia kanya awas dan udah soh ini kebun juar aku aku ikan dia pada ini ke luar aku tu dia pada ini ke
0: aku besi pun nyuar ke dia
5: nah besi pun nyuar tadi baru mah nung bak mawai ini tapi tanya di ke pun luar ale lah saya ya kan jadi ke bonjo semua menyawa seberapa ya nu aku tanya aku mah aku nya ya mai ke jurna tentu tinggi enggak respon aku respon si bau ada di bawah hari nya aku nyuluk baru kemat nggak ada itu tinggi so. Dan nyamuk aku nikir dari baik ke luar kandang kira aku dulu udah dulu aku ada di bawah udahnya lapo sige itu tadi udahnya banyak aku punya sige itu cukup aku ya dia ya sige daku ya kan aku jadi kalau aku terbinyak berinyak pasti bawah nya tadi kan mau nyuluk tadi udah kalau abu aku sige itu tadi udah labu aku tadi kita tingkar mas di bawah saya, ntar aku berindiak tadi. Alu labuah ke baru. Aku alu labuah ke baru. Alu ngomong keluar, ngomong ke pulang, ngomong dagang tadi. Datanya di bawah saya, lalu kepala aku lalu kontak, aku di bawah tadi.
0: Apa ini?
5: Nari itu. Ntar semangat, ngomong juga semangat lagi, ngomong tuh. Alu, alu berdarah. Oh, pandai aku dah senyarnya.
0: Oh, pangka oh, mesti tunggul nah, semua.
5: Ah, pangka aku dah bawa kunci bawaan tadi.
0: Oh, apa? Oh.
5: Ya, mesti dah nung satu tadi, nung berdarah gitu, turun tak, turun. Enggak, aku nak berdarah diri.
0: Oh, luput, Nuan.
5: Ah, luput. Aku nak nemu diri lagi. Nemu sudah mati, nak nemu.
0: Oh. Nada nemu tay lagi minya.
5: Nada kan nemu tay lagi. Oh. Yang puah kita yang macam entah kau puah baru kau nemu diri. Anjak dia lagi semua.
0: Oh.
5: Ah. Baru kau ngeda. Kau saya hidup di sini kau teriak aku kau jadi tua kena.
0: Oh ne. Palak nuan pangkak tadi ne.
5: Ah palak kalau darah darah enggak mungkin juga tidak kita rasa daya dia. Semua palak tadi. Lapan tiga ayat kemarin. Nah nyapa kau yang tak semangat lagi, kau punya.
0: Oh, nyokat nyawa semangat.
5: Nyokat kenyawa dah. Sekarang, orang dah ada. Engkau balak kami dia berdua ada dia. Sama ada nyawa kita.
0: Aman.
5: Kau boleh berdua balak sama nyawaan tadi.
0: Oh, nanti kedir-dir. Siapa yang hidup kau deh?
5: Siapa yang hidup di sini, saya mau.
0: Oh,
5: ya, mana siap aku mau main lah, bohanya kita. Enggak pernah lihat. Nama itu nyokat mati.
0: Oh, nyawa orang ke hospital udah nyawa, nih? Taban.
5: Dan juga kita balas ke hospital tadi. Oh, dah ini ada tulang lagi. Ntar ini nyokir lah aku ke hospital kian.
0: Oh,
5: boleh ringin nyolak paham gaya. Dan itu lagi menyemukkan kepala punya gaya tentang hari.
1: Nasib tubuh bukan nanti pedes nih, nanti patah tulang semua nih.
5: Nah, dah tubuh aku nanti seperti kan. Rasanya kepala aku yang dulu, cunggih yang dulu.
0: Oh,
5: cunggih yang dulu. Nya harus bantah, pun si bawahnya.
0: Ah, nada ke pun naik ni, pelak lah.
5: Lalu, yang aku lalu dah buat hari ni mesti lagi, yang nyut kontak ada baru hanya.
0: Aau ah.
5: Yang mana siap ngaku orang tinggal dia, semua nada apa ni.
0: Aau. Tapan so darah mana lagi ke kurang?
5: Ya, pasu darah, nggak semua ada darah pasu.
0: Aau ah, mereka.
5: Di temu mana merah, aku tidak darah. Aku nanti nemu dari hidak temu sih. Mereka kunjung leda pasu hidak pala semuanya baru kunjung leda. Aku bengawat tidak ngaju, kamu ngaju aja pita aku tidak ngaju mati itu tidak. Nah, aku ngaju orang nada yang turun lagi dengan mana nada turun nada si.
0: Nyebukau
5: berdoa, doa tadi aku nada yang kau lagi tidak nanti aku segera bareng. Nah, jadi tak aku tu. Nyalah. Tu dia kira mesti kita kuda kerja kapal bang meminta nari di bidok tujuh sekarangnya le.
0: Oh, mana hamatnya? Nanti minggu baru ya.
5: Kita kami kita ngeliatnya coba. Ya sekarang apa bikin ngerinya? Dia tidak terlalu kami.
0: Mana ya?
5: Mestinya lah nanti pernah baru.
0: Oke. Minggu baru ya tahu meh.
5: Oke. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih apa lala. Nya tadi cerita lampu hari pun kayu hari pun
1: kelapa
0: pun nyur nih ke nama tungguleh ke pun nyurnya apa haus
1: boleh ke pun nyurnya
0: untuk itu belalak tengah hari ya tadi sudah tu berdua nebas nih mel okay nyampe macam-macam tu kena di sadang nyadi kadang tadi penjimat kita nyaka derimpu dan kadang bisik maya ke penusah kat atai datai mea neh mel dan nasib amat bunyi ku ya narai semina 8 aja jayat bapala tadi neh cerita apa lala kita ke malam tu Oh mayu peninggal malam tu deh Mel.
1: Hello, selamat malam. Siapa tu?
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa wei?
6: Ini tuan dari Dentulu.
0: Ini tuan.
6: Udah aku kalau subuh sekali.
0: Okey. Aku datang baru. Ini tuan.
6: Tu kan mesti cerita aku ngau ni yang menyadari aku keperubat kucing subuh. Kami nuai mati punya lepas ni si penyakit nak oleh ubat orang bawa bermiri ya asurat transfer ke kucing.
0: Aau
6: datai kucing dia masuk me dia bawa kucing dia kira kebisi seminggu tu ya udah masuk ke kucing dia esrai orang ya masuk pelbang ke ubat deh.
0: Aau
6: udah nyak tadi dah masuk arenya. Banyak pari banyak. Putuang orang kalau orang ke ngeliat sampel unta ya. Orang.
0: Udah
6: nyak tadi. Udah orang ngeliat sampel unta ya. laban aku kasi kita takut dia dia buat kucing laban baru yang pasti kita kucing deh dengar ngangau ke menyadi anak yang pun aku ngau aku ni pun dia buat ICU buat kucing
0: kucing itu au
6: laban dia buat bila bedah dah
0: aman
6: dengar datang anak yang pun anak bas ya kami nuai mula-mula mentang ke kucing ke tu bang nak biluan
0: au
6: laban balau bala nak hanya kaget beranak niat tau lah ngibuan buat kucing rian atau balau menyadi aku ngibuan ya
0: amat
6: udah nyak tadi laban nak kalau nepan biluan kaget tadi nepan biluan nyak ke batang kau ngau laban sama lagi aku ya, kami menyadi kena mua lagi ku yang utai deh laban aku induk ke biak ke kami kami menyadi main wala laban iku ketil laki duit ku ke biak ada bulat nantun mu
0: amat
6: pasti kuku dia betul si kuku dia sama kami dia nantun mu tainya dia nak tadi ada bedah orang ya mati pun tadi sampel pun tak dulu dia kurang dia nak tidak nanya nama ke buah ya begitu kalau lah buah ku sedih yang no tu nak nemu kuku no tutu lepas aku tu dia area dia tu kayak nama aku ya, lepas kesannya lah buah agak niat semua. Nyak yang tanya, nyak jadi ke cancer untak ya. Banyak, kotor-kotor kucing kan, kan menua ya. Dia nyak tadi, datai mati aku, si mati aku, si kuk kena kucing dia. Sikit dia dia, dia jadi kur dia. Nanya ya aku, nama. Dek, mu cerita yang agak niat ya, kalau lah buah, aku nak mu, aku ya, ini apa biak dia. Tanya, sama nak mu, aku pernah mati. Udah berkawai ke duriah ke runtaknya tadi nemunya tak kau gigil oh ya nemunya ke nama nak lepas runtaknya sedikit nak udah bisa tek tubuhan runtaknya dah ya ngasih aku tu tuyuk mati kan tadi alu juang kira nak berapa lah nak mana pikiran dah udah nyak tadi kira ke 3 minggu weh masuk dah hospital kucing dia masuk kami nuai pulai pan asuang nak biluan ke kami nuai pulai aku tu kan ngaing nak biluan takut tapi kita mansang tu bok sikit teh takut ngaku pulainya kok ngaing nak uliar lepas kami nuai sikit dan beri tambang pulai mansang dia nyak nanti lepas delay biluan lari kuti nak nyati kami nuai muku lari kurang dia bawa mati aku bawa bau dia kami nuai tapi dia tadi dia masih kita tutuyu di tindu aku tu malam dia pun tindu aku kali tak angkat kira aku dua dini hari punya yang angkat titih ke aku kau gini kan kau kong ni ya kau kemik aku ya semua dia bukan kau kemik ni kau duku kau kena anu tuak di rembu
0: apa
6: ya tutuak ya mah mau lungguk mati punya lepas ketumpul lungguk sayur orangnya tutuak ya mama nak uliah kan lalu dia pasuk aku ya lalu berat aku ya nyok aku kemanju ngangau ke menyadik aku ke tindak bapak baru ahnya tu nyok ngaku aku ngibun ya pasuang ya nama menemukan aku tu gila aku ya ngangau aku aku nyok sabak aku kode dua harinya nanti biluan kakak pulai ke Amerika nan mau lagi kuatir aku dia ada kengai aku ngawai pulai lepas nak udah nak aku tu ngawai pulai
0: kena nak nyaka ya ni
6: nak udah tambang kembali pulai rentang deh dikit kembali apa nak makai mandi pedih maku kemudian nyati aku nyemcilih ngibuan ya nyati aku ke laki nyempet nak udah masuk ya dia lepas nyaki keriang deh mati punya denyak nyuh muas denyak datai 2 hari pulai ke menua yang deh miri anak biluannya takut aku kuaku mati aku tu mati lagi kuaku nak ia kesakit nak mati aku tak mati kuaku hari ke kudi ke menua pulai denyak datai di rumah panjai dia gago ya kedek mendak rumah lepas dia sedikit mudah kegegilo tak dengan saya datai baru makam dia lalu juang ke tuyuk kenyak meh dulu ke rari dulu ke munuh diri ya deh
0: amanyo ya bongkak nyanyo nunda tanya ke deh
6: nantu mana haji tak nya lepas ya ri miat subuh lah buah kura sikit mak isi lah buah ke miat subuh ulir ngimpai palau aku
0: kasih amat ne
6: nyak kesan muntah nya tuai ya kan tuan
0: aman
6: lama ya sakit di rumah panjai kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah Sikit tu sah menyaga ya di nemu tahu rezilo tu kau rawi mengkok munuh diri kau.
0: Nada udah tinggal sekali ni.
6: Nada ini banyak zaman yang bisa anak ibu ngau sepiak sepiak bila kami.
0: Wow.
6: Ia sikit nada itu cerita tu kita dunia tu lagi emang cerita kesbayat ya.
0: Oh.
6: Aku kasih aku muda aku dengar tak ngasuh aku takut mana kamu tua dan pengulungok. Apa? Kau mak salah kau.
0: Nasib kah Maya seduai dekat mulai kedirinya ya nak nadai ke nama-nama ni?
6: Ah, nadai ke muai jempur di luar.
0: Oh.
6: No, ya gagal di depan di luar. Aku ketakut. Takut mai ya.
0: Nadai ngacau robai puat semua nadai.
6: Nadai. Nadai lah kan mai sikit. Orangnya buat kami luai. Nadai babi puat orang yang buat aluan jual ke kereta. Lepas babi balau ke rumah-rumah. Lepas nak nuang kami di miri.
0: Amat. Nasib amat kan ni?
6: Ya, meh. Ya, pengujuang dengan aku ni. Ya, pengamanya. Ya, tuyuk meh. Ya, nak dapat angkat lagi. Oh, lu juang ke sudah tua yang nadai.
0: Dah nadai ni.
6: Lama dia dah nadai 2012 suka cerita laku. Lama dah kok kok nak boleh boleh lain.
0: Kasih amat tu dah.
6: Nyak lah. Okay, biar saya mati 50 lebih umur 52.
1: Tegak penyakit ya ke berkenyak ke ya nadainya tadi?
6: Udah ya ke sakitnya tadi. Tebuk orang palok ya orang mula kesimpul untak. Lepas untak ya udah kena ikut. Pensa untak berarti.
0: Pensa untak sama kita.
6: Lepas Maya ya ketemu orangnya. Maya ketemu orangnya. Ya sikit udah tahap 4.
1: Sikit dah balik.
6: Ya, temu nuh ya. Ya aja cerita aku nah.
0: Okey, tuan. Okey, mana ceritanya? Okey.
6: Terima kasih ya.
0: Okey,
6: ya,
0: sama malam.
6: Bye.
1: Okay.
0: Ya, ya, tadi ini tuan Sino gengenang menyadainya tadi ni.
1: Ya.
0: Dah ke Tegal ke engkau mah bisi labuh ge miat soba. Hanya nyo besai mansau menyo ko kita ini.
1: Ya betul, ya.
0: Nyo besai ke nyo pedias deh atau ke medias ya menyo tadi. Okeynya meh ba nasib kita siko-siko tadi neh mel.
1: Ya.
0: Dah siti-siti ko tai kenya di ba kita. Okey.

0: Siti tai ke bergenggam semangat. Okay, bergenggam semangat lagi nyatarinya email. Nyo nyo nama tu naban kenyawa sida ya.
1: Ya betul siap.
0: Sudah lesi berbadi. Okey, ketegal ke menjalai ke pengawal tadi. Okey, nak berasai nyo kak datai ba jam ke penudi kita ke malam tu. Au cerita peninga kita malam tu pan mana-mana. Au nusi penusah ke kalau
1: jadi
0: pas sudah ya, atau ke kalau di tapi sudah ya. Jadi kita tua merindang peninggal dulu tu Mel. Ngatu nak lama seraya tua nganti peninggal bukai ke engkau GBC. Kak Nusi cerita malam tu merindang dulu tuang ngau lagu hari ini yang Jepri nyaloi tu nih.

0: Ketu nak lama tu tak ada email.
1: Iya, kita nampak baru ngengam semangat kita ke malam tu Sam. Ngek peningal ke deka nusui cerita sedaya malam tu. Udah terus bertelepon ngek di Witi Numo ya ke udah disebut ke media Sam pun program tadi. Kita terus nyawat kangau malam tu Sam bisa.
0: Iya, udah bagi jawab tu email uji nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Siapa wai?
2: Namamu selalu
0: ke dia. Ingat ah.
1: Siapa Sam?
0: Oh, nya Raja. Suah nan ingat ke nama ne. Raja. Bisi semak radio nan dia.
2: Bisi ya.
0: Jawab ke Mimit nya tanya tu au. Betandau jakau tu.
2: Okey.
0: Hanya baru ya terang.
2: Terang dengar baik.
0: Terang. Tadi betandau. Napa nak semak radio? Okey. Ya, datai baru malam tu.
2: Datai.
0: Okey. Malam tu nama cerita baik ngan balau peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita keliak ni.
0: Okay.
2: Cerita nyulu.
0: Nyulu. Aw padam ke dulu.
2: Keliak nyulu.
0: Nyulu.
2: Agi duduk ni sampai tuai ku keliak.
0: Siapa ke nyulu tu? Nuan pu.
2: Kenapa sampai tuai tu?
0: Seduai dia.
2: Ayahnya, tahunnya. Air keliak, agi kiru, agi sengen lepa, agi terpedak dalam air.
0: Kiru.
2: Dia nyak tarik, nyulu lah. Leban lemai dulu, biar nyak. Boleh lalapi ya.
0: Apa?
2: Ya kediri aja. Udah nyak, mai aku yang mudi kia. Nyulu lah. Boleh lah kena ikan. Malah nyak, leban air keterang keliak. Nak bakal dia tahu. Dia tahu nyok. Kamu nyu keruah.
0: Keruah,
2: Udah nyatari nyuruah kami dua. Udah masuk air sungai Sitai. Kini masuk sungai Sitai. Rindu mendaikannya tegari yang alam perahu.
0: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tak tinggulin. Kuya nama di ngusik perahu. Lagi lah buah kai aku. Nakai aku ngasih ngusik ku aku. Sekitar ini nyuri nyu. Nai ku aku sapar aku ayu anturi tua. Ku aku. Dini bisi orang. Antaunya kuya. Aku ke segi takut. Daripada kata. Senyur reguap reguap mura ke kayu wah.
0: Apa ne?
2: Itu di perahu kena nyuling gua linggu.
0: Okay.
1: Bisa dapat dah.
2: Udah nyatari. Benar aku main pulai. Mendak main baik pulai. Lari keluar aku. Apa aku yang salah aku nak tunggu lintai perahu. Pangkak ke tebi. Wah aku lagi lah badai. Ya. Nama adik. Ngai mendak ikan main wah aku yang. Ngai aku kemudi takut aku dengar deh. Aku kan gua berguap urnya nyu berap rap dan gua perahunya ke detekuang sungai wah aku
1: bisa dapat dah
2: ini dia na antu ya nada yang mengawa antu di nana ngawa ya urnya nyu geli aku tak pula baik aku pulai nyu punya wah ya nyu kayu tu sayang kami dua aku ngai mudi aku
0: tunggak pangan dia ya, kayu wah
2: ya. Seminggu udah nyak, dengar bisi orang mati kami serumah. Senera orang nyak. Mana yang? Mana ya? Laban lemah siti. Asal pedak mana yang utek kedengar kami luar gur tu. Senera orang kepalai. Ya. Nyak aku nemu tak kuat. Kamu tanya nilai dengar. Aku tua itu takut maku.
0: Takut ke nyak mesti kepada kenyak tarik ni. Nyak mesti ke ngacau seruai tarik.
2: Nyak meh. Semangat orang kekap arai. Udah nyak mutung geteh kat kami dua. Kebun Cina. Laban main pajak dan mulia kemayu gai ai. Geteh kawin. Jadi aku tu bukit seberai. Nanya tadi ngerjang-ngerjang ku tinggal teh mau munyi.
0: Oh.
2: Munyi ke nyepu juran.
0: Oh.
2: Oi, oi, kaku ni sih, ni sih. Ku kan nganu ya.
0: Hmm.
2: Ya, nanti nyamun apa tu kaya ku. Laban nemu aku buyan.
0: Hmm.
2: Dah nyak tadi. Ni tadi, ni tadi. Sekali minta peda api. An api anu, kaya ku kita mata ya api ya. Tengah-tengah-tengah, berpucuk kayu.
0: Oh.
2: Tarari makuna binai na bapai, ulai ke langkau. Udah datai langkau. Lalu kami rindu. Sekali ngangau ni deh, ni deh, udah temu udah putuang nyamut nak meh. Ni aku dah nyamut pupuah pula ya ke langkau. Ni udah temu, kirakan uluang aku, aku dini bisa ngerja mayu.
0: Au.
2: Lepas aku takut.
0: Au.
2: Aman tadi, utai puma bisi senera pancut, ni bisi orang kulu pilih kemati.
0: Bisi tak pada, ah bisi tak pada ya amnya.
2: Aku, kena kurang, antuk rasa.
0: Aku,
2: kiaian mata.
0: Aku,
2: agi kemua, tinti yang kena mutung. Seberai mukia.
0: Aku,
2: Ya, mesti kepengingat aku.
0: Dia tu nadai gay nangkal loba aku ni raja.
2: Ah?
0: Nadai gay nangkal dia tu loba aku.
2: Oh nadai, lama aku dah kalah nangkal.
0: Ni doa dia nangkalnya, gay bisa iknya kini.
2: Ah?
0: Doa dia kenangkalnya, gay bisa iknya.
2: Ureng, nadai gay dia tu.
0: Ah nadai gay ne.
2: Aau. Yang dia boleh kenangrei.
0: Aau, aman aman.
2: Dia kena nangkal semua. Tapi keliak getes di nama yang semua.
0: Amat, amat.
2: Ratu seikal.
0: Oh.
2: Main pajaknya. Sebulan di sini pajak. Dua pikul. Tapi keliak ngena pikul, ngena kasti.
0: Au. Oh.
2: Keliak percaya dah aku nyebut. Getes sekati. Baru 60 sen.
0: Oh, ne.
2: Nanti getes baru seringgit 20 lah.
0: Au. Oh.
2: Keliak.
0: Au. Oh.
2: Mulia ke Cina duit.
0: Tapi
2: Cina. Pada peinan yang ngerjeng.
0: Tang menyampaunya besai mayanya seringgit lebihnya.
2: Au gula muda kelia 2 ringgit setengah.
0: Ya.
2: Beras gantel 5 ringgit.
0: Ya.
2: Beli beras kempau kue.
0: Au.
2: Kelia.
0: Nak bumai.
2: Barang ya. Ini muda kelia. Nyamai.
0: Nada bumai.
2: Au neto 50 baik di nada besai nya ada berapa?
0: Amat amat.
2: Saya panu sekilo. Ngau sayur, dah miah 50
0: lah. Ya, amin.
2: Si keliak, amat nyamai. Kula getih, umam.
0: Kenapa? Oh, nanti 50 lah. Penuh badoaknya, Arif. Nanti 50 ringgitnya. Aku,
2: keliak. Nanti mutung getih, hari hujan. Ngumpul kau getih, kami dua lah kebini.
0: Aku.
2: Ngumpul kulat.
0: Hmm.
2: Udahnya renam. Seminggu renam. Burek, ya. Panjur kulat pakai.
0: Ya.
2: Alu India nyau kulit nya.
0: Au.
2: Mama ngemak do guninya bisa ke meni 10 ringgit rega. Udah cukup nya.
0: Aman.
2: Kelia 30 ringgit nya lanteng meli gula, meli kopi, meli minyak makai.
0: Aman, aman.
2: Lau naga meli. Iga aja. Asal rajin.
0: Aman, aman.
2: Undang nak meli, ikan nak meli, kelia upah nak sebut.
0: Aman.
2: Komedian lah sebut. Dia tahu. Kak yang masih lengan. Dia beli komedian. Layu nampak.
0: Aman. Okey, Raca. Okey, Al.
2: Al, nyajat.
0: Minggu baru.
2: Terima kasih. Aku suai deh. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Bye-bye.
2: Lengau, kukangau.
0: Al.
2: Ya,
0: kalau
2: radio.
0: Ya.
2: Ini lu ketawa.
0: Oke, minggu baru ya lah. Tahu telepon baru?
2: Oke.
0: Oke.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, selamat malam. Ya, ya tadi Raca, Ari, Miri. Suwaih, aku lah yang kita datang. Ya, tadi, Mel. Puh, Mayu harus ke telepon buat program tau. Nak ingat ke nama ya, ne?
1: Ya.
0: Tang, nyawa sudah ya, ditemu. Okay.
1: Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa, Wai?
3: Rahim.
0: Oh, Rahim. Selamat malam, Rahim.
3: Malam.
0: Oh, Riz Rahman. Au. Wow, oke Rahim, sampai tidur wak nene.
3: Kemudian aku akan sekam saya eksiden tu lah.
0: Oke.
3: Makanya dia banyak so, kalau banyak.
0: Nang awak, aw?
3: Tu cerita pasal aku isi siku itu kadang. Ya kita beradang. Tak nak sempat mati ke klinik swasta. Dah sempatnya beradang dia.
0: Dini tanya-tanya di soba kucing.
3: Siapa klinik swasta siapa?
0: Okey.
3: Tak mana? Saya kunci buat kliniknya.
0: Ah, ni buat sebut aw.
3: Ah, jadi balik hospital. Balik mencuri. Kira ke polis kira. Brought in dead, BID. Jadi malamnya aku lebih pukul 1 malam. Doktor agak aku. Dia agak pulih kaya gambar hidup dengan pati ada orang kaya. Fotografa ya polis. Dan mesti kena fotografa polis secara resmi lah. Jadi kau pedak aku dulu aku buat bersyuri ya. Gak pulih ya. Tapi aku boleh ya. Lepas kita dah gambar nanti pukul 8 pagi ke kau. Jadi siapa dah pergilah ke besi tukar sas ke ya. Okey lah kau. Kau pernah pun dulu lah kau. Sudah aku dulu kau geli lah. Kemudian takut kaya lah baru. Dah masuk aku mencuri. Boleh ya kau aku lah. Baik ke mana? Dah lah. Tapi aku peti-peti air dia, peti jipa banyak kan. Tapi aku keluar. Sempat aku je lihat kuku lengkap di tubuh dia tu. Tapi kau orang. Kita ya. Kuku kena ke tubuh kau orang. Tak malam dia dah dah. Nah, tapi aku buka aku kain perut ya, duduk perut. Agak tinggi perut.
0: Nama anaknya lagi dalam ni aneh.
3: Dia dalam dia tak hidup dah mati. Mati lah dah lah. Tak ada tali nyawa lagi lah. Jadi tambah boleh. Bila boleh dah gambar. Gambar boleh. Terus lagi tinggi. Bila terus kecil gambar kan ya gambar. Cepat-cepat sudah. Ya, aku tinggal di klinik dalam. Impan lagi. Nggak tahu lagi. Masuk dalam lagi. Buka pintu peti lagi.
0: Klinik nuan?
3: Klinik aku boleh dah kebun pula. Okey, aku tahu ya. Impan banyak dah aku. Tiga orang aku. Tapi ya, enggak. Ya, lu kebun pula.
0: Ya, mudah habis pengawal ya.
3: Ya, gambar je. Ya, takut ku
0: set. Nadai ke ngacau?
3: Nadai.
0: Nadai ni.
3: Ya aku semangat yang uji betul-betul uji semangat kita sebenarnya.
0: Aman.
3: Ya aku mau utai aku dah teluk dah dia lagi. Awak takut ku?
0: Geli.
3: Apa pergi mati aku je.
0: Geli gini.
3: Geli saya takut lah. Ya, tidak ke pengalaman aku ya.
0: Apa boleh buat aku deh Rahim yang sudah tugas aku deh.
3: Maka orang mati sudah dikubur 3 bulan ya. Digali semula. Mesti aku tengok pesawatnya.
0: Kalau kena?
3: Kalau sekali ya.
0: Kes polisnya?
3: Ya, kes bulan. Dia dah di kubur 3 bulan.
0: 3 bulan eh.
3: Jadi bisi malah ya telefon baru. Jadi mesti mahkamah masuk galis sebulan lah. Masuk saja.
0: Nanti 3 bulannya lagi berkeni tu buah kita pada kan?
3: Tak ada, lagi-lagi saya isi dalam lekat tu buah lagi. Dah lucak tu buah.
0: Awak lah.
3: Awak. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kak gigap bukti ya. Kak gigap peluru masuk bulu tubuh ya. Oh, jadi dada di mudit tubuh ya. Lepas itu udah lucak lah. Minta kita gigap peluru ya. Oh, boleh peluru sikit boleh jadi lah. Kita bukti ya. Ya, kira pengalaman lah itu.
0: Aman.
3: Okey, ya, dia.
0: Okey.
3: Dia sebe.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Rahim. Okey. Ya, okay, nama Rahim tau subak ya kawak bilik mayat Mel ya nyaga bilik mayat di Sri Aman. Nah, jadi tentu umi ya mayuh macam nama tau bangkai orang di nama tu ke di pedak ya tadi macam-macam orang ke mati sakit mati pebadi tak ke kejam lah bang kawak pilih mayat kita sama nemu ni. Okey, halo, selamat malam. Halo wei, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Nayin eh.
4: Au.
0: Okey, selamat malam Nayin. Ya, natai baru malam tu.
4: Natai ino ni kita.
0: Juga ngau lah.
4: Mama ninga, mama nak cerita ninga, mama ada kuat sampai ke ambil.
0: Ambias ni. Juga ngau malam tu ni.
4: Aau.
0: Okay, terus berengkeh sama dia.
4: Yang dia suka cerita lah. Ambil tidak ni kemunya. Tadi bu, bu. Nyadikku biak dia punya rumah dia nyadik betul biak namanya baru juga berjalan ya. Dia kebiak dia aku kami tetap dekat udah nono waktu kena biak saya tahu jadi kami tetap dekat bertanam kat nanam jago dan lazam tidak ini aku nak utuh bertanam putai maya udah nono nanam jago tanam ke semua lekau tai nanti sabi rampu lekau tai kena tanam di rumah tanam kan tu hari pagi kan tu tadi ya muda tengah hari lagi semua kaki rumah nak ke tanam dia aku yang memang yang baik ni kelingkau itu baik tanam aku tu ni tiap pajak lah kan tempat itu besar ni nak buat adik tu ni tiap kekumai tengah yang udah tengah hari tadi kira ke pukul 3 sampai kena ada yang naik jam kalau kami naik banyak kena mua hari ni balik mua hari ni nak hari ni pulai agak ke kami tu agak dia rumah ni udah nyak ni balik ni dah mua hari ni nak cuma mati kena hari ni kak kudik bayi pulai je nanti yang ni tiap karena gue pulai kita ke air kami air kuapnya kenalai kami tanamnya mua ayam kabayangnya seberai ni mua punggung baik ya kami itu tarik pulai baru kak minta dua peminta juga ketiga peminta kami sudah pulai tadi ribut mari talat ribut
0: kode
4: kakak bakal ngau hujan punya adik tu yang ke rumah tu tadi nak baik tu tegar jalan ini rumah inai tu ya tu tadi nak tegar jalan ini jatuh kami yang kami datai bak titik umai ayah aku nya ayah aku tu rumah kami dia tu rumah nak buat dikit kami kata ke lari ke ribut nya laban balat amat tunggu nya labu kin dia ke namanya rangga sayu nya tunggu minyak ke labu dikit kami kata ke ya kami tu mahu dah lebus ni ni tak kumpul maka yuk kabeang tak ingat kami ingat tak kami nak tinggal yang dia kami tak belak nikik dia nanti kami tinggal ambil kami mati. Sampai kami datang jadi panggil kena kena kami nak tak habis terbaik mah keribut buat semalat ribut kau aku kudik lalu hujan ke batu laban nyumai nak kenua kami nak tegalan baru dah tunur tapi keluar tanyak nak namanya tanah atau burek tanyak namanya batu nak labuh dari langit ni punya Ngap batu hujan ya tadi. Nyelah buah ke batu. Baka batu ilaunya meluncung baka batu ilau. Kita tuh tai batu. Aku takut, takutnya nyampe aku. Takut dia nyari batu. Sampai sampai besar. Ya, mau kami lihat tadi agak ribut. Semua tangi ke bak pala paminya. Nah, mes terbaik. Rasai bak punya umai datah dia. Pak malak ribut. Takut-takut kami. Tak dengar apa semua. Nanti kami tinggal kami hanya mati. Tak ambil kami mati. Nanti pulai kami. Ini tak kami. Banyak tu dek. Namanya batu tu tadi dalat amat. Wah umainya. Lalu nama takut ke dia nyari batu dengnya. Ibu kemade puji pun penuh kemade. Ba batunya tu. Gugur kami gak kata apa dengan ba. Bapak saya batu airnya celap ya. Baru meh kami pak hujan di pon begini hujan tu hujan ke batu ko jadi
0: hujan hujan tekan ayes tekan
4: batu banyak tak nak boleh labat batu ko lalu akik tu tu tadi ni akik kami tu pak pikau ke apa namanya alu tu tadi pikam ke tanya ibu punya ni pikam ke tanya dia tu hanya di jadi tertua jadi lemahuang ko ngamiknya kudiknya ada tikam dia ketanyu udah nyak mau metu kudik ke ibu pun
0: alu tikau ke
4: ini ya rumah kami so laban kerja sana ya nak nemu kita ke rumah amat takut nyak mah kita ikat tusi ku ngangkat semangat kami
0: amat lari kudai
4: salah tadi laban menyari ketuk ke empai tegal baik kami lari nyak minta amat
0: Oh, ya, ya, okay, Nayan. Oh, terima kasih, Nayan. Okay. Ya, selamat malam. Nayan dari Julau tadi. Suah, kau kita ini muka ni. Nama tu tadi, masa kudai tadi ni. Tidak, semuanya tadi. Okay, nyawat kangau ke bukai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ada ngawa ya 082258633 ngau 2586344 11.20 minit malam. Nya nak berasai ke kita itu ni. Nyuka ngujung ke awak kita datang lagi bisi awak nak kita ke dekat bercerita. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Kim.
0: Selamat malam.
5: Namun berita tu aja.
0: Oh berita mana? Mana mah? Oh, puji Tuhan mana? Gerai.
5: Aku sepas kan?
0: Apa tu? Okey ubang kai?
5: Betul.
0: Okey ubang. Data baru malam tau?
5: Data baru. Jadi cerita. Data tak ada dengar aku aja.
0: Amat. Okey.
5: Tak ada dengar ketua. Rindu dengar. Cerita pangan diri tu si kibak kanan.
0: Amat nyuka ngau orang ke deh macam-macam cerita. Okey, jadi ngenuan ke sekali tu deh.
5: Pandak tu kan.
0: Okey, au nada ngau.
5: Satu nyata amat amat.
0: Nama atau?
5: Jadi satu jadi.
0: Si nuker lah kiuban. Si semak radio nak nada? Halo kiuban. Halo, bisi semak radio nak?
5: Nama teman tu dengar tu kan?
0: Ya, meh, bisa semak radio ke nama anuannya?
5: Nama dengar radio aku.
0: Dah dah ini? Okey. Oh, terus ke dia?
5: Teman tu dengar. Teman tu dengar tu sama?
0: Dari tu dengar. Muji cipun baru nao. Okey, buka besi nangkap utai entar ini.
1: Ya. Ini kunci baru Kiuban.
0: Ya, arah Kiuban telefon baru 8 bunyinya tanya entar ini. Bunyi ke baka ya smart radio atau ke besi nangkap utai entar ini. Nada itu dengar dah. Okey. Bunyi itu ke. Halo.
6: Ya, hello.
0: Oh, okey Peter.
6: Ya, lama dah
0: susah. Tuai rumah mel kau. Bisa ke ya, ne?
6: Mel dah.
0: Oke, sama malam. Lama berita nan ke pita.
7: Malam berita tu mana? Minat jadi jerbu tandanya nyamai saya ke negara aku.
0: Amana?
7: Ngai ke klinik atau bisi ubat ke beli dia.
0: Amana?
7: Di klinik saya penuh dah. Lebang dah jadi. Pama di pagi ni pukul lemai.
0: Aman. Ah, oke.
7: Jadi Arab sesuai di gerai nyaga pengalih pegang kita ni.
0: Oh ya, nak kau kena tahu puji Tuhan
7: lah. Malam, kita ke malam tahu kan ini kai cerita kau tu, yang aku tinggal dengan semangat muda orangnya.
0: Okey.
7: Jadi mainnya sebab aku ke kai muni kau ujung tahun 90-an tu deh. Jadi cerita tu aku tahu. Si Cina dua kau entah deh. Tak kagin tadi Cina yang sampai jadi. Kapan aku nya lah untuk buka kapan lah dan tadi terus ngapa orang dah baik pun mengintai orang kena mung saya semua sampai akhir pada nanti tenung sampai akhir nak mengintai aku mengintai kena bersungai pagalan ya apa mana kau mengintai mesti utai tenung acuak mengintai sih orang mengintai nanti ya aku boleh tadi cepat dia nyawa karena nemu besar nemu mien tikau kayak kayak baru kan nama dengan teh kue ikan kok. Kalau mau beli kedai kue yang sayang ikan ini kue. Lain orangnya sama minta sama macam buat jadi boring kue muai kena stress.
0: Aau ne.
7: Minta orang kena tinggi tay ane seluai baik.
0: Aau
7: Jadi dia minta tadi minta yang kaya sungai tu mana? Jauhnya lah si sejam lebih ya. Tapi sungai tu mana itu tadi? Sungai Ulu Karangan. Tapi yang bersih belum buat. Sungainya tak dalam. Taraka yang besar lah bah bentara ke sebiak sesbia. Nanti kami Ulunya petajuannya. Bisi titi jembatan hari lagi kamu nyari jembatan kena orang yang kaya punya.
0: Jembatan gantung kai.
7: Kai jembatan tu jembatan kaya. Nemu kita jembatan safety ya ke. Penguan ingat atas yang mau bersihnya.
0: Nih ya nih.
7: Bisi jembatan bersih bangsa lama coba. Kayak begiannya kekuatan yang ingat atasnya bersih yang kibak kanan. Kena orang ngantung ya deh. Asyik ya. Laba sungai ini tidak dalam kena orang agak deh. Angkat saya benar tua kami tiga ngintai dia tadi. Satu semerap utai nilai itu.
0: Bu?
7: Nama hanya ko? Ini nak ada yang berda safety jematan ke bab atas ini. Masa angkat ke tinggal ke ginti. Di nemu jematan yang tak tetap di tujah luri balik.
0: Okay.
7: Dapat ukai patah namanya tadi. Tak bincuk di tengah.
0: Okay.
7: Ya lama ni nurun ke, lama ni nurun ke ya. Lama kekuatan yang nyata nanti terputus nyatanya nada daya. Ya gaya nyata dari ubah ya kalau milik kita ke nangka kuang baiknya. Lama ni nurun urak lalu datang ya. Ya kedai baluri murut jadi warau kita tu. Tapi di tengah tadi ya. Jadi kayu balik tadi juga nujuk tengah ya. Rumah luri ya. Lalu ini betul yang deh. Nama gitu. Kini aku nolong kaki ya. Kita sepiat kaki ya. Nanti ya labuh ke baru aja ya. Jematan. Jematan kanul. Jematannya tadi. Nyong kanul. Jematannya. Bah. Kini aku tau. Menjadi nolong.
0: Menjadi ya.
7: Oh, enggak nyata ya. Bisa 2 jam, tapi nanti aku ada mata aja. Kuliah, enggak menyadari. Ini ngapa datai utainya bukit. Ini tetap utainya, mau utainya. Ini aku tak lipat, ini orang berubah. Laju utainya.
0: Laju, kan?
7: Laju. Ya, dia berapa anak nemu kita. Dan kejeribannya, nak duduk pada aku berjaga yang ya. Pendiah duduk, kayaknya bisa. Oh, sebabnya. Datai dia kalau banyak seberai nak jumpa orang lalu duit orang kayu dulu patut orang pan ke tu kayu.
0: Au nyelamat ke nya tadi.
7: Ha?
0: Au orang nyelamat ke ya.
7: Nyelamat ya ke batayak.
0: Au.
7: Ya mudahnya tadi kami ko genggam semangat kami.
0: Au.
7: Ya ke de balurinya lebih ge ya.
0: Aman.
7: Udahnya, udah. Udah lu kayu nya apa ya? Baru renguin lori. Ya, nane mung taya ge ya.
0: Ya.
7: Lu kuat ya.
0: Yo.
7: Baba ya ukai orang mata kiap kali ku kaki ya.
0: Au ah.
7: Udah tadi tatari ya orang. Ukai tari bagadainya. Ya mudah tadi tadi ya. Ya matanya puat nak pempatah.
0: Yo.
7: Ah. Patah puat nak. Lu melembab ke baru.
0: Kai.
7: Apo ko kami?
0: Heeh.
7: Ya murang kemai ora kemuka ko dai bala. Menawal dia yang muka usuba menyanyi dia mukanya di sini dia nya tak kepiat babetnya nya nya beriak nya nutuk kaki ya
0: berapa kaki peninggi jembatannya kaki pita
7: peninggi jembatan berapa aku habis 20 kaki berapa aku
1: tinggi ya
7: bak maya ya kedua-duan kada ya lagi kedua-duan ya kada Bapak ya seti ya data sini deh kekuatan ya berisi yang ya. Ingin kengan tuang ya.
0: Lama ya kak nengahnya tadi ke lantai ya.
7: Nggak.
0: Lantai.
7: Ini kurang tadi. Udah curi-curi makan jalan. Main kayu balaya. Makanya kalau main wah ini.
0: Au overweight punya kurang.
7: Nanti ibu kayu overweight. Sikit lah udah overweight lagi kayu balayanya dia.
0: Sige, sige, okay. Sige, okay tengah lori wala.
7: Ukainya.
0: Oh.
7: Namanya mukai kecuri itu. Kali ndak tua nyelapa deh.
0: Au.
7: Tuke kekaya tua pin cacat. Nama adanya tadi kami pode manjuang mata pun selamat kasih ya.
0: Aman, muruat tadi.
7: Muruat tadi ada. Babak. Kak pemerintah tuke yang anti jematan.
0: Wow, aman.
7: Tiga ganti ya.
0: Kumpulan orang aneh.
7: Udah kampuangnya, kamu temannya balam murut pada bapak sumpit tau nyana macam deh.
0: Oh, bus agip sumpit mayanya aneh.
7: Murut darat. Bakal kita, daya, ujian bakal balas kita orang belum boleh.
0: No.
7: Agip silat orangnya mainnya.
0: Wow, aneh.
7: Oh, nanti
0: bukan apa yang mau
7: makanya
0: kau berani dengan orang
7: Oh, agak primitif apa? Abah lihat pagi ini.
0: Oh, out nih.
7: Setelah parka dia nanti dia nemuai kesibukan kau deh. Bisa kita bawa saya baru way dia. Anak itu dulu aku tak kerakai, dia kan betal deh.
0: Ini.
7: Kotak bahasanya mau tuh tua sama deh. Dulu aku tak kerakai dia tak pedel gitu, tak pedel untuk bisa peduli aku ya. Anjing ni kau kayu balak tu aku. Nanti kayu balak keseh. Kayu balak keseh nanti tidak main. Lepas ada jalan bukai. Tadinya pasal cenumnya main main ke keningau.
0: Au
7: Nada jalan bukai menuanya.
0: Nada jalan shortcut, nada jalan yang luar.
7: Nada. Lepas menuanya ditekut banjaran kolokanya. Nada. Tadinya pasalnya apa? Palai tetap berunsai. Ambil kedai. Nya ni cerita aku pengalaman aku dan genggam semangat kami genggam semangat ya ni kerja lebih agai.
0: Kalau aku tak
7: ada kaki ya anjur.
0: Okay.
7: Ni kau putus aku kali aja pelik punya.
0: Agi hidup no kini murut yang dia tahu ni.
7: Bisa minta ya deh nyung lalai pun. Agi hidupnya tak macam ni. Bisa kasut kena ke penjingga nak
0: kata
7: ketemu kita.
0: Oh, lagi bisa ya, ya, nah itu dah.
7: Itu way ya, nama saya cakap. Okay, aja cerita aku ni.
0: Okay. Okay, kita. Selamat malam. Ya, okay, kita lama dah nak ni. Okay, tambah orang ke nang Mayuh ceritanya tadi nama ya.
1: Iya, rindu dengan cerita.
0: Nang laban Mayuh menuang kodah di tujah
1: menya tadi. Iya betul.
0: Okey, halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam, kaban siapa?
8: Satu.
0: Siapa? Wei.
8: Bakir satu.
0: Oh, Bakir. Okey. Kalau cerita sebenar tu Bakir baru ya tu.
8: Baru ya, nanti boleh lain.
0: Aw ne. Okey. Aw, dia. Nama cerita aw.
8: Ngenang ke tahun apa itu lamunan 2020. Terus kemarin lah.
0: Tahunnya kemarin. Okay.
8: Aku tu, anggap saya rumah dia.
0: Aw.
8: Kemudian bini aku anak aku ngau. Dan yo kami itu tadi. Kira jam 10 lalu lah ngau tunggal aku nya.
0: Aw.
8: Pulai, beri. Not tu jauh kok dari rumahnya. Pulau lebih rumahnya sih jalannya.
0: Oh, nak jauh ah, mana?
8: Nah, ya, aku mek lampu city. Tunggu aku dulu.
0: Aw.
8: Dengan aku kata anak kok. Tu kena lapik api tu. Kau mula gaya aku nanti. Jadi aku ngau tunggu aku di.
0: Berdarat kita.
8: Berdarat. Nah, no, jauh. Nanti dia datai. Aku lo buang ke atas.
0: Aw.
8: Ada dah lampu dah beri gana aku punya. Nyalai aku ke atas punya. Kali untuk tata was utai.
0: Wih.
8: Tata was.
0: Aw.
8: Aw, bakal orang pukul 2-3 punya lah. Tak jalan aku. Yang pasal ni biar siku. Besar ke mana baju. Halo. Nitiah tu. Kata ibu pasal ibu siku kok. Lu jalan kami. Ya wana rumah tu jang sebenarnya.
0: Au.
8: Ayo so ayo. Gue tak tahu aja. Tahu aja tu ayo.
0: Nuan nak ngalalanya. Okay.
8: Nak ngalal. Ngalal. Asai ku jalan aku kalau biar si setengah jam asai ku sepi aku lah. Tengah dah tak asai. Tahu tak nak tahu as. Bako ke orang lemah hari lah. Ku tiga ku empat nyok lah. Jadi aku ke ngejang hari itu sira tiga nyok tadi. Nasi kepala ada orang. Ada yang kepala ada lagi ya. Nanti aku keluar lagi, lu jalan ke atas. Ini aku temu ke dunia, biar berikutnya. Lu jalan. Tanya aku, saya tahu aja. Jalan ke atas. Kata lagi, lu muda, niang ini aku subuh. Itu aku, ayo norenya, tanya aku, saya tahu aja. Namanya, ini aku mula. Kata jalan baru untuk siku lagi ini aku punya aku mana mbak siku lah nang lalu tak suka tanya aku nak nyawun lah nak nyawun tanya jalan ke atas tak lain lah saya tu lepas aku ke bisa main sepuan kanik ku sepuan dengan polis ku semua nulis lain lah saya tu ku ketil sepak ku biak ku pol ku nadai lumur nyok kok. Kok menjadi kono uliah kok. Menyok. Simpan ku telepon. Kali mendatang petang kunungan. Tak petang yo ku 10 lebih malam lah. Tak petang ni cara tu pulai aku. Dan telepon bisi aku. Aku pun ada terpaksa muk. Nak mu cara mukut api telepon kena tengah kan. Napa lampu ke ada beri anak ku nyo. Tak jalan-jalan ku. Ambil ku selipo ku. Selit ke bawah jari ku semua. Tak ngayap ku non. Tak ngayap. Tak ku ingat ku no ngelayang sungai nyo.
1: Si masa sungai.
8: Lepas kami ke. Si sungai mo. Ngay sungai yang lain. Jalan-jalan. Nggak siap di rumah orang. Aku kuang ngau, kuang kutu, nata bako kecikal orang. Mana yuk, sidok yo tadi, klik pun. Malo kapan ku ingo aku, ngau ke rumah ingo aku, malamnya. Nada ingo orang ngau. Mati, kutu kutu kudin. Ini cara kutu pulai, tak ngalah ngalah yap yuk. Kalau minta api,
0: minta
8: api 10 orang.
0: Hidup
8: aku tu, ini no rumah tu, ni pun jalan tu, pasti kurian. Kan saya, saya. Kalau aku atai, baru rumah. Dah kok, ih, rumah aku tu, pasti kurian. Hidup lagi, hidup aku.
0: Aku,
8: dah kok, saya pun ke polis, dah yang hidup aku malamnya. Ini atai rumah. Apo selamat lah kau tu kau tu kudian. Ini aku satu dari kau tu kan. Dan saya nak jalan lama kami na kalau kami boleh masak na jalan rumah kau
0: deh. Aman aman. Kira nu antu taban kau rayang tu tadi.
8: Nyok lah. Nyok lah kau lalu ngam nyadi kau bisa belian sebab kau lalu kami semangat kau pulai. Tahu nangi ke nyok ni mana yang madah ke? Alain tu buyu kau yo. Nanti nuan nitiah sih lah yo, nuan ada yang mendo ini nuan riku nyo, nuan nak nemu lah kau yo.
0: Kau
8: menang mana?
0: Tang
8: ini ku riku yo, nada mati lah, mau dah mati.
0: Abad aw.
8: Nya jalah pengingat ku ke, nya.
0: Taban korang mana tu tadi ini.
8: Taban korang.
0: Nasib ke pulai baru.
8: Tidak ada. Tapi yang aku, aku ngangau kuang ku nolak jaku.
0: Aman aman.
8: Nolak yang Allah nolak. Palu aku yang nolak kuan.
0: Aman.
8: Nolak sih dok ngangau, ngangau sih dok ya. Iya aku.
0: Engkau bukannya orang kudu tersat malah babas ni nih. Bukannya undur baru nyenang suah tengah si daya ya deh.
8: Ya Allah ya ke melihat manang yang madah ke lalai itu kan bok nuan hati nuan mesti ngelau ranyo nemu nuan umurnya ada mati kok yo. Ya aku selamat aku pulai aku mendo api rumah orang dan nemu rumah apa aku kayak rumah kumpul dia ya. Tak aku ingat aku nak ngelayang air.
0: Aman.
8: Okay, Sam. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baki mana cerita adanya? Okay. Bisa cerita bukai lah. Tahu tu sih ke?
8: Okay.
0: Selamat malam. Tanya Baki dari Seratu tadi ni Mel. Kau amat berkenya orang kudu tersat-tersat belah babas.
1: Ya.
0: Laban nyo dunia bukai pada tadi ni.
1: Tahu nak yo tanya ni Sam.
0: Mata kita ini kali
1: ya.
0: Yo ya meh laban ke kak mai kita ini banyak tadi.
1: Hello, okay. Selamat malam.
9: Halo, selamat
0: malam. Aki Wan, Bujang Sinengenang. Bujang Sinengenang. Aki Wan. Bujang Sinengenang. Oke, Aki Wan.
9: Atau cita terlama, cita terus.
0: Oke.
9: Yang lah 86 Subah.
0: Aku
9: kiri Semunjan.
0: Oke.
9: Lalu Semunjan itu kami. Malam.
0: Malam.
9: Kami ya. Nanti malam pulai. Lapan naiknya. Air surut. Biasanya air surutnya. Namanya hebat naik pulai. Nanti tanya air datang kami. Nanti yang nam ingin.
0: Bekayu lah.
9: Yang enak kayu uang. Tak kayu, kayu kami kiri. Tak ngejut, tak sebakar benar. Tak terasa apa benarnya kalau ini aku. Kalau buat, lapan pasti benar. Kalau buat, ya nanti geras. Kayu uang kami kiri. Tak ada lagi ya. Kata aku masuk sih, aku kapan tua aku. Kenalinya doang kena. Kita nemu tadi ambil kayunya. Jadi pengen kuahnya kena. Udah bunyi kursi mentah. Udah terum kata kulu kami sikit nak. Baru dia kenali. Apakah melah air benarnya.
0: Itu ngaluan nih.
9: Ngaluan. Pulai kulu. Kayu benarnya. Kenalinya ngeruan kami. Yang tergengam semangat kami. Kami empat nyana.
0: Raja kenalinya nih.
9: Udah tengah malam kayak pulai. Anti batas ada wang dah hari siang hari tinggi madah pakai tua kanya kenalinya ada wang dua kok cekok nemu cek ambil kayunya kena kena kena bapak kena ya nya ke kuat kan Nyajak cerita aku.
0: Okey. Okey, Kik Wan. Okey. Nyak tadi Kik Wan. Nyak hantu wai tadi deh. Mel. Okey, cerita macam-macam cerita ke malam nyujujuang tu ni.
1: Ya.
0: Okey, berdau kita nutup ke agi meri awak siku dua dagi peninggal kita.
1: Mhm. Boleh terus telefon ke konti Sam 082-258-634 ngau 258-633.
0: Ya, ke agi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita. Okey. Hello.
10: Hello.
0: Halo, selamat malam. Siapa tadi?
10: Halo, selamat malam.
0: Siapa, Wai?
10: Aku dari Sim.
0: Aku Uban tadi.
10: Okey.
0: Nama
10: kena terang, Sim.
0: Terang tinggal.
10: Tadi terang?
0: Terang. Tadi, baru ngay nyadi ya, Mai? Dengar.
10: Kita terus,
0: ke? Okey, terus dia, Aki Uban. Okey.
10: Nak banyak itu, tapi tu. Mereka tu. Cerita benar. Saya pelik dengan cerita orang-orang yang meninggal pun pelik ke. Jadi sebuah misalnya Injan anak jawan dia di di bakuan dia. Abang semua orang kena apa bakuan dia bakar rumah tinggalnya ne. Orang-orang high school. Jadi Injan tu bisa anak Indo tiga ikoka. Jadi si ko sudah beranak. Jadi alon tu anak. Anak ni dua. Ucu apa yang sungai rai. Jadi ya jadi mana Injan bernama Cupid. Sekali ya beranak dua, tapi dua anaknya. Anak dua tu sama Cupid, tapi dua. Udah yang ni percaya anak suaya. Bisi pergi lewat belum ni kopi. Tapi ke udah siko, tan si ah dapat dah sudah ya.
0: Kau.
10: Aw belum ni ni jah, ni kopi ni jah pagi ni. Ni lo ni udah ni, baru selesai ni lo. Udah ni, ni dah kau dah ni. Aku tu minta babi kau ya. Tang hati ni ada babi. Melihat dua pesawat di kantor mereka ku kerukurannya. Halo.
0: Aw, bisa ni enggak?
10: Aw dengar. Jadi, enggak ada yang dah kedalaman. Mandi cuci itu. Bisa babi kami, bisa babi. Enggak jadi dengan anak kami, anak menjadi aku. Pihak aku. Aw, kita bisa babi. Aku mereka babi. Terus kita dengan babi melihat dua kantor segera mereka. Kau kena? Tahu. Tahu juga. Bukan kita mesti tahu ni sih.
0: Tahu ah, ne.
10: Nada je. Orang kena cerita tu kan nada ya. Si orang bakuan, ini orang betul. Orang Malang.
0: Tahu.
10: Orang Nipa. Nga orang ke singgah nembu. Ia kena di sini ya. Bukan mau cerita tu. Udah nga. Udah orang yang itu kopi pantut. Nada beda ke? Terjun kai orangnya.
0: Nada beda ke?
10: Terjun kai.
0: Oh.
10: Beda betulnya. Ini babi saya lah. Ngai kena cukit di kau ikut tapi yang damai orangnya. Beda beda babi. Aku damai saya ya. Ngaji rumah tinggi semua orang berkuangkan. Tapi aku maksudnya, aku di ruang semua orang. Damai saya mintunya ke? Nadinya tadi orang kenikai ngelih sedang tadi bayar
0: antara ini?
10: Bayar. Tanya ini siapa? Mudahnya bertanya. Itu saya ame. Mereka bawa saya. Jadi mengapa orang muda aku bekak muda mana bisa muda ke sebelah air. Tidak orang sebelah air aku tu dah tahu kena kena perahu. Kena buat air kan. Mena main piring. Tidak kena duduk saya semua tanya. Jadi bapa babinya buat kait. Baik air baku. Udahnya dan baik air baku semua bersambil baku dia. Lihat mana aku bersambil berbuat. Tam buah aku sikit bermain lagi. Sikit lengkap lagi. Sama tu buah. Gantai utai kucing juga perahu. Ila ko si ko din. Sila ya sigin kan daw din na man ka ko. Ko ba ba ay da ba ay ba ko. Sila ya bak biya man mo ga lang. Ba man mo ga bak biya. Ha bak ka benda benda biya sa nda ko ko ya.
0: Au.
10: Uda ko temu adu ko to adu ko ya. Tari sila prawa na tari prawa tari sa prawa ko ya ro. Baru ati ko tenang.
0: Au.
10: Bila? Tang ko ko. Mai ko bisa ngomai to ngat semua. Tapi ko bisa to sila kan ga do ba ko ke. Mai bisa ni. Aku lalu nyenggat, buah aku nyenggat, buah aku nyenggat.
0: Oh.
10: Ya aku kita ko dah.
0: Oh.
10: Apa ni dah perahu ni begini ada ko sudah bekai. Aku tiga pala sembah bayarnya kira ya. Aku tu kuat ni ko din. Mudah ko nak buat.
0: Oh.
10: Udahnya. Mulai kami ke rumah abang baru. Sila rumah. Sari hari ni lah, orang lu tuan bisa datang, orang nipak, bisa datang, orang malam, bisa datang. Aku tak tin, atau bisa bayar-bayar, pengawal bayar.
0: Oh.
10: Aku sikit tahu dah tu orang itu nya.
0: Oh, laban.
10: Ini cerita tadi, kira-kira-kira. Tak bisa saya cerita, bisa ngejingan. Laki bata orang lu tuan, ipar mama. Bisa saya, aku kena saya itu bayar nak.
0: Tahu.
10: Bayar tin, tak bunyi kak. Dengar cerita tu. Entah kita sih kau tahu kau dekuman lagi deh.
0: Aau.
10: Ati itu cukup takut na. Apa berubah nak kau na?
0: Aman.
10: Tapi orang yang kemimpi kau aku. Mungkin tahu kau orang sian.
0: Aau.
10: Jadi kita kan ngintu tu ngintu nya. Jadi kami uban kita. Nampaknya dia ni burak. Buaya burak. Tubuaya burak.
0: Aau.
10: Dia pandai ngintu tu.
0: Aau.
10: Tapi ni ada ramai orang mimpi uban tu. Dia kau dah aku nak mu. Aban kenal mimpi orang aku nak mu. Tahu tak? Ada macam macam orang ambil aku.
0: Tahu ah.
10: Aku pun nak sedar ada orang yang ambil aku kebakuan, sebab mereka aku kebakuan dia. Yang lain, tu minta ampun kepada peningkat. Tapi kita bikin mu injan anak jawan. Di bakuan atau aw. Tampakkan mu berita tu amat dengan bola. Kita tahu telefon tahu nak kasihnya. Tajar yang di bakuan dengan mu cerita tu aku. Dapat makanya tiga. Kerja selamian saya itu nak ada semua babi semuanya bawa tuan kita tay ya, orang ni pak orang ni malay yang kita tay ya, orang biar saya kita tay.
0: Aau.
10: Masanya. Nyalai. Berita aku yang nanti banyak ya, sen.
0: Okay. Aau.
10: Jadi komersial terima kasih yang tuan tuan.
1: Selamat malam.
10: Selamat malam.
0: Terima
10: kasih.
0: Okey. Selamat malam. Okey Uban. Nya siko hari peninggal kita nang suah bawa program ngengam semangat tu neh. Mayuah ke peninggal kita malam tu neh Mel.
1: Ya, bisi 15 siko
0: sen. Oh, mayuah. Nya ka nama tu ambis meh jam kita tu neh. Okey. Jadi pelapak ku kira nak tu tua oleh nyawat kangga hari peninggal Mel.
1: Ya.
0: Terima kasih mayuah mayuah. Laban nintiang minggu sida tu nang bercerita meh.
1: Yeah.
0: Okay nama dor berkongsi kutai ke kalau di asai di ditapik sida ya. Lebih lagi pak penusah tu neh.
1: Yeah.
0: Okay, jadi ngarap ke minggu baru ba program ke dekat atai banyak lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email. Eh ba program kita itu.
1: Ya.
0: Seminar kena kita mandak ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi bak kita ini.
1: Betul Sam. Okay. Jadi pukul 12 lagi dia kita sama belam ke program tim yang kerabat tawa sebab selama 6 jam.
0: Ya.
1: Udahnya dia kita dekat gulai baru ba awak penggerak pagi pagilah.
0: Pagilah.
1: Jadi ngatuk Sam ingat ke peninggal kita ngau duitik lagu ni.
0: Duitik lagu kena nutup kita. Terima kasih mayuh kita ke bisi mendiang ke kami dua email kena dai bercerita semina mendiang rindu ke program tau ya, maka
1: tiap-tiap minggu tiap gulai minggu. Kita
0: terima kasih mayo hau harap ke kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah okay? Jadi lagu hari Andrew Bonnie Jam untuk buah hati dirampas orang kau lagu hari Stella pilih udahnya lagi mel okay, bertemu baru peninggal selamat malam selamat kita belak ke malam tau
1: ya.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, ngobalam nyadi, sama-sama, mendiang

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Boh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjari. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak. Kebeli, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kedua. Tiang kung kah kemua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengan yang ke YFM Hena RTM Klik YFM Segulai Sejalai.
1: Mari ngagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uro na pia. Ukan noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jar de pisi. Ni uro bukai de.
0: Nada urang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam de si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Dalam si tupis, tentu mayung buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang kelusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laman namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung kui gat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat digar jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu-pintu tu malannya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram nupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, boleh main ngelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam penghidup dah ke suam
1: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah ni ya. Harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya. Oh. Ya, nuan tadi nuan. Dah. Penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan lala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri? Adang irau? Kami isi berita kita.
1: Pemirak Pagi
0: Y 9-12.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau lu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima kami yang petua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita dito. Ingat, Nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nada utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke Nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya itu dikena.
1: Mayu orang tadi Indo kak jadi laki, laki kak jadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban engka mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kak ngaga pembedahan plastik, ngena buktok, nak mulia, tetap nah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tu ha segitu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua lebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana taja pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban ti kita berarti bisi orang tua yang buat, dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ngah puan batu buah maram.
0: Kalak ni ngah.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak kat putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya okay genuine. Okay asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Melejo bakat tua ke makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Dan lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suami gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik jat tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Besri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulok mimpi, bintang pegari.

CSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: YFM Sibu 87.6

Pengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.
4: Merdeka, ukai seminar nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminar ngiri semangat patriotik. Dan

segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: Lembah Baadan.
1: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: Selamat pagi, salam segala secara baru. Hari kami di bagian YFM. Nggak guys, semua bala peninga ke pagi itu. Tentu ya, bukulai secara baru kita bawa pengerah pagi YFM. Pagi hari 4, hari itu hari ke-10 dalam bulan 9 2026. Kami nanitia ke agreement sebedawa manu angkukua dia kami dulu angkukua ngergas ke mata kita pagi sarito ngambil ke Dani ya tadi nak Dani ngau hati ya lembawai Dani ngau mata ya kergas ngopem ga hati ya kelantangnya tanggung pengawal kami ba awak pengerak pagi kita itu ngepun ke semayam ga 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12 gitu ke pukul 6 dia tindu malam kita dah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas lalu pihak megah kena ngulu bala ya ke kawa syif malam dia tu sikit lagi ya out dia tu tentu ya luar kita berami ngergas ke mata pagi hari lalu bakal selama sebab kita ya nyingkang ke mua lagi ngerintai ke program ngau seleksi lagu-lagu ngopem berkunci ke berita pagi tu mana kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara ti udah nampung support kita ba dunia jauh tu sari da agi kelimpah harianya mega luar kita itu tadi minta berkat lalu pihak mega minta yang setara ba pengawa ya kedeka dipejalai ke sari hari itu lagi ngambil ke bujur dipejalai ke kau nadai sebarang utai ya kenanggol utai ya kebisi nekual jadi ya ke pagi itu haram kita sama dia wah jenuh nalama belak bersampi dalam mati ya diri di ulu keraban Kristian Arya Gereja Anglika mak sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 10 hari bulan 9 keterbah tu ku meri selamat pagi guys semua malam peninga kutu Bishop Nelson ugas bulang ri Gereja Anglika ku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu awak ke kita ngepun ke pengawal kita sari tu ngau sembiang kita patut meri puji satu terima kasih ngai Tuhan kudah ngintu kita malam kudah lemai kita mendoari siang hari tu kita patut mega beri terima kasih ke semua pemanah ya nggak berkat ya kuda sambut kita ngelamuk ketu sampi kita apa itu madu kuasa tip madu kasih kami udah limpang rija lain wan kami dah nitih ke penekau hati diri kami udah ngelaban pesan wan kerja manah nadai gagak kami kerja jai udah gagak kami nadai bisi manah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang ting muan penglemi. Anangan orang ting aku penyalah sido. Baik pula orang ting salati. Ngejalai ti lurus. Nundok kesemayan wan titusi kemisio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita. Pagi itu diambil kuri Injil St. Luke. Bagi 6. Berengkah dibaca ayat 27. Tak ku madah lagi kita kemendiang. Rindu ke musuh kita. Kerja utai di mana lagi orang kebegedi ke kita. Berkat orang kenyumpah kita. Bersampi ke orang kemerinsok ke kita. Nanti orang nampar kuyuk kita sepiak. Awak kia megok nampar kuyuk kita sepiak. Nanti orang ambil berkelambi kita. Awak kia ngambil baju kita. Beri ke semua orang keminta utai dari kita. Lebih orang ambil utai kita, anak minta utainya pulai baru. Kerja dengan orang, bakal ke dekat, kita kerja sidok dengan kita. Jadi kita rindu, ke orang kerindu ke kita, bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberusaha, dia nemu rindu, ke orang kerindu ke sidok. Lenti kita manah, dengan orang ke manah dengan kita, bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nembung reja utainya. Di kita nyali utai semino ngagi orang ke dikarap kita ulah mulai ku tanya ngagi kita bekeni aku keni ku nya tau jadi keberkat kita indah orang ke berdosa dia nemu nyali utai ngagi pangan diri lu ngarap ke diri ulah nerima utainya pulai baru tang rindu ke musuh kita lu kerja utai di mana ngagi sido jali utai ngagi orang lu anang ngarap ke diri nerima bayar nya baru upah kita besai, lalu kita ikut jadi anak Allah Ta'ala tip madu tinggi. Lama dia mana, ngurang kendok nemu berterima kasih, setau ngurang kejai. Kasih kurang, berkapai kita di kasih. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita, Allah Ta'ala tip madu berkuasa, anak tunggal nuan, dah datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat. Ke dunia serta penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu serta Arab ke kuasa Tuhan dan besar lagi rata semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemandah Tuhan ke sudah terima kami. Pagi itu kami nyerah ke semua misi dalam dunia itu ke dalam jari Tuhan apai kita diserga. Kami sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke benua berperang jamaya itu. Beri ke sidok penemu, kita harus kena sidok ya mutar ke penyarut, ke bisik nyadi dalam menua sidok. Sampai ke semua misi ke menua tusah, ke tegal perang. Lepian pia megok ke tegal macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Semiang ke bala lutur, ngau sidok ke nyadi misi ke benua. Ngubat serta pia megok ke mata kurang kesakit di hospital. Sampai itu, minta kami dalam nama Jesus Kristus, si Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan. Baka dalam surga, punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Baka kami ngampun orang disalah ngelaman kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti mpuh perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lamaya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, mengitu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu, udah tai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bergulai ngobalai kuaya hari Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ini kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap langannya dudi nyok tengawak ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai duit hari.
1: Selka jaku pransang kesaritu kerja manah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena daip nataip misi sida ke serantau datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ke orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ke manah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Besri main wari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kena dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal. Kau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ku bakal nyak. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lah. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lepas aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ne. Pingainya cukup kena sebungkus kuah mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Nyumai mie campur Milo.
2: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke Milo sekali aku dek.
3: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anak mandi engke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sebun nya majak balak nyadi nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

lagu kapan sampai mati ke Dubai. What Rock mengergas ke mata kita ba pagi hari 4 kita sehari itu. Ya berkaban me kita baki ya baki ya giga mama yo bala kaban. Anan aja kabannya tadi jadi orang ting laban kita. Badunya tu kita ke sengki jaku ngopangan dirinya. Nang ya main ya muka jaku juga orang tua ya tentang punya kita anangga ngemana ke jakunya nya ngujuang ke ngai bepeda pangan diri hanya ke jadi mai. Okey jadi lagi lalu ke peringat kita bawa penggerak pagi WFM ke bagi peringat di benua mending kami bawa channel Astro 871 ke pagi tu ngau pia mega ba apps RTM klik kita. Terima kasih ya laban lagi terus nyukung kami ba bagi ban YFM lalu hari sukun kita kami terus relevan nyentuh ke dia tu. Jadi ngelasa berita ya kebisi di keluar ke kemari. Aku kan pernah ngelasa berita kemari. Gak lama berita saat itu berdau keluar. Kalian kenang ke bak penusah bilan kabang ti terempas. Lebuah ke mai bala tidak luto terbaik. Babadi lebuah mai nguji sangkai bak pada bilan lomblang miri. Kalau di tiap ngerang hari ya kemisya pulih Sarawak. Penusahnya direport kenyadi urung pukul 3.21 minit lemai. Itu tadi. Lalu di tiap ngerang ke terubah ke diterima balas sidak ia ke berkuasa kalau ia kronologi ia pejalaya bilun tu tadi ketika ke penerang madah ke bilun tu terbaik area miri pukul 10.21 minit pagi sebelah sangkai bak balai urung pukul 11.39 pagi diorang ngambil balas sidak lalu tu terbaik udahnya bilun kelabang tu lalu terbaik menuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dekat ngisi minyak lalu udahnya terus ke pejalan ngagai Long Lelang bermalam dia sebedau pengawak sidak ke berbaik kerutu terbaik tu datai di Tanjung Derian lalu berindiak bahawa penusah tu dia palan operasional penusah nginyet EOC di pada bilum diri digerah seraya ramah pengikuan ke agensi ke bekawal bisi di anjuang ngesah penusah tu lalu berjalan ke operasional ngiga ngau nyelamat SAR lalu bahawa penerang ya ke sebakal polis angudah anglai mansa ya ke tepat ke kabangnya ya ke mai bilon tempuhnya Kapten Zainal Afiq bin Bisham ke umur 30 tahun ngau siku lagi ya ke disah ke ianya tadi Dr. Ainu Bara'ah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun lalu berikut berasal area menua Semenanjung lalu tiga ikut dagi mansa ya ke bukai ianya tadi Alison Alin Henry berumur 31 tahun Deba Moset 40 tahun ngau JC Paya Jok ke umur 44 tahun kelima lima sudah tu tadi disah ke Babadi lalu dia tu sudah tu tadi menuang lega post mortem bangkai lima ikut tu tadi nur ngesah ke identiti rasmi sida ia. Jadi bilon tu tadi di pelabak ke Angus maya sida ke dekat terengkah bak padang bilon Long Lelang. Jadi ya penang polis madah ke bilon kabang ke dikenal sida tu dan ia sudah dikenal ngangkut raban hari upis pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 kelebih lagi bak servis terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi Enggau Penua Berio. Lalu berkenaan ke penusah biluan kabang terempas tu dia tuai pemegai menua TWT Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar Ngau Bini Toh Puan Dato' Petinggi Haji Fauzi Muhammad Selusi mantai ke penyunuh hati berindia ba penusah tu lalu penerang hari Astana Negeri madah ke seluruh melaki bini ngelatih penyino ngagai selampuan ruang bilik ia ke bisi dikuntuang penusah tu lalu berkenang ke bak bilion kabang BO105 tip jalai ke servis FDS Tun Wan Junadi ngelalau ngambil ke sukuat penglikun penerbaik bilion di kemerat ke kelebagi maya gaya mua hari ke bersebut ngujung ke hari tu tadi kelabur di pedal lalu yang ingat ke semua kelebih lagi bak pengawak penerbaya biluan tu tadi nanti uliah dia tangguh dulu tak ke diseliah nyemak gaya hari agib sebuah tak ke balat jadi yang mega ngelalau atau dikeberat patut dikenal kena nentu ke pelikun penumpang gau pria mega kru penerbaya seruran dijaga.
Oke, okay, nyetri berita ya ke dilansa pagi itu udah tu lagi bersama dia kami ada kak ngatai kesemberat kepsedia kiruam ngagai email kami hanya bawa yfmiban@gmail.com ngapiam ngan nombor WhatsApp kunti bak nombor 0138628422 ke pagi itu tentang sebenarnya aram ali terus berpindang kita yang gergas ke mata bak pagi hari 4

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh?
1: Au, beketu. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Adi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita iba awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 ke Sarito. Jadi pesan ya ke Terubatung ngetai ke pesan pemati ti adi kirum peninggal kita ya nucu kabar belayan ya ke diau ba rumah wat sedian sebubu rumah Spencer Kuen Engkabang atas bala ba rumah entri Maparia rumah garan Mapar asal rumah Ngewang Drau Ulu rumah belaki Sungai Engkabang pemga kablayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung pemga pesan tu menuju kablayan ke diau ba rumah Seliah Sungai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Wili sidak nawang semnyadi ke diau ba kampung Sembawan Lundu stok kablayan ya ke diau di Miri Bintulu Stratu Kucing ngau rumah ya ke Samos Makai ngau rumah John Edward Nangadraw baka bala di Melak Babang tiga buah rumah ngau rumah panjai ya ke Habukai lalu isi pesan tu madah ke Kiah Anak Empawi, Kiah Anak Empawi tau ke entua layam. Udah nadai 8 hari bulan 9 yang kena hari 3 tu tadi lalu niang Kiah Anak Empawi, niang Kiah Anak Empawi tau ke entua layam, tau ke dari indah yang minggat. Dekau dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Kabar belayan ya ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatun baru isi pesan pemati kemadah ke Kiah Anak Empawi, Kiah Anak Empawi tau ke inai mingat tau ke entua layam udah nadaya kena area 3 tu tadi 8-9 lalu niang Kiah Anak Empawi, niang Kiah Anak Empawi tau ke inai mingat tau ke entua layam tu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ya ti kedua ngatai ke Siti Gerah ti dikirum upis sok-sok jadi ya pesan tadi nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 8311301354740 ya ke dia pilihan menua Miri jadi minta nuan tau datai ngagai upis sok-sok tau ke Pekiso Pampang Benua Sereman tau ke upis sokso ya kesemak bandurah nuana hadiau ngau naga pengelkas laban bisi utai ya ke dekat diatur bekawal ngau pengawak nuntut sokso yang laki hanuan jadi minta berasa apa kita ya ke ngelala Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi tu tadi natai ke pesan tu ngegaya nanti nyemaya nadai mendiang ke radio. Okey, jadi hasil lagi berkawal ngau pengawal tu nuan tu tadi tahu bertanya ngagai sok-sok atau ke Pekeso Sleman bernombor 0126112705 lalu berandau ngau Mr. Joseph Anak Sawang tahu ke Zamri bin Razali Raja bernombor 0126123635. Nando baru gerah ya ke dikirum upis sokso tak pekeso pampang menua Sleman ke nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 8311301354740 ke dia bagi pilihan menua Meridian. Jadi dia pesan tau minta nuan data hingga nakap melekas hingga upis sokso tau ke pergi so pampang menua Seri Aman tau ke upis sokso ya kesema ba'alaya nuan nah dia ke dia tau laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngak ngawak nuntut sokso niang laki nuan. Jadi dia minta barang siapa ya kengala Puan Madeline Belantau anak manjan tau ke Indai Runi tau kena tai ke gerah tu ngagaya anti jemaah ya nadi mudian ke radio bakal ke pagi tu. Jadi sila lagi kawal ngawa pengawal tu dia nuan tadi pamdelin tahu bertanya ngagaya besok so tak pergi so zaman ba nombor 0261612705 lalu berada ngau Mr. Joseph anak sawong tau ke mengiga Inci Zamri bin Rajali Raja bernombor 0122612365 lalu nguyang gai pesan kita ia kenangkan ketau pesan kita ke situ ianya pesan ngetas uliat ke dikirum lentak anak jalak tau ke indah yang munah jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba ke dia bak kucing Ramba anak bungkul kedia bajung gumawang piam ga nuju biak John Jaya kedia dia kucing Steven Kalimutu kedia di kucing tuai rumah kampung Blimbin Batu Nam Serian ngau piam ga biak lama sebilia kedia ba span balai ringin sungai Awap Sibu biduat engkalat penasu bala kedia ba pasir mas rumah Juk Sungai Salim Sibu kamulayan ke dia berumah Kelvin Akut Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke dia bersenggala undup Melugu Sleman Suyah tau ke Indah Senan ke dia bersabu Batu Matup Julau rumah Bantan ba Pasai Siwang Sungai Pak kamulayan ke dia Batu Murung Brunei Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing gau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelalan yang mona anak Melaka atau ke Indah Meril jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyuak kentebalu ke niang mona anak Melaka niang mona anak Melaka atau ke Indah Meril dekat di atur baru mabungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 nianya hari 6 minggu baru nyen ila sile lagi kawal ngap ngawak tu kita tau bertanya ngagaya lentak anda jalak tau ke ni mona ba nombor 0198893412 John Anadiki tau ke laki ya mona ba nombor 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka ba nombor 0168676413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dekiru melenta anak jalak atau ke nemuna ke pagi tu pesan medah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke nemuna anak Melaka atau ke nemaril dekat di atur barumah bungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila okay? Jadi minta kebelayan ke dipesan datai lalu untikan nombor sila lagi kita tahu bertanya ngga lentak anak jalak tau kena muna ban nombor 0198893412 John Anadiki tau kelaki muna ban nombor 0138393024 tau ke ngga Desi Maria Melaka ban nombor 0168676413 nangkan kena setiap lagi pesan ngetas ulit ke dikirim semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke dia babu kuang kelampau cangkul tinta lalang Seri Aman kemudian ya ke dia bawa satap rumah ugil satap rumah ngindang ngapai menggabala dia sekurung kemudian ke dia bawa taman tungku miri ya senadian piang menggabala kemudian di sungai keruah Pak betawang ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala niang jawi anak unggi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang jawi anak unggi niang jawi anak unggi di kadiatur kena 12 hari bulan 9 jam 7 lemai balut 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri sila lagi kawal ngau pengawang tu kita tahu bertanya ngagai spester ban nombor 0166130979 atau ke ngagaya Thomas Imuang ban nomor 0148288355. Nah, baru si pesan ngetas udet ke dikirim semester anak jawi ke pagi tu pesan madah ke mawang ngetas udet ke niang apa ya? Yangnya tadi niang jawi anak ugi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ila jam 7 lemai balot 299-8-5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebesta bernumber 016-613-0979 tahu ke ngagai Thomas Imuang bernumber 014-8288-35. Lalu natai ke pesan ya kelima ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari terma Francis Jua jadi pesan atau tadi menuju semua kabar belayan ya ke Riau Bangunan Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Serikai Seriaman Serian ngapema kabar belayan di Kuching ngau bala ke Riau Bangunan betul ngau tiap iti rumah panjai ya ke Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentuh ke Babangan Ili. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang satu

Yang tadi dia pendama saka calai haliduang. Sila lagi kawal ngawa pengawal tahu kita tahu bertanya ngaji rumah Francis Chua Bandung berkusung 19-292-8009 tak ngaji Ros Kedu Bandung berkusung 19-877-5201 tak ngaji Mit Sebeli Bandung 11-61-339 kusung 2 kebelayan dipecah datai ngaji rumah Francis Chua Kawang sekarang menu baru isi pesan angin tu 100 hari lalu angin buat negang ke di kilom rumah Francis Jua ke pagi tu jadi pesan mudah ke pengawal sembiang 100 hari serta angin bergang ke niang tua ya jadi niang kedua enam buyang tau ke peros dekat diatur kalau pengawal angin bergang hanya 11 hari bulan 9 jam 7 lemai lalu pagi hari setiap pagi hari 6 12 hari bulan 9 hanya manjung regang ke pendam saka jalai halidung kapal belayan kita minta data yang ulu pengawal tahu ketika diatur baruma Francis Jua kawang sekarang lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai rumah Francis Jua Bandung berkusung 19-292-8099 tahu ke ngagai Ros Kedu Bandung nombor kusung 19-877-5201 tahu moga bertanya ngagai Ros Sebeli Bandung nombor kusung 11-61-34-39 kusung 2 okay. Lalu natai ke pesan ke 6 dikirim libau anak agul ngari kira sebeliak jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai tulai bintangur ngemah nangas lawat kenawit piam ga bala ke diau baru majelam balai ulu ya sungai asan madur sungai lagup suang julau bintulu kucing sibu miri ngau semua kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang guma anak libau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde nyari pesan madah ngomong ketah sulit ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikanggau ngudama pindek tau ke inde dekat diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai amik bernumber 013-5680-640 tau ke ngagai bin bernumber 017-4-042-660 dan baru pesan ke dikirim libau anak angul ngari kita sepilih pagi tu pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya niang guma anak libau tau ke dikanggau ngerama pindek tau ke indek dekat diatur kalai kena 18 hari bulan 9 tu lah pengawal nguman ulit lalu ulit adakah di ketas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang ok jadi kapan belayan kanemu sila lagi kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai amik bernumber 013-5680-640 tau ngagai bin bernumber 017-404-2660 lalu pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan ngetas ulit ke dikiru menomi anak Charles Jimbau kenuju bala kabar belayan ke dia bapa sirmas engkalat awak penasuk batu burak rantau panjai tutus banyak rasa muka seratuk bala baruban latap kapit niah bawa celum uyak selangau durian kenawit rantau belak ngau pia mega kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala metisma angkung anak Kennedy yang jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang metisma angkung anak Kennedy niang metisma angkung anak Kennedy ada ke diatur kena hari 6 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam jadi kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sila lagi kita tahu bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau tu nombor 014-877-6930 tahu ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi bahan nombor 011-1622-3441 nanduk baru isi pesan kira-kira nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit kena yang Matthias Mak Angkung anak Kennedy dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tu lah jam 9 lemai.

rumah Setiwa Tinggi Batu Borak Batang Igan Sibu. Silagi tahu bertanya ngagai nomi ana Charles Timbau bernombor 0148776930 tahu ke ngagai rumah Setiwa Tinggi bernombor 0116223411. Lalu pesan ya ke Siti tu, ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina, ya ke nuju Kabah Belayan, ke diau dia menua Sibu, kenawit ruban, ngepim ke balaba, bintulu miri suah niai bakuang lapuk tinjar, ngawih kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala Joshua Laili, tau ke apai sili, pesan mereka mau ngetas uliat, keniang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawangan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawang ngetas ulit ditangkan ke ngawang muai antabalu kabar belayan ke dipesan dipitar datai ngagai rumah James Udit Sungai Sepatang Bu Atas Tinja Bram lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ngegai Ibi Mina tempu bernombor kusung 1489867 82 tahu ke ngegai Shelly bernombor kusung 1082060 16 tahu ke ngegai Yen bernombor kusung 1907052580 nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu pesan mendak mawang ngetas ulit ke niang apa ya ianya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat diatur kali kena malam pergila hari 5 11 hari bulan 9 pengawa anguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu mawang ketas ulit dekat ditangkan ke ngak mawang muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James Udit Sungai Sepatang Buah Atas Tinja Beram sili lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina bernombor 0148946782 tahu ke ngagai Shelly bernombor 0108206016 tahu ke ngagai Yen bernombor 0197052585 lalu pesan ya ke sembilan ngenatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim entaba anak lumpuah ke nuju Kabah Belayan ke dia bas kayu ayah menuan kebala rumah penghulu unja rumah gia rumah sien rumah seli rumah jengir rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah liang rumah latit rumah Jacob rumah kenyalang ngepemga Kabah Belayan ba rumah bunduang nanga sebabai ulu kapit Sungai Belawai, Sungai Semunjana Belawai, Panggai Ibau, ngopim gabala keria bayuang rumah Manu Mancal, rumah Jandua Ulu Yuang, kebelayan keria Wanangan Silai, Batang Rejang, rumah Wiang Nanga Sepriang Mujuang, Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit, ngau pia muga, kebelayan ia kenalah dirintai ke itu, tinggallah niang tua rumah lumpuh. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tua rumah lumpuh anak Radin niang tua rumah lumpuh anak Radin dekat diatur kalai kena malam pergilah 11 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai dekat diatur pengawal ngelumbuang jadi kebelayan ke dipesan sudah data yang ulu pengawal tahu lalu tikanmu sili agi tahu bertanya ngagai Udin anak Masam bernombor kusung 11 279 3364 tahu ke ngagai Taba anak Leman bernombor kusung 17 857 8 95 nandu baru isi pesan ya ke dia kirim tawa anak lumpuh ke pagi tu nyari pesan madah ke penguang ngetah suliat ke niang tuai rumah lumpuh Hana Radian niang tuai rumah lumpuh Hana Radian dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 11 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah diketah pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawal nyadi ke Lumbuang. Jadi minta kabar belayan ya ke dia pesan
data yang ngulu pengawal tau ilah lalu cerita kamu sila lagi tau bertanya ngagai udian anak masam bernombor kusuang 11 2793364 kusuang tau ke ngagai tabah anak leman bernombor kusuang 17 8587895 pesan ya ke 10 pesan ngetas ulit ke datai Ari Jones Ana Dano atau ke apa ya Noel ngarik sepilih ya nyari pesan nuju balaya ke dua, diau ba singat semah mawan sebinjai ilah selasa mabil kebelayan ke diau batubah melanggan meraduang bawang asan serban pasien teluk muluang setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ni pola layah anak giri tau ke indayah limau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau ke indayah limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19.8 jam 8 lemai ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai Jonius bernombor 013 5842175 tahu kan gaji free bernombor 013 8303720 lalu baru isi pesan ke dikirum Jonius anak dan atau kapan Noel ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dari niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau kini limau dekat diatur kena hari 6 tau ila 19 hari bulan 9 jam 8 lemai bernombor 3G lorong timur kemuyang 5J2 Sibu. Sila lagi tau bertanya ngegai Jones bernombor kusung 13 5842175 tau ngegai Jeffrey bernombor kusung 13 8303 7 2 kusung.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan ninga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi uleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke uleh dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Pau. Sekedak prinsip tu uleh dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyarawah. Ka enuan nyaba, ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya, ka ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang engkerti peninua arti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu arti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lumai.
5: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9 lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece

0: Hey, laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau dari top. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngenak-ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerejau tadi tu? Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Pak YFM.

Selamat pagi dia tu kita bugulai ngawaku Imelda Johnny bab berita pagi hari 4 10 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Penusah Bilun Engkabang ti Labuh mansa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau nda ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak nentu ke semua mansa penusah Bilun Engkabang servis doktor terbaik FDS di Labuah ba Long Lelang Marudi udah mujur di pejalai berpelasar ke Sekedak Kelai. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah antaraya yang kawan barang diri empu cebiak gari ngau palan penuduk mansa dalam Bilun Engkabangnya. Sampel DNA mega diambil dari mansa diri sebilik dikenak mantu proses nentu ke identiti sida. Tubuh mansa lebuhnya endak sempurna. Tubuh kesemua lima mansa udah dibaik ngagai spita miri lemai kemari ngambil ke pengawal buntas tasat ngau persa sampel DNA uliah di pejalai. Sidak tu ianya pilot Kapten Zainur Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainur Bahrah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry, ngau dua ikut nurse, Debra Moset ngau Jesse Payak Jo. Berbak ngau nya pun kebuah ti nuntun Bilun Engkabang ti Labuhnya di pansia biro pemansia penusah bebadi di langit. Polis terjapia udah muka report kes pemati ngenyit SDR. Dato' Muhammad Zainal madah ke Bilun Engkabangnya nadai disikap ngenak perengka ngerikut nyawa kopit tau ke kutat celum. Nakak ke dia tu, polis badau nerima penerang berkawa ngau sebarang kangau penusah ngenyit ari pilot sebeda penusahnya kenyadi. Bilun Engkabang ke digagak tahun 1991-nya kepenudia di maintenance kena 24 hari bulan 8 tu tadi serta dikemendal ke beroperation pengelamak 100 jam penerbai. Ia dikena Mai Raban Pengeraja Pengawak Opis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 lalu harinya nyukuang guna servis ngintu pengerai di Sekedak Kanan Menua Ulu di Sarawak yang kawa Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Ngau Bario. Operation Servis Doktor Terbaik FDS dekat diteruska. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah tahun nak ibuah ngetu ke servisnya berindik dari pangkuk pengawak tu ti berguna amat dalam nentu ke akses ngagai pengawak ngintu pengerai kelebih lagi ungkup komuniti di Menua Ulu. Upis Menteri Pengerai KKM nadai bempu Bilun Kabang ti dikena ungkup servis tu tang nengah atua sewa secara kontrak ti nyerangkum pengawak ngintu. KKM seruran berarti ke input dari Raban ti bekawa ti ngawa perkara teknika ngau pengelikun penerbai Bilun sebedau ngagak sebarang pemutus bekawa ngau guna aset Bilun Kabang ungkup FDS. Ia mega netap ke Raban Pengeraja Pengawak ngintu pengerai ke bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabangnya benung berjalai ke pengawak FDS maya penusahnya kenyadi. Dalam perkara ke sebaka, tiap-tiap pejalai Bilun tau ke Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun ke udah ditetap ke sebedau dikemendal ke terbai. Kepala Direktur Pengerai Datuk Dr. Mahata Abdul Wahab madah ke pemutus sekali ke penerbai Bilun dikemendal ke tau ke endak berpanggai beragensi ke berkawa lalu ukai dari baruh kuasa Upis Menteri Pengerai KKM. Operation FDS bungkus kedak komponen yang kaum atur servis ke udah ditetap ke secara berkala berplasa keguna peranak bak kanan dua ke jauh kelimpah hari pengawak mindah ke atur perubat ngenyit, medevac,
dikena ngangkut pesakit kritikal nerima perubat sida. Mission Medevac dekat di Pejalai henti bisi pematut ngangkut pesakitnya ngalengkas berpangai bak pemenda penerbai bilun udah tiberati ke perkara pengelikun ngau gaya ari bak Siti-Siti Maya. Dia tu kita penuh mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia ngenatai ke penyenduk ati diri ngagai pilot diri sebilik ngau Raban Pengeraja Pengawal Upis Menteri Pengerai KKM ke dituntung penusah bilun kabang ti labuhnya. Ia mega bersampi ngambil ke mansa diri sebilik ngau kabang belayan sida diberi pengering ngau penegap ati lebuh napi pengelenyau urang ti dikesayau ke sida. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim mega bising natai ke penyidu atia. Ia madah ke perintah dekat merik semua bantu ngau sukung kepatut ngagai ruang bilik mansa. Semua Raban Mega dipinta merik ruang ngagai ruang bilik mansa serta nyeliah ke sebarang spekulasyon seraya ngantik penerang rasmi ari Raban berkuasa. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Mega madah ke diri Sino Ati. Tuai Pemegai Menua ngelalau ngambil ke pengelikun perkara penerbai bilun di Kemerat ke kelebih lagi maya penangguh sebun asap serta kurang tikas penyawah tinjau ke ulih di pedal. Pengawak ngenak bilun mit tau disekat tau ke diseliah ke semak bisik pematut seraya nganti gaya ari ngau tikas tinjau penampak ditetap ke likun. RM100,000 disedia ke Perintah Sarawak ngagai tiap ruang bilik mansa penusah bilun engkabang servis dutur terbaik FDS ke Labuah di Long Lelang. Dalam setiap penerang, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke Perintah Negeri Mega dekat nampung penuh bayar pelajar anak mansa ke bersekolah Nengah Yayasan Sarawak. Premier Sarawak ngemanda ke bantuk tu nyadi ke tanda pengibuh perintah negeri ngau tuju dekang lempung ke tatian belanja ngagai ruang bilik mansa ngau aris. Penyampa penuh bayar pelajar megak ngayan ke basa ungkup pemanah pengawak ti udah dikerja Raban ti gawak ke rakyat kelebih lagi bak kandang menua ulu. Atu pengelikun penerbai bilun berkawal ngau Operation Service Dutur Terbaik FDS patut diperhati kebaru ngau komprehensif. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin nyemetak madah ke pengelikun penerbai bilun ukai semina ngawa bala pilot, operator ngau bilun. Yang mega mesti mungkur Raban Penumpang ngau Raban Pengeraja Pengawak tiba panggai bak servis penerbai bilun dikenang natai ke servis ti berguna ungkup mensia mayu. Pemuju FDS mesti mengkang jadi perkara ti berat dikenati ke berindia ari mayuah komuniti menua pesisir agi berpanggai berakses pejalan langit dikenang uliah ke servis ngintu pengerai asas. Ungkup komuniti menua pesisir di Sarawak Pejalai nguliah ke atur perubat nyau ukai seminak ngira penyawah haja. Sungai ngau arus tideras serta nengah jalai kem batang nyak sekedar kanan menua tik seminak uliah dilawak ngenak pejalai ari langit. Dituk meh servis dutur terbaik FDS nyadi penyambung tik berguna amat antara komuniti menua pesisir ngau sistem ngintu pengerai. Pemesai perubat bak Hospital Besar Sarawak Dr. Jawing Cunggat madah henti nadai FDS datai bak kenandu ke jawah tu pesakit nak uliah di intu kelebih lagi indai ke dekat beranak ngau anak metik baru ada. Pengelica perubat ngau pakar perubat pengerai mensia mayuah
Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah ke prana ari sesebuah genturong tumpuk pendiau nang udah gagit nganti serta nyambut penatai raban upis Menteri Pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa tikrat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai ngau komuniti. FDS dipejalai ke di Sarawak dalam tahun 1973 lalu mungkul lebih 100 kana menua di bumi Kenyalang. Tu meh kenang ngagai sitik tim tinggalamak tu datai hari langit nyedia ke pengawak ngintu pengerai ngagai sidak ti jauh hari fasiliti perkara pengerai. 8 hari bulan 9 2026 nyadi saksi penusah berat ti nyadi. Tang jasa sida ndang beruan dikenang batiap genturung pendiau ke dilawak deka bisi urang ti deka ngingat ke sida. Bisi ruang bilik ke udah kalak nerima bantu sida. Terima kasih ya, Duto Terbaik. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Penusah Bilut Engkabang ti Labuh mangsa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau na ibuah diketu ke. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti. Salam sejahtera.

Sareto, 10 hari bulan 9 dalam tahun 2001. Dato' Patenggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi ladang gemilang bak gedung Semunjan. Ia mada ke perintah Sarawak nang semampai nyukong penguat pemalsang kebun kelapa sawit ke tegal menua Sarawak membuat mayuh tanah puang tu oleh pemalsang. Tengah waktu megah oleh nulung rakyat tindak oleh pemalsang ke tanah sedampu. Hari nyak meh, kepeni pesai di meranak ke puku bahawa pemalsang kebun tu bisi mai perengkah bertanah moden ti oleh mansut ke mayuh hasil lalu nguntung ke rakyat. Pembesai ladang gemilang tu ianya 15,593 hektar bak projek Pernas International Holdings Berhad di Bergempur Ngau Hydroflow Sener Berhad serta Pungur Kuibawa Berhad ianya company itu ditumbuh ke 1,500 ekor rakyat bak gedung pu. Bak merami itu mega dengan ikut sida bisa nerima sertifikat saham ti disuak ke Yang Mabahumat Kepala Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.